Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, baik, sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan karena pada pagi yang cerah ini kita semua dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja Sanggrahan. Majelis Gereja Kristen Jawa Demak Ijo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang saat ini hadir di gedung gereja, juga jemaat yang saat ini beribadah secara live streaming, dan seluruh pendengar Radio Petra dimanapun berada. Tema khotbah pada minggu hari ini adalah mengenal dan mengikut Yesus dengan setia. Dan yang akan melayankan firman bagi kita semua dan memimpin ibadah pada pagi hari ini, beliau Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, STH. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini juga akan ada tambahan satu kantong persembahan yang akan diedarkan, diperuntukkan bagi saudara-saudari kita yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki penutupan bulan keluarga tahun 2026. Kita bersyukur bahwa seluruh rangkaian kegiatan bulan kebangsaan telah berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita senantiasa berdoa bagi bangsa Indonesia dan berbuat hal yang positif, sekecil apapun, dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang turut berkarya atas sejarah bangsa Indonesia. Bersama kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 3, bait pertama dan kedua, Hormat bagi Allah Bapa.

Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Ibadah penutupan bulan kebangsaan tahun 2026 ini, bersama-sama kita akan mengkhususkannya dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anakku sekalian.
1: Dan beserta saudara juga, dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku terkasih, baik yang beribadah di gedung gereja maupun secara live streaming dimanapun berada, sebagai warga kerajaan Allah dan sekaligus sebagai warga negara Indonesia, kita diingatkan untuk senantiasa setia dan taat kepada Tuhan dan menghadirkan kasih Tuhan tersebut di bumi Nusantara tercinta.

0: Saudara-saudaraku terkasih, bersama kita akan memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 24 yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap orang yang mengikut Kristus harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri berarti keberanian untuk meninggalkan hidup lama yang dikuasai dosa menuju hidup baru yang dipimpin Roh Kudus. Sedangkan memikul salib berarti berani memikul tanggung jawab menjadi pengikut Kristus dengan segala konsekuensinya, namun pada kenyataannya sebagai milik Tuhan, seringkali kita masih menjalani kehidupan lama yang penuh dengan dosa dan cela, serta tidak jarang kita tidak berani menanggung konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Maka atas segala dosa dan kelemahan kita, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan secara pribadi, dipersilahkan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Namun kami menyadari, sebagai milik-Mu, hidup kami seringkali masih dibelenggu oleh kehidupan lama yang penuh dengan kedagingan dan hawa nafsu duniawi. Maka atas segala dosa dan kesalahan kami ini, kami memohon pengampunan dan rahmat-Mu yang membaharui hidup kami. Di dalam nama-Mu yang indah, kudus dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendasarkan doa pertobatan kami. Amin. Dipersilakan berdiri.
1: Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengakui, menyadari akan segala dosa, kelemahan, keterbatasan kita di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan pengampunan kepada kita sekalian. Maka sekarang terimalah berita kasih, berita pengampunan dari Tuhan itu melalui berita anugerah Tuhan yang diambilkan dari Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

0: Silakan duduk kembali.
1: Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih-Mu, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami, kehidupan yang baru, matahari yang menghangatkan dunia ini, menghangatkan kami, menghangatkan keluarga kami, juga sekaligus Tuhan menuntun kami dari rumah kami masing-masing. Tuhan, sampaikan kami, pertemukan kami, himpun kami di gereja milik-Mu ini. Kami bersama dengan anak-anak kami dalam ibadah bersama dengan anak gereja Demak Ijo ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kasih kemurahan-Mu Tuhan memampukan kami yang lemah dan terbatas. Tuhan memampukan anak-anak kami juga yang masih kecil-kecil sehingga mereka boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, Tuhan juga yang melayakkan singanya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin.
2: Bacaan pertama pada minggu ini terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nas yang diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu tulus, ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikir yang congkak, tetapi arahkanlah hati, arahkan dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya, kalau hal itu ia bergantung padamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu menuntut sendiri pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika saudaramu ia lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu, seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada ibadah minggu hari ini dalam ibadah penutupan bulan kebangsaan tahun 2026 diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kita, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Yang demikian. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia, yang diberkati setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara, serta berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.

Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Baik, sehat. Siapa yang kemarin ikut jalan sehat? Senam. Siapa ikut senam? Wah. Siapa yang dapat doorpress? Yang enggak dapat doorpress, tahun depan kita ikut kegiatan lagi yang ada doorpressnya. Supaya kalau enggak dapat, mudah-mudahan tahun depan kita dapat doorpressnya. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, ibu bapak, dan anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada ibadah bersama dengan anak di akhir atau di minggu terakhir bulan kebangsaan hari ini diberikan tema mengenal dan mengikut Yesus dengan setia. Mengenal dan mengikut Yesus dengan setia. Bapak ibu yang terkasih dan anak-anakku, bacaan kita pada pagi hari ini konteksnya adalah yang pertama, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ia akan menderita. Nah, menurut anak-anak, Tuhan Yesus itu menderita karena apa? Tuhan Yesus akan ditangkap, akan dianiaya, lalu akan disalib. Mengapa? Untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa kita semua. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, ia tidak hanya memberitakan Injil, tidak hanya mengadakan mujizat, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa saya, dosa bapak ibu, dosa anak-anak sekalian. Oleh karenanya, Tuhan Yesus kemudian memberitahukan bahwa ia akan menderita, ia akan ditangkap, ia akan dianiaya, ia akan disalib, dan ia akan mengalami kematian atau wafat di kayu salib. Mendengar hal ini, lalu ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menarik Tuhan Yesus, menegur Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengalami penderitaan. Jadi Tuhan Yesus tidak akan ditangkap, Tuhan Yesus tidak akan dianiaya, Tuhan Yesus tidak akan disalib. Itu kata Petrus. Maka pada titik inilah sebenarnya Petrus belum memahami siapakah Tuhan Yesus gurunya itu. Meskipun Petrus telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus cukup lama. Memang tidak disebutkan dalam Alkitab kita sudah berapa hari, atau sudah berapa bulan, atau sudah berapa tahun ya Petrus dan murid-muridnya itu mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat pada perikopnya, Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa ia akan menderita, ia akan ditangkap, ia akan dianiaya, ia akan disalibkan. Kemungkinan besar ini sudah lebih dari 1 bahkan 2 tahun para muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memulai karya, berkarya gitu ya, dari ia selesai dibaptis, kemudian mengabarkan Injil, melakukan mujizat, kira-kira 3 tahunan. Ada yang mengatakan 3,5 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Maka, bapak ibu, anak-anakku yang terkasih, tentu ini tidak baru 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Petrus dan murid-murid yang lain mengikuti Yesus gurunya. Petrus dan murid-murid yang lain melihat Yesus mengadakan mujizat, melihat Yesus mengajar dengan kuasa, melihat Yesus menyembuhkan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Petrus belum mengenal sepenuhnya siapakah gurunya. Ia atau Petrus tidak memahami atau belum memahami maksud dan kehendak Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus
ke dunia. Mengapa demikian? Karena Petrus hanya memikirkan apa yang menjadi keinginannya. Itu ya. Lah itu yang kemudian ditegur oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur Petrus agar Petrus tidak hanya memikirkan keinginannya sendiri, namun menyelaraskan dengan pikiran dan kehendak Allah. Jadi seperti kita ya, Bapak Ibu, kita itu seringkali tidak memahami atau belum memahami secara utuh kehendak Tuhan. Kok seperti ini ya maksudnya Tuhan? Kok seperti ini ya kehendak Tuhan? Seringkali kita belum atau tidak memahami. Mengapa? Karena kita masih memikirkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan sendiri. Mohon maaf, ketika kita dalam pergumulan hidup, gitu ya, kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tapi kok seperti belum yang saya harapkan ya. Nah, seringkali kita belum mampu melihat atau belum mampu menemukan atau belum mampu mengerti apa ya makna dibalik semua ini, apa ya yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya. Atau ketika anak-anak sore jam 7:30 sore habis makan, biasanya anak-anak ngapain kalau jam 6:30, jam 6, 6:30, jam 7 ngapain? Sikat gigi, oke, ada lagi. Habis sikat gigi tidur. Wah, 6:30 sudah tidur. Baik sekali Mas Ben. Ada lagi. Kalau Mbak Lita ngapain? 6:30 habis maem. Habis makan ngapain ya? Hah? Tidur. Main. Nah, biasanya siapa yang 6:30 malam main? Ah, bermain. Siapa yang 6:30 malam nonton TV? Wah, nonton TV itu ya. Lalu bapak ibunya apa? Main HP enggak ya? Bapak ibunya nyuruh untuk adik-adik belajar. Ah, inginnya bermain, inginnya nonton TV, tapi bapak ibu nyuruh belajar. Terus adik-adik belajar atau tetap main nonton TV? Ada yang belajar, ada yang tetap main. Kalau disuruh belajar, gimana jawabannya? Entar dulu, nanti dulu. Mas Ibam gimana jawabannya kalau disuruh belajar? 5 menit lagi. Kalau sudah 5 menit, disuruh lagi gimana? 5 menit lagi. Ya, terus sudah 10 menit. Lalu 5 menit lagi, papi, mami, ayah, bunda, nyuruh lagi Mas Ibam, gimana? Belajar atau masih 5 menit lagi? 5 menit lagi. Nah, mengapa? Ya, mengapa? Karena keinginan orang tua, seringkali kita tidak dapat memahami. Paling enak kan ya, nonton TV, paling enak ya bermain, menuruti keinginan diri sendiri, padahal orang tua menyuruh untuk apa? Belajar itu demi kebaikan. Tetapi seringnya kita menuruti keinginan diri

pulang dari sekolah langsung bubuk. Ada apa? Belajar. Oke, Kak Ben belajar lagi. Belajar terus Kak Ben ya. Oke. Karena nenek sama kakungnya nenek sama kakungnya pengajar. Jadi nanti cucunya Pak Walonya juga cucunya akan belajar terus ini nanti. Karena kakek neneknya pengajar gitu ya. Nah, lalu seringnya pengen bermain sama teman-temannya gitu ya. Enggak mah enak main sendiri sama adik ya di rumah ya. Ayo Ben, bubuk, sering ngayal enggak? Enggak. Oh, merapiin meja belajar itu. Tapi nenekmu senyum-senyum, iya apa enggak ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, seringkali keinginan kita itu ingin enaknya. Ingin enaknya, sedangkan Tuhan memiliki rancangan, Tuhan memiliki kehendak, Tuhan memiliki keinginan untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Tetapi seringkali kita tidak mengerti, tidak memahami, karena kita inginnya sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kesenangan diri kita. Ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan mengajar kita dengan berbagai dinamika pergumulan hidup kita, kita baru kemudian itu ya puji Tuhan. Kalau seringkali justru ada yang tidak justru kemudian menyalahkan dan lain sebagainya. Kita belajar dari Petrus, Bapak Ibu. Ternyata meskipun Petrus sudah beberapa waktu lamanya, atau mungkin beberapa tahun, lebih dari 1 atau 2 tahun paling tidak mengikut Tuhan Yesus gurunya, melihat mujizat, melihat pengajaran Tuhan Yesus yang ajaib, tetapi belum tentu ia mengenal secara mendalam gurunya itu. Belum tentu ia memahami maksud gurunya datang ke dunia ini. Ia belum mengerti, memahami maksud Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena yang diinginkan adalah Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan Yesus mengusir penjajah Romawi, dan Tuhan Yesus memiliki kemuliaan dunia. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita mengikut Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Tuhan secara mendalam? Apakah kita sudah memahami kehendak-Nya dalam hidup kita? Apakah kita sudah mengerti, memahami visi Tuhan atas hidup kita? Mengapa saya berkeluarga itu berkeluarga dengan suami saya atau istri saya? Apakah kita sudah memahami kehendak Tuhan? Mengapa saya ditempatkan di, misalnya di perusahaan ini, atau bekerja di sini? Atau mengapa kemudian saya bergereja di Demak Ijo? Atau mengapa kemudian Tuhan memanggil saya menjadi pelayan-pelayannya? Apakah kita sudah memahami, kita sudah mengerti maksud dan kehendak Tuhan secara utuh? Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi kita seperti Petrus, bahwa kita hanya memikirkan keinginan diri kita sendiri, dan bahkan hanya memikirkan apa yang menjadi kesenangan diri kita sendiri. Padahal justru ketika kita menghadapi berbagai dinamika pergumulan, kita boleh belajar dari berbagai pergumulan itu, kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik, supaya di waktu-waktu yang akan datang, kita boleh hidup secara seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus lalu menyampaikan syarat-syarat orang yang mau mengikuti-Nya. Syaratnya apa? Ada 3 di sana. Yang pertama adalah berani menyangkal diri, memikul salib. Yang kedua dan yang ketiga, lalu mengikut Tuhan dengan setia. Maka dari bacaan kita pagi hari ini, cerita tentang Petrus yang belum memahami
belum mengerti atau bahkan belum mengenal secara sepenuhnya sang gurunya, meskipun ia sudah berapa waktu mengikutinya, kita dapat belajar tiga hal. Yang pertama adalah, mari kita terus belajar menyelaraskan pikiran, rencana, dan kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan tadi, menyelaraskan pikiran, apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupku, apa yang dirancangkan Allah dalam hidupku. Ketika aku hidup berkeluarga dengan istriku, dengan suamiku, bersama dengan anak-anak atau bersama dengan orang tua, visi apa, maksud apa, kehendak apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi keluargaku. Atau ketika ada harapan-harapan, keinginan-keinginan yang mungkin kita harapkan, kita inginkan dan Tuhan belum mengizinkan, kita boleh merefleksikan dalam hati, mengapa ya kok Tuhan belum mengizinkan? Oh, supaya aku senantiasa bersandar, supaya aku senantiasa berserah, atau apapun itu. Kita boleh menyelaraskan pikiran kita, rencana kita, dan kehendak kita pada pikiran, rancangan, dan kehendak Allah. Memang hal itu tidak mudah, Bapak Ibu, sangat tidak mudah. Mengapa? Sekali lagi, kita manusia yang terbatas, kita manusia yang memiliki harapan, keinginan, kita manusia yang memiliki impian-impian, manakala itu belum mewujud dalam hidup kita, lalu kita harus menyelaraskan dengan kehendak, keinginan, dan rancangan Allah, seringkali masih tidak mudah untuk kita jalani. Tetapi yakinlah, ketika kita terus-menerus berjuang, berusaha menyelaraskan pikiran kita, menyelaraskan rencana keinginan kita, menyelaraskan apa yang kita harapkan pada pikiran, rancangan, dan kehendak Allah, Roh Kudus akan memampukan kita. Seperti anak-anak tadi, oh, bapak kui, papi, atau ayah inginnya begini. Aku sebenarnya inginnya masih mau main. Aku masih ingin nonton TV. Aku masih ingin, apalagi ya, nata puzzle, atau aku masih ingin mewarnai, atau apapun itu. Tapi papiku, ayahku, bapakku inginnya, atau ibuku, mami ingin aku belajar. Nah, pasti orang tua memiliki apa? Sesuatu yang baik untuk anaknya. Ayo, gitu ya. Jadi, supaya kemudian di jam tidur bisa tidur, di jam makan juga makan, kemudian malam sebelum bubuk, malam sebelum tidur, sudah mempersiapkan belum untuk besok sekolah? Nah, sudah. Ada yang belum, ada yang baru besok pagi sehingga lupa, gitu ya. Atau yang ketinggalan, atau yang menyiapkan papinya, maminya, gitu ya. Nah, seringkali kemudian karena keinginan kita, gitu ya, itu inginnya kita yang enak, inginnya yang kita yang mudah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus berani untuk menyangkal diri. Dan menyangkal diri itu secara sederhana berarti melepaskan ego kita, keakuan kita, dan melepaskan segala dosa yang membelenggu diri kita. Apapun itu, segala ego, segala keakuan, dan dosa-dosa yang membelenggu dalam diri kita harus kita sangkal, harus kita buang, lalu kemudian kita mengikut Yesus. Karena tanpa penyangkalan diri, melepaskan ego, melepaskan keinginan diri, melepaskan keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging, kita tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus. Dan yang ketiga, kita harus berani memikul salib, yaitu menanggung konsekuensi dari pilihan kita untuk mengikut Yesus. Ada lagu toh, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Salib di depan, dunia di belakang. Jadi keinginan daging, keinginan hawa nafsu duniawi tentu harus kemudian kita lepaskan, dan kemudian salib atau konsekuensi dari mengikut Tuhan Yesus, berani kita menanggungnya, dan kita memiliki ketaatan total kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga tidak mudah memiliki keinginan total, karena kita masih terus
menghitung-hitung secara logika berpikir kita. Oh harus begini, oh minggu pagi harus ke gereja gitu ya. Anak-anak minggu kemana? Ke gereja, ke sekolah minggu. Sedangkan kemudian ada keinginan untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Jadi ketaatan kepada total dibutuhkan supaya kita dapat mengikut Tuhan Yesus dengan kesetiaan. Lalu bagaimana anak-anak cara mengikut Tuhan Yesus? Kalau orang tua tadi, yaitu menyelaraskan pikiran rancangan dengan kehendak Allah, berani menyangkal diri, melepaskan ego, melepaskan dosa, berani memikul salib, menanggung konsekuensi dari pilihan, taat secara total kepada Tuhan. Kalau anak-anak bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus? Nurut orang tua, bagus sekali. Siapa yang nurut orang tua? Angkat tangan. Gak ada? Oh ada. Kak Ben gak angkat tangan? Kan nurut orang tua. Ya, ada lagi? Selain nurut orang tua, apa lagi? Ya, cara mengikut Tuhan Yesus. Apa ya? Yang di luar, mungkin majelisnya bisa nanti memberitakan kepada saya kalau ada anak sekolah minggu yang menyampaikan. Ayo Pak, cara mengikut Tuhan Yesus. Selain menurut pada orang tua, patuh pada orang tua. Pak, cara mengikut Tuhan Yesus gimana caranya? Ayo, ada enggak? Wah, enggak ada. Oh ya, ya cara mengikut, dijawab saja, dijawab. Cara mengikut Tuhan Yesus gimana, Kak Livia? Rajin berdoa, betul sekali. Nanti doorpress-nya minta Bu Nunu ya. Ya, ada lagi. Dik Momo, apa? Tugas jadi lektor. Nah, ya tak? Ya. Delita apa? Tugas jadi sang leader. Ah, gitu. Apalagi yo? Mengikut Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Apalagi ya? Caranya apa? Oh. Apa? Oh, itu capana ya. Enggak mau. Cara mengikut Tuhan Yesus apa? Bagaimana caranya? Rajin? Rajin apa? Sekolah? Ya, jawabnya apa? Mengikut Tuhan Yesus dengan cara apa? Rajin sekolah? Rajin sekolah? Ya, rajin sekolah minggu. Ya. Nah, seringkali yang tidak rajin adalah orang tuanya yang ngantar, enggak rajin. Nah, anaknya rajin, orang tuanya seringkali enggak rajin. Oke, next. Nah, banyak sekali ya. Patuh orang tua, rajin ke sekolah minggu, belajar dengan tekun, apalagi ya tadi ya, rajin berdoa, dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, anak-anakku, kita lihat gambarnya. Wah, gambarnya dibesarkan saja, Mas. Ya, gambarnya dibesarkan saja supaya bisa melihat semua. Nah, saya yang dihilangkan saja, Mas. Saya yang dihilangkan saja aku. Di full screen aja. Di full screen. Oh ya, kemarin enggak ikut ya. Nah, ini adalah anak-anak kita sekolah minggu yang kemarin mengikuti festival anak Klasis Yogyakarta Barat di GKJ. Sedayu tepuk tangan untuk anak-anak kita. Dua tahun lalu anak-anak kita mengikuti festival anak Klasis Yogyakarta Barat di GKJ Medari, dapat juara 3. Wah, di GKJ Medari dapat juara 3. Tahun ini di GKJ Sedayu dapat juara berapa? Juara umum, luar biasa sekali anak-anak kita. Jadi terima kasih tentunya kepada orang tua yang sudah support, mengantar anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya. Terima kasih pula untuk guru-guru sekolah minggu yang juga telah bersusah payah, berjerih lelah begitu ya. Kemarin saya berbincang dengan Mbak Alicia sebelum lomba, kayak-kayaknya mau enggak usah ikut lomba aja lah Pak gitu ya, karena
ya keterbatasan, terbatas dana, terbatas ini dan sebagainya. Terima kasih Pak Waloyo yang sudah menyampaikan di rapat supaya kita support gitu ya, per wilayah disupport meskipun sedikit-sedikit tetapi bisa kemudian menjadikan anak-anak kita boleh ikut berlomba. Terima kasih pula Bapak Ibu Majelis yang juga support, Bapak Ibu yang ngantar, terima kasih, yang tadinya harusnya kendaraannya pakai bis sekian ratus ribu, wes diantar aja beberapa mobil. Terima kasih sudah mau mengantar ke GKJ Sedayu dan juga mau menjemput kembali. Jadi saya bacakan Bapak Ibu nanti bisa maju lalu kita nyanyi bersama gitu ya. Jadi kita memenangkan 4 kejuaraan dari 5 atau 6 saya lupa. Yang pertama lomba mewarnai kita juara 1, tepuk tangan untuk adik merah. Nah, bisa maju adik merah. Lalu yang kedua lomba engklek kita juga juara 1 adik murah gitu ya. Nah, ini kakak adik Bapak Ibu, kakak adik bisa maju sini sama teman-teman semua. Anak-anak sekolah minggu semua maju ya. Juga lomba egrang batok juara 2 Mas Eldipa. Ada enggak Eldipa ya? Wah, enggak datang. Lalu lomba gobak sodor juara 2, siapa aja gobak sodor? Momo ikut enggak? Oh, Momo maju, Momo maju. Ibam ikut? Ikut. Lalu siapa? Albert ikut? Ikut. Maju semua, ayo. Kita maju semua. Elione ikut? Elione ada enggak ya? Oke. Anak-anak sekolah minggu semua maju semua. Kita akan nyanyi Jalan Serta Yesus terlebih dahulu. Bapak Ibu juga semua anak sekolah minggu maju, semua anak sekolah minggu maju, guru-gurunya juga maju semua. Kita nyanyi ya Jalan Serta Yesus ya, di slide terakhir Jalan Serta Yesus. Oke, maju semua.

si juara umum itu ya oleh guru sekolah minggu. Apakah ada yang hadir guru sekolah minggu? Ya, guru sekolah minggu perwakilan silahkan diberikan kepada ketua majelis GKJ Jemaah Ijo. Ya, juga yang tropi silakan nanti perwakilan topi dan juga yang guru sekolah minggu ada enggak niki? Ya. Silakan dibawa maju dulu Pak Agung, nanti aja di depan aja menyerahnya nggih. Okay.

Oke, menghadap ke kamera, maju di sini. Ya, ini fotonya sinten iki? Pak Pandu bawa foto mboten? Nah, bawa ya. Baik. Inilah trofi juara umum Festival Anak Klasis Yogyakarta Barat yang dilaksanakan di GKJ Sedayu pada tanggal 25 Agustus 2026 dan kita GKJ Demak Ijo keluar sebagai juara umum. Kiranya ini semakin menambah sukacita dan semangat anak-anak kita yang mengikuti kelas sekolah minggu. Akan diberikan oleh perwakilan guru sekolah minggu kepada Majelis GKJ Demak Ijo. Tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih.

2 lomba egrang batok Mas Eldipa diberikan pada adiknya, pada Abin atau kepada Dek Adinta, nanti dikasihkan Mas El ya. Ya, mana Abin? Oke, Abin. Kalau untuk juara satu mewarnai dan juara satu engkle untuk merah dan merah sudah dibawa pulang tropinya gitu ya. Lalu juara dua lomba gobak sodor ada Ade Elione, Elione, Ade Albert, Aldi Ibam, Ade Momo, silakan maju untuk menerima bersama-sama. Oh ya, di sini ya, di sini aja, mari. Ya, oke. Okay. Terima kasih. Lalu piagamnya nanti akan diberikan aja ya, piagamnya untuk guru sekolah minggu. Tropinya dibawa masuk lagi Pak, kita akan foto bersama. Adik-adik merapat. Ya, adik-adik merapat. Oke, merapat, merapat. Oke, ya. Oke. Nah, di sini. Nah, adik apa adik Ben? Maju, maju, ikut maju. Ikut maju, ya. Oke. Oke. Nah. Oke ya. Cih. Masuk kalender nggih niki nggih.

0: Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan semangat sukses untuk anak-anak sekolah minggu. Tetap semangat, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Kalau orang tuanya gak mau nganterin, diuyak-uyak supaya mau nganterin untuk sekolah minggu. Tuhan memberkati saat teduh untuk kita sekalian.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku tercinta, untuk lebih mengenal dan mengikuti Yesus dengan setia, marilah bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad, kita menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali.
0: Mari Bapak Ibu, anak-anakku yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadiratmu mengucapkan syukur atas firmanmu yang boleh Tuhan taburkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh engkau ingatkan supaya kami semakin mengenalmu dengan cara menyelaraskan segala pikiran dan keinginan kami pada pikiran, rancangan, dan kehendakmu. Kami pun juga engkau ingatkan untuk berani memikul salib, berani menyangkal diri, mengikul salib dan mengikutmu dengan setia. Kami menyadari kami lemah dan terbatas. Kami menyadari bahwa seringkali kami tak mengerti, memahami kehendakmu. Maka Tuhan, ajarkanlah kami untuk sungguh senantiasa berserah dan mengikutmu dengan setia apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kiranya kuasa Rohmu yang kudus berkarya memampukan kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Sumardi dan juga Bapak Unggul Wahyuno. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini sehingga hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memulihkan. Juga saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan, kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Diah Lipurining Tias, Ibu Karatarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Runinik Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Kristian Budi, Ibu Kristina Evirosyanti, Ibu Lydia Tripuspita, Bapak Samuel Sununugroho, Ibu Rusmini, Ibu Sri Lestari, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Bapak Irianto, Ibu Palupi, Ibu Isdiah, Ibu Sri Surahmini, juga Bapak Bambang Soeharto. Kami mohon berkat-Mu, Tuhan memberkati, menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan saudara-saudara kami. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan juga memberkati. Ya Bapa, berkatilah pula bagi orang tua kami dan sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan memberkati dengan berkat sehat, kuat, semangat, usia yang panjang, dan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, kami serahkan, kami sandarkan dalam kasih anugerah-Mu. Tuhan memberkati anak-anak kami sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan terlebih anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini berproses di bangku sekolah. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan ketekunan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semangat di dalam belajar. Sehingga anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, boleh belajar dengan tekun, dengan giat, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Ya Bapa, berkatilah pula kami sekalian sebagai orang tua, mampukanlah kami mendidik, mendampingi anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh mendampinginya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Kami menyerahkan Bapa Surgawi untuk setiap pekerjaan, karya usaha yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan memberkati semuanya, sehingga setiap pekerjaan, karya usaha kami sungguh juga boleh membuahkan hasil yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati sehingga boleh dapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki, yang menantikan pasangan hidup. Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan, yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka nantikan, doakan, sungguh boleh dapat terwujud karena kasih pertolongan Tuhan, yang di hari-hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami memohonkan berkat secara khusus untuk Ibu Lydia Putri Hapsari, Bapak Rizwin Satria, anak Stefani Azrael, anak Astama Kuncoro, saudara kami Angelin Eloy Saputri, Bapak Mardi Guno, Ibu Retno Setiawati, Bapak Wasiati, saudara Patar Marbun, Ibu Lydia Tripuspita, dan keluarga yang berulang tahun, keluarga Bapak Suharno, Ibu Poryanti Nugraheni. Kami mohonkan berkat, Tuhan menambah-nambahkan kasih berkat bagi saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Dan kami menyerahkan Tuhan ke dalam kasih anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan melawat, Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang adil, makmur, gemah lipah, roh jinawi, yang dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Berkatilah pula Tuhan bagi gereja Tuhan GKJ Demak Ijo, sehingga kami boleh bersekutu, bertumbuh bersama, saling melayani, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Dan terlebih kami bersyukur untuk rangkaian bulan kebangsaan telah selesai, kami lakukan dengan baik, sukacita, dan menambah semangat kami dalam mencintai bangsa kami. Juga untuk Bedson Ngenslupi, gedung gereja baru yang juga telah selesai, dan kami merencanakan untuk uji coba ibadah pada tanggal 13 September yang akan datang di gedung gereja Indo ini pukul 6 pagi, di gedung gereja Sanggrahan pukul 6 pagi, di gedung gereja Induk Demak Ijo pukul 8 pagi dan 17 sore. Tuhan memberkati segenap panitia dan juga majelis gereja bersama dengan seluruh jemaat untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami menyerahkan semuanya Tuhan, proses tersebut boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami menyadari Tuhan, proses renovasi kami belum sempurna, masih banyak kekurangan, tapi kami percaya bahwa pelan-pelan kami melangkah bersama karena berkat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, kami pun nanti pelan-pelan dapat menyelesaikan, menyempurnakan pembangunan gedung gereja milik-Mu ini. Kami menyerahkan semuanya dalam kasih anugerah-Mu. Pada akhirnya, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, hari esok, masa depan kami, kami sandarkan dalam kasih anugerah dan berkat-Mu saja. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama

Oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan. Persembahan kita pada saat ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan lainnya, dan yang untuk membantu saudara-saudari kita yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kiris. Setelah kantong beredar, bagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang memiliki kerinduan untuk dapat mengaturkan persembahan renovasi gedung gereja, dimohon dapat mengaturkan di kotak yang telah disediakan. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKJ Demai Ijo. Mari, persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku.

ialah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih buat anugerah yang Engkau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk hamba-Mu, Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah terus Engkau berkati dan berikan kesehatan selalu, agar dapat melakukan penginjilan dimanapun berada. Buat kami semua yang hadir pada saat ini, yang kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam hidup setiap aktivitas kami, agar kehidupan kami makin layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, baru saja kami juga memberikan persembahan syukur kami yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati buat kami yang memberi atau juga yang belum memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan ucap syukur kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, sebelum kita menerima pengutusan, mohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa pokok warta jemaat. Anak-anakku, apakah hari Jumat kemarin ada yang ikut acara di gedung gereja induk? Ada enggak? Ada ya, acara apa? Biston syukur gereja kita sudah jadi, walaupun belum sempurna. Ya, itu kita akan mencoba uji coba menggunakan gedung gereja kita dalam waktu 2 bulan dimulai tanggal berapa? Tanggal 13 September. Jangan lupa ya. Nanti di gedung gereja Sanggrahan jam 6 pagi, kemudian di gedung induk jam 8 pagi dan jam 5 sore. Kita syukuri berkat Tuhan, kita sudah bisa membangun gereja dengan megah sekali ya, walaupun belum jadi, kita dukung bersama untuk penyelesaiannya. Kemudian tidak lupa wakil majelis, mewakili majelis semua ya, kami mengucapkan guru-guru sekolah minggu yang sudah luar biasa perjuangannya, dan dengan segala keterbatasan, bisa dengan pimpinan Tuhan ya, kita bisa menjadi juara umum festival anak-anak di Klayuba Barat, puji Tuhan. Kemudian juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua untuk mengumpulkan persembahan bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di Nusa Tenggara Timur. Tuhan semakin memberkati rezeki kita. Dan puji Tuhan, pada ibadah pagi hari ini dihadiri 124 orang yang terdiri dari laki-laki 50, wanita 49, dan anak-anak 25. Puji Tuhan. Selanjutnya saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anakku terkasih, baik yang berada di sini maupun di live streaming dimanapun berada, kita diutus ke dalam dunia yang penuh dinamika. Mari kita menjalani hidup kita sebagai warga kerajaan Allah dan sekaligus sebagai warga Indonesia dengan taat dan setia kepada Kristus serta menghadirkan damai sejahteranya bagi dunia dan sesama. Marilah kita meneguhkan perutusan kita ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus, kita nyanyikan dua kali.

0: pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

puji Tuhan anak-anakku, ibadah sudah usai, kita akan undur dari tempat ini. Majelis GKJ Tempat Ijo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang berada di gedung gereja maupun secara live streaming. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Momo, Mas Benaya, Mbak Lita, Mbak Nora, Mbak Suryani, yang telah melayani dengan sangat baik sekali, suaranya bagus sekali ya. Adik-adik yang lain pasti bisa suatu lain selain kesempatan nanti. Dan kepada Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo, kami mengaturkan terima kasih atas tutur firman-Nya yang sungguh luar biasa. Dan marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu 5 September 2026 jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Petra FM.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus

0: pendaftaran. Pendaftaran online? https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus?
8: Mana Kampus?
5: Hematnya juara.
8: Mana Kampus?
9: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Pagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudah kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan juga kepada para tamu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Berikut kami membacakan Warta Gereja 30 Agustus 2026. 1. Pemahaman Alkitab Wilayah. Wilayah 5 Philadelphia akan melaksanakan pemahaman Alkitab pada hari Sabtu 5 September 2026 jam 18 dengan tempat di Omah Babadan atau Asrama Duta Wacana. Yang kedua, Persekutuan Kaum Ibu. Persekutuan Kaum Ibu GKJ Dayu akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 17 di ruang ibadah GKJ Dayu dengan acara Persekutuan Doa dan Keterampilan. Materi akan dilayankan oleh Wilayah 3 atau Siloam. Mohon kehadiran segenap kaum ibu. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis GKJ Dayu mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih berupa satu set komputer dari NN, warga wilayah 5 Philadelphia. Persembahan ini akan dipergunakan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan gereja. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan kita. Yang keempat, informasi hasil rekrutmen tenaga administrasi GKJ Dayu. Hasil seleksi panitia rekrutmen tenaga administrasi GKJ Dayu yang sudah dilaksanakan telah diserahkan ke majelis dan telah diputuskan dalam rapat pleno majelis tanggal 12 Agustus 2026 atas nama Saudari Wulansari Murtiningrum yang dinyatakan sebagai calon tenaga administrasi GKJ Dayu. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat GKJ Dayu. Yang kelima, panitia pembangunan GKJ Dayu. Atas pertolongan dan campur tangan Tuhan, Majelis GKJ Dayu menyampaikan bahwa panitia pembangunan GKJ Dayu telah mulai merealisasikan beberapa pembangunan untuk mendukung peribadatan dan pelayanan gereja, yaitu pembangunan pagar di makam Lazarus, pemasangan AC, dan pembuatan kanopi di area gereja. Pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, mari dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, seluruh warga jemaat mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui dukungan doa dan melalui persembahan kasih untuk pembangunan. Besar kecilnya pembangunan yang diberikan Bapak, Ibu, atau Saudara dengan hati yang tulus merupakan wujud kasih, syukur, dan partisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian warta gereja minggu ini. Warta gereja lengkap dapat diperhatikan dalam warta yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing, dan apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GK Cintayu, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Tema ibadah pada saat ini adalah mengabdi melampaui kenyamanan dengan pelayan firman Pendeta Julius Setiawan STH.

Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat hati kepada Tuhan. Dengan sukacita, mari datang ke hadirat-Nya, membawa pujian dan penyembahan kita kepada-Nya. Mari kita angkat pujian. Angkatlah hatimu pada Tuhan. PKJ 4, bait 1 dan 2.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita khususkan waktu ini dengan bersama mengaku dalam hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sudah siap ikut ibadah anak hari ini? Oke, yang sudah siap senyumnya mana? Angkat tangannya yang tinggi. Oke, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa di dalam surga memberkatimu dalam pengenalanmu akan Kristus, sehingga engkau dapat bertumbuh seturut dengan kehendaknya kini dan selamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara dipersilahkan duduk kembali.

Dalam hidup kita, kita sering mencari kenyamanan dan memilih jalan yang mudah. Namun mengikut Kristus mengajak kita melangkah lebih jauh, yaitu berani menyangkal diri, memikul salib, dan setia mengabdi. Bahkan ketika jalan itu tidak mudah, melalui tema mengabdi melampaui kenyamanan, mari kita kembali menyadari panggilan kita untuk hidup bagi Tuhan. Bukan hanya ketika nyaman, tetapi juga ketika harus berkorban. Mari kita bersyukur sebab Tuhan telah mengasihi, menyertai, dan memelihara kita hingga hari ini. Kita nyanyikan Bersoraklah Hai Alam Semesta, PKJ 6, bait 1 dan 2.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mawas diri, melihat kehidupan kita bercermin dari sabda Tuhan. Lukas 9 ayat 62 menjadi sarana bagi kita mawas diri, melihat kehidupan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan, seringkali kita masih menoleh kepada hal-hal yang membuat kita nyaman, kebiasaan lama, kepentingan diri, persoalan yang kita bawa dari rumah, atau pengalaman masa lalu yang masih mengikat kita. Dan itu semua seringkali membuat kita enggan untuk melangkah maju. Di dalam ruang hening pada saat ini, marilah kita bertobat, menyerahkan segala yang masih mengikat kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Waktu hening untuk pertobatan kita. Disilahkan.

Di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Segala noda dan kekurangan kita tersingkap dalam cahayanya. Maka mari nyatakan penyesalan kita dengan sungguh-sungguh, seraya menyanyikan nyanyian penyesalan, Ya Allahku di cahayamu. Kidung Jemaat 25 bait 1, 3, dan 5.

0: Bagi kita yang senantiasa menyesali dosa di hadapan Tuhan dan bertobat, kita beroleh anugerah-Nya. Kini dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah Yesaya 43 ayat 25 menjadi berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Dan kita yang hidup di dalam anugerah-Nya dipanggil untuk senantiasa membaharui kehidupan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 menjadi petunjuk hidup baru dari Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanggupi petunjuk hidup baru ini dengan tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak berhenti dalam kenyamanan, tetapi berani untuk melangkah, setia melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 3.

Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita berdoa, menyiapkan diri dan hati kita menyambut firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau memperjumpakan kami. Dan di tengah rasa syukur ini, kami juga merindukan sapaan-Mu melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan sungguh menjadi berkat yang menuntun langkah juang hidup kami. Lembutkanlah hati kami, tajamkanlah telinga kami, sehingga kami mampu menerima firman-Mu dan menghidupinya. Kami menyambutnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Matius 16 ayat 21 sampai 28 akan menjadi bacaan bagi kita saat ini.

Matius 16 ayat 21 sampai 28 saya akan membaca untuk kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya pada waktu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang kepada Raja dalam kerajaan-Nya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu bapak dan saudara, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita semua. Mengucapkan selamat datang juga kepada ibu bapak dari pensiunan Rumah Sakit Bethesda, Sugeng Rawuh di GKJ Indahayu. Dan kita akan dibersamai dalam kebaktian ini melalui alunan angklung nanti setelah pelayanan firman. Pada saat ini kita akan merenungkan tema mengabdi melampaui kenyamanan. Mengabdi melampaui kenyamanan. Ibu bapak dan saudara, next kita melihat hal ini. Bahwa manusia itu memiliki naluri pertahanan diri yang kuat. Manusia punya naluri untuk mempertahankan diri supaya tetap aman. Dan manusia memasang alarm-alarm yang nantinya akan mewarning kita untuk mengingatkan batas-batas kekuatan kita. Dan kita itu kan selalu ingin nyaman ya hidupnya. Maka tidak jarang alarm-alarm itu kita pasang untuk mengingatkan kita akan resiko-resiko. Kalau ada bahaya, ada tantangan, alarm berbunyi. Sehingga kemudian kita sudah mempertahankan diri terlebih dahulu. Menghindari resiko itu. Contohnya, ketika kita mau mengambil sebuah tanggung jawab yang baru, mungkin segera akan berbunyi alarm untuk kita. Wah, nanti dulu. Nanti kamu terlalu capek. Dalam hati kita selalu berkata demikian. Itu sebetulnya alarm. Mempertahankan diri supaya enggak capek. Ketika kita mau mengambil sebuah resiko yang cukup besar, ada alarm dalam diri kita berbunyi. Jangan ambil resiko itu, nanti gagal kamu. Dan memang di sisi lain, next. Pertahanan diri itu memang melindungi kita. Alarm itu melindungi kita. Tetapi di sisi lain, alarm itu bisa jadi sesuatu yang membuat kita tidak berani melangkah atau menghambat langkah kita. Memang awalnya alarm itu menjaga kita supaya tidak terluka. Tetapi bisa jadi alarm-alarm itu membuat kita tidak berani melangkah lama-lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, alarm pertahanan diri itu juga dimiliki rupanya oleh Petrus. Karena Petrus juga adalah manusia biasa. Dan ketika dirinya masih bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, dan ketika Yesus hendak masuk ke Yerusalem, Yesus hendak masuk ke Yerusalem dan Yesus memberitakan bahwa di Yerusalem nanti dia akan menderita, dia akan disesah oleh para tua-tua. Maka alarm dari Petrus berbunyi. Ketika Yesus akan dibunuh, alarm Petrus berbunyi. Di dalam ayat yang ke-22 kita melihat, Tuhan, kiranya itu jangan terjadi. Hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Amit-amit Tuhan, jangan sampai begitu. Itulah perkataan Petrus yang pikirannya berangkat dari pikiran manusia. Mana ada orang yang mau mendatangi bahaya. Kaya kuduk marani sunduk. Enggak ada ikan kecil yang marani pancingan. Bahaya mati nanti. Mana ada orang kok marani bahaya seperti Yesus seperti ini. Maka secara naluri manusia, pertahanan dirinya itu mulai terbangun dan kemudian dia menjaganya. Bahkan kalau kita melihat bagian yang saya garis bawah itu, hal ini sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ini menunjukkan bahwa para murid itu sebetulnya siap pasang badan untuk Yesus. Tuhan, sekali-kali hal ini jangan sampai terjadi. Aku siap pasang badan sehingga hal ini tidak akan pernah terjadi.
Dan kalau kita melihat dari sisi manusia, perkataan Petrus ini sepertinya heroik ya. Petrus menunjukkan di sana ia berani. Petrus menunjukkan bahwa dirinya setia. Dia sangat mengasihi Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kelihatannya heroik di mata manusia, rupanya bisa menjadi batu sandungan dalam rencana Allah ketika berangkatnya atas dasar kehendak manusia, bukan berdasar kehendak Allah. Kelihatannya heroik, apik banget Petrus itu. Bisa jadi itu menjadi batu sandungan ketika berangkatnya dari pikirannya sendiri, bukan dari kehendak Allah. Maka Yesus berkata pada saat itu, enyahlah iblis. Itu kehendak, bukan kehendak Allah, itu kehendak iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan disinilah kita melihat, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang penting. Kadang-kadang yang menghalangi kita itu bukan bukan karena kita tidak punya kasih. Kadang yang menghalangi kita itu bukan karena kita enggak punya kasih. Petrus punya kasih loh. Petrus punya keberanian. Petrus punya keinginan untuk mengikut Yesus. Tetapi masalahnya, Petrus ingin mengikut Yesus seperti dengan caranya sendiri, sesuai dengan pikirannya sendiri. Dan bukankah itu juga seringkali terjadi di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita? Kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita mau melayani, kita mau menjadi berkat. Tetapi kita itu seringkali meminta kalau pengabdian kita itu mbok harusnya jangan menyentuh kenyamanan kita. Kalau pengabdian itu menuntut kenyamanan kita, alarm kita segera berbunyi. Dan kalau alarm kita sudah berbunyi, maka kemudian kita bernegosiasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melayani, tapi kita kemudian bernegosiasi dengan resiko-resiko melayani. Tuhan, kalau aku melayani, mbok jangan sampai saya itu dipaido wong. Kita ngenyang begitu sama Tuhan. Padahal pelayanan itu kan bersama dengan orang banyak. Risiko kemudian tidak cocok dengan orang lain besar. Tapi bisa jadi, maka kemudian sebetulnya potensi dipaido itu ada. Tetapi seringkali kita ngenyang. Tuhan, mbok, jangan sampai dipaido wong. Jangan sampai bersinggungan dengan yang lain. Sehingga akhirnya kemudian, karena alarm terus berbunyi, akhirnya memilih supaya tidak bersinggungan dengan orang, kita tidak melayani. Tuhan, saya mau mengampuni. Tapi mbok jangan orang itu yang suruh saya ampuni. Karena orang itu sudah terlalu menyakiti hati saya. Ada tapinya di sini. Kita memang dipanggil untuk mengampuni, kita mau mengampuni, tetapi kita mengecualikan siapa yang kita ampuni. Ini kan sebetulnya juga seperti Petrus itu. Orang, Tuhan saya mau dipakai oleh engkau untuk melayani. Tetapi mbok jalan pelayanan saya, ketika engkau memakai saya, mbok jangan melalui jalan ini. Jalan ini enggak nyaman Tuhan. Kata tetapi, inilah yang kadang menjadi tempat kita mempertahankan kenyamanan kita. Maka pertama yang diingatkan oleh Tuhan, berhentilah bernegosiasi dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, di tengah negosiasi yang dilakukan oleh Petrus, dalam ayat 24 Yesus memberikan penegasan yang sangat jelas. Petrus, ketika engkau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan inilah syarat. Ketika Petrus tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus, harus menyangkal diri, mengikut, dan juga memikul salib. Dan seketika saya
menyiapkan khotbah ini saya sendiri juga bergumul. Sudahkah saya juga melakukannya? Karena kriteria ini berat banget loh Bapak Ibu Saudara. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu sederhananya kita harus mengikuti maunya Tuhan loh. Maunya Tuhan yang kita ikuti. Bukan mau kita. Dan Petrus sebetulnya kurang apa? Petrus adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Bahkan dia rela fight demi Tuhan. Bahkan Petrus adalah satu-satunya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Dan minggu lalu dalam bacaan kita, Petrus sendiri juga mengatakan, "Engkau Mesias dari Allah." Betapa luar biasanya Petrus ini. Tetapi ketika melihat Yesus disiksa di situ, kita bayangkan saja, kita ini Petrus, di situ kita melihat Yesus sedang disiksa, dihajar sedemikian rupa. Dan kemudian ada, karena kita ada di selingkungan situ, terus ada orang yang mengatakan, "Kamu bagian dari Yesus ya?" Tidak mudah untuk mengatakan ya bagi Petrus. Maka kemudian Petrus menyangkal 3 kali. Karena memang kondisinya sangat terhimpit. Kalau Petrus mengatakan ya, aku adalah pengikut Yesus, bisa jadi Petrus diajar di situ. Sama dengan Yesus. Mati di situ. Itu Petrus. Sekalipun dia orang yang luar biasa. Kecintaannya terhadap Tuhan begitu tinggi, tetapi ketika diberhadapkan dengan sesuatu yang sangat menghimpit kehidupannya, gak mudah untuk mengatakan, "Oke, aku ikut Tuhan." Gak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan kita, di tengah ketakutan kita, di tengah himpitan kita, bisakah kita tidak menolak Yesus? Ini tantangan bagi kita ketika kita ingin mengikutinya, menyangkal diri. Karena menyangkal diri itu bukan sekedar berkata, "Saya mau melayani Tuhan," tok enggak. Ini menyangkal diri. Menyangkal diri berarti ketika keinginan kita bertabrakan dengan kehendak Tuhan, kita memilih kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Itu menyangkal diri. Kita, keinginan kita bertabrakan dengan orang lain aja kita sudah marah-marah kok. "Kok kamu gak manut sama saya? Pendapatku kan paling benar," gitu. Itu aja marah-marah. Nah, ini loh, menyangkal diri itu gak mudah. Ketika keinginan kita bertabrakan dengan keinginan Tuhan, kita harus memilih yang jalannya Tuhan. Ketika ego kita mengatakan, ketika kita marah, ketika kita benci, balas, balas, balas. Ketika Tuhan mengatakan ampuni, maka kita harus mengampuni. Balasnya harus dibuang. Itu menyangkal diri. Ketika kita berkata, ketika ada pergumulan, "Mbok cari yang aman saja." Ketika kita berjuang dalam persoalan, "Mbok cari yang aman saja." Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Beranilah melangkah." Yang harus kita pilih adalah berani melangkah. Itu menyangkal diri. Ketika kita berkata, "Melayani itu jangan sampai aku rugi." Tetapi ketika Tuhan mengatakan, "Belajarlah memberi, belajarlah menabur berkat." Di sana kita harus melakukannya. Itu menyangkal diri. Poin yang pertama. Berat banget. Berat sekali. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memikul salib. Ada hal yang unik, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita. Kalau kita perhatikan Alkitab kita tadi ya,
kata memikul salib di sana N-nya besar atau kecil? Ya? Kecil. N-nya kecil di sana. Artinya apa? Bahwa kita memang tidak dipanggil untuk memikul salibnya Kristus. Karena kita manusia biasa, kita bukan Kristus yang bisa memikul salibnya Kristus, enggak bisa. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu bahwa salib Kristus dan salib kita itu berbeda. Salib Kristus berbicara tentang pengorbanan Yesus untuk keselamatan manusia. Sedangkan salib kita itu berbicara tentang kesediaan kita untuk mengikut Dia. Sekalipun mengikut Dia adalah kita harus berkorban. Nah ini penting sekali kita pahami. Karena kadang-kadang kita salah memahami salib. Begitu kita punya masalah, wah ini salib. Dompet kosong, ini salib. Jika di jalan kendaraan rusak, waduh ini salib. Bertengkar dengan suami, dengan istri, wah ini salib yang harus kita tanggung. Padahal tidak semua penderitaan adalah salib. Kadang-kadang penderitaan terjadi karena kesalahan gitu, kita. Nah, salib Kristus itu apa? Salib Kristus adalah harga yang harus kita tanggung karena kita memilih tetap setia kepada Kristus. Itu salib Kristus, salib kita. Kita memilih mengampuni padahal sebenarnya kita punya alasan untuk membalas. Itu kita sedang memikul salib. Kita memilih tetap melayani. Sekalipun tidak ada yang memuji, tidak ada yang berterima kasih. Kita tetap setia. Itu namanya kita memikul salib. Kita memilih memberi. Padahal sebenarnya kita yo juga ingin menggunakannya untuk yang lain. Itu memikul salib. Salib adalah pengorbanan yang kita tanggung karena kita memilih jalan Kristus. Itu memikul salib. Yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, syarat mengikut Yesus adalah katanya mengikut aku. Begitu kata Yesus. Mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, mengikut itu berarti di belakang. Yang ada di depan memberi arah, yang di belakang mengikuti. Yang di depan menentukan jalan, yang di belakang mengikuti. Jadi, kalau kita berkata saya mengikut Yesus, maka kita tidak selalu bisa memilih jalan. Kita tidak bisa menentukan jalan mana yang harus kita tempuh, yang harus kita pilih. Kita harus mengikut Yesus ke depan. Kalau Yesus ke depan memilih jalan pengorbanan, maka kita harus mengikutinya, mengikuti jalan pengorbanan itu. Kalau Yesus di depan memimpin kita memilih jalan pelayanan, ya kita juga harus mengikuti di belakangnya, melayani. Ketika Yesus di depan memilih jalan untuk mengampuni, mengasihi, kita juga harus di belakangnya, ikut mengasihi, ikut mengampuni. Itulah mengikut Yesus. Jadi pusat mengikut Yesus adalah berpindah dari diri sendiri kepada Yesus. Yesus yang di depan, Yesus yang memimpin. Itu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin kita tidak selalu tahu kemana Tuhan akan membawa kita. Kita juga tidak selalu tahu dan tidak selalu siap dengan jalan yang harus kita tempuh. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Yesus harus berada di depan kita, bukan di belakang kita. Yesus yang menjadi komando kita, bukan kita. Maka, berbicara tentang berkorban melampaui kenyamanan menjadi tema kita. Maka mari kita berkata kepada diri kita untuk
jangan berhenti mengikuti Tuhan di belakangnya. Ketika kenyamanan berkata berhenti, dan ketakutan berkata jangan melaju, kiranya kita tetap memilih untuk melangkah di belakang salib Kristus. Sebab, yang terakhir, mengabdi bukan tentang menemukan jalan yang nyaman, tetapi berani mengikuti Tuhan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Kiranya firman Tuhan ini memperlengkapi kita semua. Amin. Kita akan ambil ruang teduh sejenak.

kita akan mendengarkan persembahan nyanyian dari Angklung Komunitas Pensiunan Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Dipersilahkan.

0: Kini mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami untuk melayani melampaui kenyamanan kami. Ampuni kami ketika kami lebih memilih mudah, memilih hal yang mudah dan yang nyaman. Dan kini bentuklah hati kami menjadi hati yang peka, yang mau rela berkorban dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kini kami menyerahkan setiap keluarga kami. Anugerahkanlah kasih, kedamaian dan kesehatan serta kecukupan. Pulihkanlah juga keluarga kami yang sedang menghadapi persoalan. Dan juga ajarlah kami saling melayani satu dengan yang lain di tengah keluarga kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja, menjalankan usaha maupun saat ini di antara anak-anak kami sedang mencari pekerjaan dan membuka usaha. Berikanlah hikmat, kekuatan, dan berkat atas setiap jerih lelah mereka. Bukakanlah pintu pekerjaan bagi mereka yang menanti, dan teguhkanlah pengharapan-pengharapan mereka. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami, dan bagi mereka yang sedang belajar. Lindungilah mereka dalam proses pendidikan dan pergaulan. Anugerahkanlah hikmat. Tumbuhkanlah karakter yang baik, sehingga itu semua menuntun masa depan bagi mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Bagi mereka yang menantikan pasangan hidup, berikanlah kesabaran dan pertemukan dengan pasangan yang tepat. Bagi pasangan yang merindukan keturunan, kuatkanlah hati mereka dalam penantian, dan berikanlah bagi mereka berkat, dan bukakanlah jalan bagi setiap kerinduan mereka, serta teguhkanlah hati mereka ketika mereka masih menantikan jawaban doa itu. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit, jamah pulihkan dan kuatkan mereka. Kuatkanlah tubuh mereka, rohani mereka, pengharapan mereka. Juga urapilah para dokter serta keluarga yang merawat, sehingga senantiasa memiliki pengharapan dan mendampingi dengan penuh kesabaran. Kami juga menyerahkan para orang tua kami yang memasuki usia lanjut. Anugerahkanlah kesehatan, sukacita, dan janganlah biarkan mereka merasakan kesendirian. Hiburkanlah mereka di tengah keberadaannya yang sudah mulai renta. Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Engkau melindungi bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Anugerahkanlah hikmat kepada para pemimpin, sehingga mereka dapat memimpin dan mengelola kelangsungan hidup bangsa kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana, baik itu gempa bumi di NTT, dan juga saudara-saudara kami yang merasakan dampak dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Papua, serta di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong keberadaan mereka, menguatkan mereka yang sedang merasakan kesesakan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus kehadiran Gereja Kristen Jawa Dayu. Ya Tuhan, jadikanlah gereja ini menjadi gereja yang hidup, yang peduli, dan hadir bagi mereka yang membutuhkan. Juga bangkitkanlah setiap umat-Mu untuk tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat. Berkatilah anggota majelis dan badan pelayanan gereja yang mengelola gereja-Mu, sehingga mereka dapat mengelola pelayanan ini dengan baik. Ya Tuhan, inilah seru doa dan pengharapan kami. Banyak hal yang ingin kami naikkan, tetapi kami percaya Engkau mengenal hati kami masing-masing. Maka biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap permohonan kami. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Putra Allah, Tuhan yang telah mengajar kami doa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan menaikkan rasa syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur. 2 Timotius 1 ayat 3a menjadi dasar persembahan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Demikianlah nas dasar ungkapan syukur kita.
1: Jemaat yang terkasih, mari nyatakanlah syukur kita dengan menghaturkan persembahan.

Persembahan akan kita kumpulkan setelah menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama, dan setelah beredarnya kantong persembahan, kita nyanyikan kembali bait yang ketiga, Hidup Kita Yang Benar.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Bapa kami sudah mendengar firman-Mu untuk bisa mengikuti Engkau. Mampukan kami untuk bisa menyangkal diri kami. Mampukan kami untuk bisa mengampuni, walaupun kami dalam kondisi yang sulit untuk mengampuni. Mampukan kami untuk berjalan mengikuti Engkau di dalam kondisi apapun. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Dan saat ini juga kami mempersembahkan bagian daripada berkat-berkat-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami persembahkan dengan hati kami yang paling dalam. Dengan sukacita kami mempersembahkan bagian berkat-berkat-Mu. Biarlah GKJ Indayu bisa mengelolanya dengan baik untuk keagungan-Mu. Bapa di surga, saat ini juga mungkin kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan, sehingga kami bisa sampai di tempat kami masing-masing di rumah kami. Bahwa di surga berkati juga Bapak Pendeta Julius yang sudah memberikan berkat-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
1: Yang terkasih, pergilah, melangkahlah melampaui kenyamanan. Hadirkan kasih, lakukan kebaikan dan layani dengan ketulusan. Sebab disanalah pengabdian kita kepada Tuhan dinyatakan. Mari berjalan dengan Juru Selamat kita.

Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkahmu, meneguhkan hati untuk meninggalkan kenyamanan dan berani memberi diri dalam pengabdian, dan penyertaan Roh Kudus memampukan saudara untuk tetap setia ketika jalan tidak mudah, mau melayani dengan kasih dan menghadirkan panggilan Tuhan di tengah kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, luar biasa.
1: Puji Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama di GKI Kejayaan pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Maka dari itu kita mau membagikan sukacita itu dengan saudara di kanan, kiri, depan, belakang. Kita mau bersalaman sambil mengucapkan Tuhan mengasihimu.

Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bersama kita berdiri dan mengaku bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Maka itu mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan KJ 329 Tinggal Sertaku.

Mari jemaat sekalian, bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal. Amin.

Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Izinkan juga saya menyapa jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini secara online. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan, berkat karunia dari Tuhan yang juga boleh kita rasakan, boleh kita rayakan, boleh kita nikmati di dalam ibadah pada hari ini. Ada satu undangan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Bila ada yang ingin mengirimkan pokok doa, dapat menyampaikannya melalui live chat seperti yang biasa Bapak Ibu ikuti bersama. Sehingga nanti di dalam doa syafaat, pokok doa Bapak Ibu juga dapat dinaikkan bersama-sama. Baik, kita akan bersama-sama Bapak Ibu menikmati persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Karena itu mari adik-adik sekolah minggu kita bersama-sama boleh hadir di tempat ini dan menaikkan pujiannya kepada Tuhan.

adalah satu kebahagiaan ketika sejak kecil kita boleh mendapat kesempatan untuk dilatih, untuk dapat mempersembahkan pujian kepada Tuhan kita.

Ada dua lagu yang akan dipersembahkan. Yang pertama adalah I Am Here, Ku Ada. Dan yang kedua, Semua Bunga Ikut Bernyanyi.

Iya, adik-adik sudah siap semua. Semangat ya, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan.

Mari. Iya, mari kita sambut anak-anak sekolah minggu yang lain untuk bergabung bersama. Adik-adik boleh menghadap ke mimbar. Kita akan mempersiapkan hati adik-adik semua untuk dapat mengikuti kelas sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih untuk pujiannya ya. Tuhan memberkati. Yuk. Ada teman-teman lain yang ditunggu? Adakah kakak-kakak? Ada ya masih. Yuk, jemaat, mari kita sambut anak-anak untuk menerima berkat sebelum mereka mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini.

Adik-adik boleh menghadap ke mimbar. Oke, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Berani tampil beda ya, supaya boleh menjadikan setiap adik-adik sebagai pemenang. Mari kita bersama-sama berdoa, mari dukung Bapak Ibu anak-anak sekolah minggu ini untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di surga, selamat pagi. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya yang tolong kami, supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan baik, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik, dan juga supaya kami boleh menjadi teman yang baik bagi teman-teman kami dan juga bagi kakak sekolah minggu kami. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang mendampingi kami, biarlah kuasa Tuhan yang menolong mereka untuk dapat menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita mau bersama-sama datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala perbuatan yang sekiranya menyakiti hati sama kita, menyakiti orang tua kita, menyakiti keluarga kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan kami tutup bersama.

0: Tuhan, jika kami kembali menengok seluruh perjalanan hidup yang telah kami lewati, betapa semuanya itu menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang selalu setia. Walaupun kami adalah manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak setia dan tidak menuruti kehendak-Mu. Dalam kerendahan diri kami, Tuhan, kami mengakui segala dosa kami dan membawa diri kami untuk diperbarui oleh Tuhan. Biarlah kami selalu ingat bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Amin.
1: Mari jemaat di dalam iman, kepada setiap kita yang tadi sudah berdoa dengan tulus memohon ampun untuk segala dosa yang tidak kita lakukan, mari bersama mendengarkan berita anugerah dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: terkasih, hidup yang kita jalani ada kalanya kita merasakan kesesakan dan kesulitan. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu merancangkan yang terbaik untuk kita semua.
1: Maka dari itu, kita mau nyatakan dengan penuh kerendahan hati bahwa kita mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus.

0: Silakan duduk. Mari bersatu hati di dalam doa. Mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita untuk dapat mengikuti setiap pembacaan firman dan juga penyampaian kebenarannya di dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kembali kami menghadap kepadamu dengan hati penuh syukur, membuka hati kami seluas-luasnya bagi firman Tuhan, karena kami percaya hanya firman-Mu dan hanya firman-Mulah satu-satunya kekuatan bagi hidup kami, penopang di dalam kehidupan kami di saat kami menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu ya Bapa, saat ini Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu, dan boleh memegangnya erat-erat, menjadikannya kekuatan panduan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk dapat menyampaikan pesan yang hendak Tuhan berikan kepada jemaat yang Engkau kasihi saat ini. Biarlah seluruhnya boleh terwujud di dalam kuasa dan perkenan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.
1: Kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18 dilanjutkan ayat 27 sampai dengan ayat 30. Kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18 dilanjutkan ayat 27 sampai dengan ayat 30. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kulahirkan ini? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuan dirikan itu." Ayat ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah sabda

Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 14 sampai dengan 21. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 14 sampai dengan 21. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di dalam gedung ibadah hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, kita akan bersama-sama mendengarkan penuturan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mau cerita. Satu minggu yang lalu pas video call dengan cucu saya Clement, sekarang usianya sudah 6 tahun gitu ya, saya berkata kepada dia, "Clay, minggu depan Makmet mau khotbah tentang salah satu cerita Alkitab kesukaannya Clement. Mungkin bisa ditayangkan PowerPoint-nya." Baik, terima kasih. Salah satu cerita Alkitab kesukaannya Clement. "Oh ya?" dia sambut gitu ya dengan antusias. "Cerita apa, Mak?" Lalu saya berkata, "Cerita tentang tiga orang temannya Daniel yang dimasukkan ke dalam perapian menyala-nyala. Coba tebak siapa mereka?" Lalu dia menjawab dengan antusias, dengan gerak tubuhnya juga, "Oke, Makmet, yang pertama Clement, yang kedua Mama, yang ketiga Caleb." Ya, bercanda ya. Saat itu dia memang sedang berada bersama dengan Mama dan Caleb adiknya. Menanggapi candaannya itu, saya coba untuk pancing dia. "Yang pertama namanya dimulai dengan huruf S, Sadrak." Langsung disambar sama dia. "Yang kedua Mesak, yang ketiga Abednego." "Wah, betul," saya katakan. "CKP. Apa itu, Makmet? Apa jemaat?" "Cakep," gitu ya. Nah, tema khotbah kita hari ini BMK DJS. Berani memperjuangkan keputusan di jalan sepi. BMK DJS ya. Ada keputusan-keputusan yang mudah untuk diambil karena semua orang memilihnya. Tapi ada juga keputusan yang sepi peminat. Bukan karena kita tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi takut untuk memilihnya karena berarti harus berjalan sendirian. Nah, perikop Daniel pasal 3 khususnya ayat 13 sampai 18 lalu dilanjutkan 27 sampai 30 tadi membawa kita pada tiga sekawan yang sedang menghadapi situasi seperti itu. Situasi yang mendorong seseorang untuk memilih apa yang mudah, namun mereka memutuskan untuk memilih apa yang benar sekalipun tidak mudah. Dan melalui ada tiga POV hari ini, tiga point of view, kita akan sama-sama belajar apa pesan yang hendak firman Tuhan sampaikan melalui perikopnya dan juga melalui tema BMK DJS itu tadi. Baik, kita masuk ke dalam POV yang pertama. Yang pertama, POV-nya bicara tentang sebuah ajakan gitu ya, sebuah kata welcome, welcome to Babel. Hari itu demi mengokohkan wibawa politiknya, Raja Babel membuat sebuah patung emas tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, kurang lebih 27 meter gitu ya, lebarnya kurang lebih 3 meter di dataran Dura. Itu patung Dewa Nebu, dewa kebanggaan atau dewa andalannya raja yang namanya Nebu itu ikut menyusun nama dari sang raja Nebukadnezar gitu ya. Dalam bahasa Akadia Nabukadusur Uzur berarti Nabu lindungilah putraku atau Nabu lindungilah wilayahku. Jadi patung itu menjadi kendaraan politik dari Nebukadnezar untuk menumbuhkan kultus rakyat terhadap dirinya sebagai seseorang yang dilindungi oleh Dewa Nabu, sebagai seseorang yang dipilih oleh Nabu untuk memimpin kerajaan Babilonia Raya. Nah, seluruh pejabat negeri mulai dari yang tingkatnya paling tinggi sampai yang paling rendah diminta untuk hadir berkumpul menghadiri pentabisan patung sekaligus penyembah sujudan kepada patung itu. Mandat ini disertai dengan sebuah ancaman. Ancamannya tertera di situ ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Waduh, namanya saja Welcome to Babel. Welcome to Babel, dan Alkitab mencatat diperhadapkan pada pilihan yang mengerikan seperti itu, maka semua pejabat negeri sujud menyembah patung itu. Kecuali tiga sekawan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gitu. Keputusan yang mereka ambil ini secara otomatis membuat ketiganya seperti ditarik ke jalan yang sepi. Hanya mereka bertiga saja melawan semua pejabat kerajaan Babel saat itu. Ya, ibu bapak, ada yang tahu who is she? Namanya Madison Azevedo, usia 26 tahun. Cantik enggak? Ya, sayangnya sudah menikah ya. Menikah dengan pria pilihannya bulan Oktober tahun 2025 tanpa sapuan makeup sedikit pun di wajahnya. Ya, hanya menggunakan lip balm tint tanpa foundation, tanpa concealer. Alasannya ia ingin suaminya itu menikahi versi paling asli dari dirinya, seperti yang dikenal oleh suaminya selama ini sehari-hari. Nah, keputusan ini rupanya punya latar belakang. Sejak remaja, Madison ini wajahnya ada banyak jerawat, lalu dia terbiasa menutupi jerawat di wajahnya itu dengan makeup. Dulu pas remaja. Tapi sekarang tidak lagi. Taking care of my skin feels more empowering than covering it. Jadi dia memilih untuk merawat kesehatan kulit wajahnya daripada menutupi kekurangannya dengan makeup, gitu ya. Nah, plot twist yang membuat Madison sempat kaget adalah yang paling banyak memberikan kritik justru datangnya dari sesama kaum perempuan, gitu ya, sesama kaumnya sendiri. Jadi ini hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Di bawah postingannya itu ada sebuah quote bunyinya seperti ini: kadang keberanian terbesar itu adalah menunjukkan diri apa adanya di hari yang paling banyak disorot sekalipun. Ya, kadang keberanian yang terbesar adalah menunjukkan diri apa adanya di hari yang paling disorot sekalipun. STJK, jemaat sekalian, setujukah? Iya, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan keputusannya Madison, hari itu di Babel ada tiga orang yang mengambil keputusan untuk tampil apa adanya, menunjukkan diri apa adanya di hari yang sedang disorot, paling disorot di seluruh kerajaan Babel. Mereka menolak untuk menyembah patung dewa Nebu, gitu ya. Sekalipun nama-nama mereka itu sudah diganti menjadi nama-nama yang berbau Babel. Ketika orang-orang Yahudi pertama kali masuk dibawa ke dalam pembuangan di Babel, nama-nama mereka oleh pemimpin pegawai istana diganti. Daniel yang teman mereka yang satu diganti menjadi Belsasar. Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Asaria menjadi Abednego. Jadi mereka sudah memakai nama Babel, tapi identitas mereka sebagai milik Allah, sebagai pribadi yang hanya menyembah Allah, itu tetap ditunjukkan, tampil apa adanya di hari yang sedang paling disorot di kerajaan Babilonia Raya saat itu. Bagi ketiganya, Vox Populi belum tentu Vox Dei. Keputusan mayoritas belum tentu sama dengan kehendak Allah. Dan keputusan mayoritas untuk sujud menyembah patung emas jelas bukan kehendak Allah. Karena itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak ikut mayoritas. Mereka tetap ikut Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan itu tadi ya, saya mau tetap ikut Tuhan. Walaupun resikonya menghadapi perapian yang menyala-nyala, bahkan yang dipanaskan 7 kali lipat. Nah hari ini, ibu bapak sekalian, tidak ada mandat yang disertai dengan ancaman untuk menyembah patung emas dan perapian yang menyala-nyala jika bagi yang mereka menolak, yang menolak untuk menyembah patung emas itu. Tidak ada. Tetapi suara welcome to Babel tetap hadir dalam kehidupan kita. Cuma dengan suara yang lebih sopan, lebih manis, lebih lembut, lebih relate dengan kehidupan kita. Tidak perlu jadi sama dengan dunia, tapi jadilah pribadi yang tidak terlalu berbeda dengan dunia. Nah pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, ketika teman-teman saudara, ketika teman-teman saudara berkata, santai aja bro, semua orang juga melakukannya kok, beranikah saudara berkata, sorry, saya tidak mau? Karena saudara tahu bahwa perbuatan itu melukai hati Tuhan. Ketika sedang membangun masa depan, ternyata semua orang memilih untuk mengikuti jalan pintas. Ada judol, ada pinjol, dan ada berbagai jalan pintas menarik yang ditawarkan saat ini melalui teknologi yang ada. Apakah saudara tetap berani memilih jalan yang jujur? Ketika saudara sadar bahwa inner circle keren yang saudara miliki selama ini itu ternyata membuat saudara makin jauh dari Tuhan, apakah saudara berani untuk mengambil sikap yang tegas? Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar sebuah keberanian. Bukan berani memilih apa yang dipilih oleh mayoritas, tetapi berani memilih yang benar ketika pilihan yang salah terasa lebih mudah. Itu POV yang pertama, berani tetap memilih yang benar ketika pilihan yang salah terasa lebih mudah. Kita lanjut kepada POV, point of view yang kedua, bicara tentang keberanian yang tidak mengaum. Kalau kita ngomong keberanian, itu kan gambaran kita itu sesuatu berani, itu sesuatu yang lebih gitu ya, gambarannya lebih kuat, lebih nekat, atau lebih keras seperti singa, seekor singa yang mengaum. Tapi POV yang kedua ini mengajak kita untuk melihat sebuah keberanian yang tidak mengaum. Di ayat 17 sampai 18 dikatakan, ini jawaban Sadrak, Mesak dan Abednego terhadap teguran dari Raja Nebukadnezar. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, itu highlightnya ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Tetapi seandainya tidak, apa yang menyebabkan Sadrak, Mesak dan Abednego berani menolak perintah Raja? Berani menolak juga kesempatan kedua yang ditawarkan kepada mereka. Padahal sebenarnya cukup sekali saja bersujud. Bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bukan perkara yang besar gitu kan ya. Suatu saat saya mengantar Clement, cucu saya tadi yang usianya 6 tahun itu, mengantar Clement ke latihan futsal di sebuah klub gym anak-anak di Jakarta. Nah, itu adalah hari pertama dia mulai latihan futsal setelah sekian lama off. Sekali-kalinya datang, bertepatan dengan minggu kompetisi atau competition week, minggu di mana ketika di akhir latihan, coachnya akan membagikan ribbon, pita penghargaan gitu ya, kepada 4 anak yang dianggap menunjukkan performance terbaik, best performance dalam latihan mereka hari itu. Nah, dalam hati saya berkata, waduh, ini berat ini buat Clement setelah sekian lama tidak latihan. Nah, singkat cerita, setelah 1,5 jam berlatih, maka mulailah coach membagikan ribbonnya. Ini saat-saat atau momen yang membuat jantung setiap anak berdegup lebih kencang gitu ya. Duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk. Termasuk Clement. Satu demi satu ribbon mulai dibagikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Anak-anak tuh makin antusias, makin bersorak-sorak dalam harapan. Nah, pas saya lihat Clement, saya agak kaget, Bapak Ibu Saudara. Kaget. Tahu apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Iya, lipat tangan, tutup mata, berdoa di tengah-tengah sorak-sorai antusias dari teman-temannya. Lalu ribbon yang keempat pun dibagikan. Ribbon yang keempat diberikan kepada Clement, betul. Dan saat itu wajahnya itu langsung sumringah, sumringah parah. Ya, dia terima dengan sukacita. Nah, POV yang saya dapatkan saat itu bukan karena berdoa terus dapat ribbon, bukan. POV yang saya dapatkan adalah di tengah harap-harap cemas, di tengah rasa deg-degan yang dia alami, di tengah sorak-sorai dari teman-temannya yang antusias, dia memutuskan untuk mendatang kepada satu pribadi yang paling dia percayai saat itu. Siapa? Tuhan Yesus. Seperti Mazmur yang kita nyanyikan tadi ya, ya Allah engkaulah Allahku. Ya, seperti tanah yang kering mengharapkan air, mengharapkan penyejuk gitu ya. Itu iman saudara. Siapa sosok yang paling ibu bapak percayai ketika menghadapi masalah? Kepada siapa saudara datang saat tidak menghadapi, tidak menemukan jalan keluar atas persoalan atau pergumulan yang saudara alami? Mungkin kita perlu belajar lebih banyak dari anak-anak kecil tentang iman. Seperti bagi sekolah minggu Sadrak, Meksak, dan Abednego, setia itu tidak bukan masalah perkara setia atau tidak setia dalam perkara kecil. Tapi setia atau tidak setia dalam perkara kecil itu adalah sebuah perkara yang besar di mata Tuhan. Karena itu iman mereka mengajak mereka untuk tetap setia. Pernyataan 3 saukawan tadi, seandainya tidak, itu menunjukkan sebuah keyakinan bahwa kesetiaan mereka lebih penting, memilih kesetiaan itu lebih penting daripada mendapatkan keselamatan yang sementara. Ini iman yang oleh penulis kitab Ibrani itu dicatat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 34 sampai 40, dicatat sebagai iman yang memadamkan kobaran api. Iman yang memadamkan kobaran api, iman akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Iman yang suaranya nyaris tak terdengar. Seperti iklan mobil zaman dulu ya, nyaris tidak terdengar. Tapi jangkauan pengharapannya menerobos sampai pada kekekalan atau pengharapan eskatologis. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada keberanian yang gitu ya, ibarat menghantam meja, gubrak. Ada juga keberanian yang diwujudkan dengan seberapa keras suara kita. Seperti suara mamah-mamah yang sedang mengajari anak SD-nya untuk membaca, tetapi si anak tidak fokus dan malah main-main sendiri gitu ya. Wow, keras. Cukup keras. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa yang namanya keberanian itu tidak selalu harus
1: mengaum.
0: Seolah-olah perlu menunjukkan otoritas. Seolah-olah perlu menunjukkan bahwa dirinya itu sosok yang kuat. Keberanian ketika seorang kakak yang masih kecil tapi usianya sudah lebih dewasa dari adiknya, berani memutuskan untuk bersikap belajar, bersikap lembut dan hati-hati ketika bermain dengan adiknya yang memang masih lebih kecil. Itu keberanian yang tidak mengaum. Keberanian ketika di tengah suasana politik yang tidak kondusif seperti hari ini, saudara tetap berdoa, tetap berkarya dengan tulus bagi bangsa dan negara ini. Bukan berarti saudara tidak pernah kecewa dengan korupsi, dengan ketidakadilan yang terus terjadi di negara kita sampai dengan hari ini. Tetapi karena saudara percaya bahwa Indonesia itu tidak sama dengan para koruptor. Indonesia itu adalah juga orang-orang yang mau turun membela hutan, yang tekun menggalang bantuan ketika tetangganya mengalami bencana, yang berani bersuara ketika yang namanya diam itu menjadi lebih aman. Keberanian ketika bagi yang sedang menghadapi masalah kesehatan, ketika proses pengobatan yang dijalani terasa begitu melelahkan, begitu menyakitkan, namun saudara tetap memilih untuk tidak menyerah. Karena saudara selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Ketika saudara mulai berhadapan dengan perubahan-perubahan yang tidak nyaman, tapi yang memang harus terjadi. Perubahan fisik terkait dengan kondisi usia. Perubahan yang terkait dengan hal melepaskan. Entah itu melepaskan anak-anak yang sudah dewasa untuk membangun kehidupan dan keluarganya sendiri. Atau yang terkait dengan melepaskan kendali atas sesuatu yang sudah bukan lagi menjadi bagian kita. Baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal pelayanan. Namun tetap mengharapkan yang terbaik dan selalu siap memberikan support yang dibutuhkan. Keberanian-keberanian seperti itu yang seolah-olah diam. Perkara-perkara yang diperjuangkan juga di mata orang lain nampaknya receh, remeh-temeh gitu ya. Tapi kuasanya mampu memadamkan kobaran api. Kobaran api amarah, kobaran api kebencian, kobaran api syakwa sangka, kobaran api pementingan diri sendiri yang terjadi di sekitarnya. Membawa damai, membawa berkat bagi sesama. Nah, keberanian seperti itu yang Allah inginkan ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Punyakah kita? POV yang ketiga. POV yang ketiga bicara tentang tiket konser menyanyi di tengah api, gitu ya. Di pasal 3 ayat 24 ayat 25 dikatakan, bukankah ketiga orang itu telah diikat dan dilemparkan ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ia menjawab dan berkata, akan tetapi aku melihat empat orang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka dan yang keempat itu seperti anak dewa. Ada yang pernah naik KRL Solo Jogja atau Jogja Solo? Ada? Boleh angkat tangannya yang pernah naik KRL Solo Jogja atau Jogja Solo? Oh, banyak juga ya. Nah, hari itu ceritanya setelah sempat bertanya-tanya dari A sampai Z, namanya ibu-ibu ya, mak-mak lagi, bertanyanya dari A sampai Z kepada Ibu Tias, istri pendeta Osa. Makasih ya Bu Tias ya, sudah sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, hari itu saya memutuskan untuk naik KRL dari Solo ke Jogja sendirian. Naik KRL sudah beberapa kali, tapi dengan teman-teman. Nah, hari itu saya memutuskan untuk naik KRL sendirian. Jadi, setelah beli tiket, saya bawa tas koper saya karena barusan ada acara di Tawangmangu, saya naik ke gerbong. Karena naik dari stasiun Palur, penumpangnya kan masih cukup sedikit, saya bisa memilih tempat duduk yang nyaman. Nah, saya pilih duduk di sebelah seorang ibu muda yang wajahnya ramah, super ramah. Baru saya naik ke atas gerbong saja, sudah diberi senyum Pepsodent, senyum yang paling manis. Jadi saya kemudian memutuskan, oke Tuhan, saya mau duduk sebelah dia. Saya duduk sebelah dia, kami pun ngobrol. Kami ngobrol, ternyata dia, ibu ini juga baru pertama kali itu naik KRL. Dia asalnya dari Kediri ke Jogja untuk menengok putrinya yang sedang menempuh studi di kota Gudeg ini. Dan hari itu dia mengajak putrinya untuk menemani dia ke Solo naik KRL. Ada acara apa Bu? Tanya saya. Lalu dia kemudian berkata, kami mau ketemu Pak Jokowi. Wah, ini jawaban yang tidak saya duga gitu ya, tidak pernah saya duga. Langsung saya katakan, Ibu berhasil ketemu Pak Jokowi? Langsung ibu ini mengeluarkan gadgetnya dengan semangat dan menunjukkan sejumlah foto pada saya. Berhasil Bu, nih lihat foto-fotonya. Ini pas saya diterima, ini pas saya salaman dengan beliau. Lihat wajah saya digedekan, lihat wajah saya tuh kayak orang yang gimana gitu ya. Menerima jabatan tangan dari orang yang saya idolakan selama ini. Wow, dia menunjukkan sikapnya itu. Kemudian ibu, saya tanya, ibu fans beratnya bapak ya, karena melihat sikapnya antusiasnya seperti itu. Ibu fans beratnya bapak ya, tanya saya. Iya Bu, bertemu Pak Jokowi itu adalah impian saya. Makanya saya rela antri panjang di halaman rumah beliau supaya dapat tiket ketemu dengan bapak. Jujurly saya tidak menduga impian itu bisa terwujud hari ini. Jadi saya tuh rasanya senang banget dan bersyukur. Ibu bapak yang terkasih, yang saya mau katakan adalah keberanian dari Sadrak, Mesak, dan Abednego hari itu ibarat tiket. Tiket bagi seluruh rakyat Babel termasuk Raja Nebukadnezar. Bukan tiket untuk ketemu Jokowi tentunya ya, tapi tiket untuk menonton konser menyanyi di tengah api. Jadi alih-alih menyelamatkan tiga orang setiawan ini dari tungku api yang menyala-nyala, Allah memutuskan untuk ikut hadir bersama mereka di dalamnya. Hasilnya adalah sebuah pengakuan luar biasa, pengakuan dari seorang raja. Tidak ada Allah yang punya kuasa seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow. Saat itu sebuah pintu terbuka di Babilonia Raya. Pintu untuk mengakui Allah yang sejati. Pintu untuk menghormati Allah yang sejati. Pintu untuk mengenal dia dan menerima anugerah kasihnya yang tidak terbatas itu. Sebuah tiket menonton konser menyanyi di tengah api. Ada satu catatan kecil tapi penting di bawah, di bagian pungkasan perikop kita. Dikatakan di sana, lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak,

ayat 19 sampai 20. Alih-alih dimakan api, Tuhan menggunakan kesempatan itu untuk memurnikan iman ketiganya, sehingga mereka memiliki keberanian untuk tetap berkarya, menjadi berkat, membuat pintu-pintu terbuka bagi orang-orang di Babel sana supaya bisa mengenal Allah. Seorang pengkhotbah sekaligus pengajar teologi, Adrian Roger, pernah berkata, "Tahukah saudara, kapan dunia akan menghormati Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya Alkitab itu? Ketika saudara dan saya oleh kasih karunia Tuhan berani berdiri sendiri." Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun api yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu jangan berdoa untuk sebuah kehidupan yang lebih mudah dijalani, tapi berdoalah untuk kekuatan di dalam menjalaninya. Jangan berdoa supaya hidupmu bebas dari salib, tapi berdoalah untuk ketekunan di dalam memikulnya. Mungkin hidup saudara dan saya tidak mengalami mujizat apa-apa, tetapi percayalah bahwa hidup kita akan menjadi mujizat, akan menjadi ibarat tiket konser itu tadi bagi keluarga kita, bagi suamimu, bagi istrimu, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, bagi sahabat-sahabatmu, bagi sesamamu. Karena saudara akan dimampukan untuk menyanyi di tengah api. Lagunya "Saya Mau Ikut Yesus". Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. "Saya Mau Ikut Yesus". Kita nyanyikan dengan iman sebagai doa kita juga atas firman Tuhan yang kita dengarkan bersama.

Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, itu pengakuan iman kami sekaligus doa kami kepada Tuhan. Saya mau ikut Engkau ya Tuhan, sekalipun saya punya keterbatasan dan sekalipun kondisi situasi yang saya hadapi saat ini adalah situasi yang mendorong seseorang untuk memilih keputusan yang mudah. Tapi saya, kami semua ingin belajar tetap memilih yang benar, sekalipun yang salah terasa lebih mudah. Tolong kami ya Bapa, supaya kami juga boleh tetap memelihara kesetiaan kami, sekalipun itu tidak mengaum, sekalipun perkara-perkara yang kami perjuangkan di dalamnya sepertinya di mata orang lain itu perkara yang receh. Tapi kami percaya bahwa kuasanya itu mampu memadamkan kobaran api, api kebencian, api amarah, api iri hati, dan mendatangkan berkat yang dari Tuhan kepada sesama kami. Tolong kami ya Tuhan, kami ingin

0: kepada Tuhan, setia terus mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, kesetiaan kami itu boleh menjadi pintu-pintu yang membuka kesempatan bagi siapapun. Keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, sahabat kami, sesama kami, untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk dapat menikmati kasih Tuhan, untuk menerima anugerah kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami memang terbatas. Kami ini kecil, tapi di tangan Tuhan, Tuhan akan mampu memakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tetap memohon kiranya hikmat, kebijaksanaan terus Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang setia kepada Tuhan, baik yang duduk di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat. Biarlah semuanya boleh tetap memiliki keyakinan bahwa Allah tetap pegang kendali. Allah mengasihi bangsa dan negara kami. Dan kami mau terus tekun berdoa, berkarya di dalamnya. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk kondisi di tanah air kami ini. Musim kemarau yang panjang membuat sejumlah daerah terdampak bencana. Ada bencana kebakaran hutan, kebakaran yang lainnya, ada tanah longsor, gempa. Ya Tuhan, kami menyadari di tengah bencana yang terjadi betapa rapuhnya kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan kami. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan sampai 7 kali lipat, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Dan biarlah kehadiran kami di negara ini juga boleh memberikan dampak yang manis, dampak yang membawa berkat bagi kehidupan negara, bangsa, dan negara kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sudah memberikan pokok doanya melalui live chat. Kami berdoa untuk saudara Jance Supit, untuk saudara Pradana Saktia Adi, saudari Florensa, Ibu Christian Chandra, saudari Chelsea Bara, saudari Avila, saudari Tesalonika, saudari Yerman, saudari Almendo, saudari Ivana, keluarga Bapak Ruben Rumbo, Isano di Warapun Papua, Ananda Rebin dan Kevin, keluarga saudari Dian Febrianti, saudara Natalia. Tuhan kiranya yang berkati mereka di dalam persoalan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Juga saudara-saudara yang hadir saat ini di ruang ibadah. Tuhan kiranya yang terus bekerja memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami yang sedang menghadapi masalah. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang sedang sakit dalam dan sedang dalam masa pemulihan. Kami menyebut nama mereka Bapak Wiji Sukardi, Ibu Widiarsih, Ibu Yuli Astuti, Saudari Yohna, Ibu Veronita, Ibu Familia Rusli, Ibu Familia Susilawati, dan juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan, yang juga sedang mengalami sakit serta menjalani proses pemulihan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menolong kekasih-kekasih kami ini di dalam menjalani masa pengobatan dan pemulihannya. Dan kami percaya bahwa kuasamu juga yang akan mendatangkan kebaikan pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap kami yang hari ini saya beribadah. Persoalan keluarga kami, pergumulan kami, studi kami, dan juga pelayanan, pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami boleh tetap memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaranmu sekalipun di jalan yang sepi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.
1: Mari bersama kita ucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberikan persembahan via online QRIS yang di mana barcode dapat diakses pada layar LCD maupun juga pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberikan persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarinya dari firman yang diambil dari Yunus pasalnya yang kedua ayatnya yang 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan.

0: Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan setia, yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat yang melimpah engkau curahkan. Terima kasih engkau selalu mengisi jiwa kami. Pada saat ini kami mengungkapkan syukur kami dengan membawa persembahan ke altar-Mu. Kuduskan ya Allah, meskipun kami menyadari bahwa apa yang kami berikan, jika dibanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan, belum apa-apa. Kami menyerahkan kembali persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan mendukung pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat. Kuduskan persembahan ini ya Allah, agar dapat digunakan dengan baik dan menjadi berkat bagi sesama. Berikanlah kami roh keberanian untuk menunjukkan diri kami apa adanya. Mampukan kami untuk teguh memegang iman dan memperjuangkan keputusan-keputusan hidup yang benar di mata-Mu. Pakailah setiap pribadi, kami anak-anak, pemuda, orang tua dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini untuk menjadi garam dan terang yang berani tampil beda demi memuliakan nama Tuhan. Urapi pengelolaan persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik ya Allah. Biarlah kiranya persembahan ini dapat berdampak bagi jemaat-Mu, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Allah, inilah doa dan persembahan kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
1: Kita mau sama-sama nyatakan dengan yakin bahwa Allah kita adalah penolong yang setia menemani perjalanan hidup kita. Kita nyatakan Kidung Jemaat 250A, Allahmu benteng yang teguh.

Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan tetap mengingat pesan firman Tuhan seperti yang disampaikan melalui tema ibadah hari ini. Beranilah tetap memperjuangkan keputusan iman yang benar di jalan yang sepi, karena apapun api yang sedang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari sekarang arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya.

Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
8: Mana Kampus? Petra FM.

0: Mboten enten si saged ta? Oh, mboten enten. Mboten kulina nembang campur sari. Aduh, ibu bapak, kula niku ngudarasa. Ngudarasa sakmenika dados wong Kristen niku mboten gampil. Kathah pepalangipun. Wonten ingkang mastani kelompok minoritas. Ajeng ngedekne gereja nggih sarwa. Halo. Nggih. GKJ Bambu pun nenten ijine napa dereng? Mau sampun, lah niku sampun kok. Niku berkah pun Gusti. Wong Kristen yo jarine kon laku jujur, nanging kasunyatanipun sapa jujur malah leres niku. Mboten ngenten. Jare wong Kristen kon mbelani kebenaran, keadilan. Nanging kasunyatanipun lampah gesang kan mboten mengkaten orang ngono kuwi. Maju tak gentar membela yang bayar napa benar. Sinten ingkang sarujuk yang bayar? Oh, mboten enten sing sarujuk. Oh, wong Kristen iki abon lan jujur malah disingkirne, sing bayar malah di nggih, nyuwun ngapunten iki. Niki bloko kemawon sinten ingkang damel SIM niku tes tenan. Oh, mboten enten sing jujur mergo niki teng gereja. Kualik nggih teng gereja kudune jujur. Ah, dadi wong Kristen abote kok ngene, apa-apa ya larang, apa-apa kudu misuh ya wong padha umume wae. Yen ngono tak misuh-misuh sak karepku ngono oleh ora to? Ora oleh. Wah, aku saiki modene slete Mas, kula pun nyiapne iki. Niki modene wong Kristen nek ngeten iki pripun iki? Jenengan cocok napa mboten? Warning lagi mode mumet. Harap jangan bercanda dulu. Senggol. Bacok. Cocok Bapak Ibu? Mboten. Kasunyatanipun ngoten. Wah, dadi wong Kristen saiki sak karepe wae apa piye yo? Wis penak lho apa-apa yo angel kon katresnan iku apa maneh? Males niku penak, yen males niku malah plong ditampar pipi kiri berikanlah. Wong ge mboten dibales mawon niku malah plong. Cocok to niku? Dipisui bales. Niku atine? Bah. Napa ngoten? Wah, ten gereja jarine penuh cinta kasih. Nggih sami kala mangsanipun wah wong Kristen niku malah mboten Kristen nanti nanging Kristen keras kalih sinten-sinten. Amangka wingi kula ajeng pelayanan dumeh swara kula niku rada cempreng ngoten iki nyanyi ngono niku diunek-uneke mboten umum wis rasah nyanyi wae mulya ngoten ana apa muteng dadi wong Kristen mawon maca kitab suci nggih salah kula. Ten Mazmur niku nggih wonten. Wah kula rumaos wong Jawa pinter mboten sasinau. Lho bareng maca wonten paduka ngentiraken kawula. Oh sing salah ngentiraken tak waca kentir kula dikentir-kentirke. Ah sarwa susah. Wah saiki apa dadi wong Kristen iki sak-sake wae yo. Melu aturan katresnan iki abot banget. Apa wis iki yus, aku sak karepku wae lah. Modho sak karepku dhewe dadi wong Kristen. Wis ngono wae ketoke bleng. Gong. Agong. Sapa meneh apa, Truk? Ngoten. Ora kowe iki kok bengak-bengok. Kayak ngono kuwi ana apa? Wis pokoke aku banyak dikecewakan, sakit hati. Aku males dadi wong Kristen. Katresnan abot banget jebule tak kira enteng tembung tresno iku. Aku tresno marang sliramu. Jebule nek dilarani kudu tetep. Halo? Nggih. Nek kancane mbayari nggih, kodhang kala mangsanipun nggih monggo sami genti bayar. Angel aku moh ah dadi wong Kristen aku sah-sah yo dadi wong Kristen opo yo. Ora ngono. Nek dadi wong Kristen iku pancen abote ngolah katresnan kuwi. Nek wong Kristen kuwi kelangan katresnane, wes jelas modemu koyok mau. Kowe ngamukan, mutungan, senengane gawe memolo. Tenan kuwi, Gong. Wong Kristen iki ora oleh ilang katresnane. Yen ilang katresnane ana lagune tanpa katresnan manungsa bisa ngedan. Leres Bapak Ibu? Leres napa mboten? Lho kathah lho tiyang ingkang ngedan niku kejalan katresnan. Kedahipun duit mboten dikorupsi gandeng ngedan. Mergane jamane jaman yen range dan ora mila katresnane ditinggal milih ngedan. Rumangsane nek ngedan niku bener, amung kok salah. Tanpa katresnan bakal ngrusak kahanan. Coba yen wong Kristen ora enek katresnane antri ngamuk-ngamuk. Neng omah jangane kasinen ngamuk-ngamuk. Kamu kok nek ulah katresnane pinter kuwi gampang, Gong. Nen kasinen piye, Pak? Lumayan, Bu, nglawuhi. Lho iku ora nglarani memenangkan, Gong. Ngono ya. Ha iya. Kowe dipisui, syukur isih ana sing misui. Wedhus iki puji Gusti, aku wedhus e. Gusti, ora usah nesu, Gong. Ngono ya, Tru. Iya. Yo saiki dina Minggu to. Ayo budal ning gereja. Ki Minggu po? Heeh. Ayo saiki budal ning gereja ning Gondokusuman. Sing obat sapa? Pendeta Agus. Ah, oh, ora cetha kok kae rasa wis. Obah aku. Kowe ora ngono, aja nyawang ngonone. Ayo budal yo. Yo wis tak adese. Yo, yo budal. Dung dung dung dung mboten enten gamelani. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kenging menapa kula beto menika satosipun kepengin kemawon ngudarasa awit kathah nalika seminggu menika kula badhe nyawisaken khotbah menika, kala mangsanipun dados tiyang Kristen menika mboten gampil. Wonten ing bangju menika ken sabar nggih mboten gampil. Kamangka menika tiyang Kristen kalung salipipun ageng. Wong lampune pun menika kan abang, kuning, ijo. Menawi kuning kedahipun sinten ingkang aliranipun gas? Sinten ingkang aliranipun atos-atos lajeng dipun kendoni gasipun lajeng ngerem. Lah beda tafsir niki kan bebayani setunggal digas, setunggal di mila. Pramila Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kita sesarengan dipun atak kados pundi nglampahi gesang peparingipun Gusti awit jejer khotbahipun menika gumantung marang kowe slet sak lajengipun. Monggo kita gatosaken menapa kados Bagong kala wau nglampahi gesang Kristen ingkang sak mestinipun kados pundi. Kedah dipun natak kados pundi gesang menika. Menapa kula lan panjenengan milih sak karepe kemawon awet jejer khotbahipun gumantung kowe. Nanging tembung gumantung kowe menika mboten ateges sak karep kula lan panjenengan. Menawi sak karep kula panjenengan iman kapitadosan menika saged kemawon subjektivitas imanipun menika wonten. Nggih menika tetales gelem penake ora gelem rekasane. Dasaripun namung remen lan boten. Menawi wonten pangandikanipun Gusti ingkang remen, menawi badhe pisungsung mangke berkahipun Gusti sansaya luber menika mempeng anggenipun pisungsung. Nanging nalika tresnanono mungsuhmu padha dungakno slamet kang nguya-nguya. Halo. Niki mboten cocok. Niki cocoke kangge Pak Pen Dito lan Bapak Ibu Ma jelis. Nek para kawula mboten sahke mawon. Pramila Ibu Bapak lan para sedherek ingkang kinasih, jejer khotbah ingkang badhe kita raos-raosaken pancen menika pangatak ingkang dipun
1: serat dening Rasul Paulus dumateng pasamuan ing Kito Rum nalika ngadepi pepalang-pepalang ingkang boten gampil. Patrap gesang ing sanjawinipun katresnan menika sansaya ngedan kawontenanipun. Wonten ing tatanan ingkang sami ngedan kala wau, kados pundi tiang pitados? Tiang pitados punapa lajeng nglampahi gesang ingkang lajeng mutung, lajeng begegek, lajeng kuciwa, lajeng boten purun nglampahi menapa-menapa lajeng gersula. Kanthi mekaten ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wontening Sang Kristus, timbalan pangatak-atak olah katresnan menika tentu endah nalika kita purun ngecakaken. Nanging pancen anggen kula lan panjenengan nglampahi olah katresnan ing timbalan kados ingkang panjenengan midhangetaken kala wau, tantanganipun sarwa boten gampil. Malah keporo tiang Kristen menika kathahipun slet salajengipun ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, niki kahanan sansaya bubrah, kahanan sansaya mboten sekeca menika, satu-satunya hal yang diperlukan agar kejahatan menang adalah ketika orang baik tidak melakukan apa-apa. Nah niki wong Jawa niku kathah pekewuhe nggih. Leres? Jane salah lajeng nah ya wis ben engko nek dilokne ndak susu. Kula wau ngangge jari ke susu terus kleru. Niku dilokne. Kula matur nuwun sanget, Bu. Awet niki kudune majune mriko niki ngeten niki ndek putri. Wah nggih berarti niki kula dualisme. Ngisor putri dhuwur agung jangkep matur nuwun dipun emotaken. Mergo kesusu kula wau. Nanging kula nglenggono pancen kedah dipun emotaken menawi mboten leres. Kala mangsanipun mboten wantun Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, lan belani ingkang mbok menawi klentu awet rumaos menika sedherekipun, rumaos menika tesih nyedulur, rumaos menika menawi dipun emotaken lajeng mangke sesambetanipun. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, ngadepi kahanan ingkang mekaten menika serat wonten ing Rom ngatak dumateng pasamuan, ampun ajrih ngadepi kahanan ingkang awrat kala wau kanthi sedaya piwulang-piwulang pangatak-atak utawi nasihat-nasihat ingkang dipun paringaken kala wau dipun atak supados dunungipun tiang Kristen menika kedah mangertos lan supados dalan malih wontening timbalan olah katresnan. Tiang niku nek mboten dunung niku lan dereng dong nggih. Nggih, nek dereng dunung niku biasanipun dereng dong. Nah, tiang Jawi menawi babakan dunung menika pancen ceples sanget. Tataranipun janipun dipun tata. Wong rembukan kemawon nonton dunungipun, ngoten nggih. Oh nek rembukan padha kancane niku. Halo. Nggih to? Nek rada dhuwur nggih. So, nggih to? Ah sak niki mboten gampil niku. Bapake ibune nyapu, anake nek jaman riyin. Halo. Pak, kula mawon pundi? Wah, langsung. Bapake rada mlerok sithik ngoten lajeng. Dunungipun memang ngertos, wah aku anak dunungi piye ngertos. Sak niki le siji kaping kali le ping telu le tetep kemawon sing pados mantu jenengan nyapu. Lah calon mantune jenengan lenggah. Waduh. Lah kok nyapu mboten segera? Mboten gage-gage kula mawon, Bu. Malah jenengan nyapu sikile diunggahne. niku mboten dunung, kedaipun mboten mekaten. Nanging mbok menawi yang kalamangsanipun zamanipun mboten wonten ingkang emutaken, mboten wonten ingkang dunungaken, lajeng sak karepipun piyambak. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, tiang Kristen nalika wonten ing gesang sesarengan pancen mboten gampil kedah dipun emutaken wonten ing dunungipun minangka timbalanipun. Nggih menika pandherekipun Gusti. Mila wiwitanipun Rasul Paulus ngemutaken tresna iku ditanpa lamis. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, jaman samangke menika jaman ingkang kebak lelamisan. Kula maca setulah salah setunggaling buku menika nyebataken mekaten, aku berdusta maka aku ada. Ini cocok mboten nggih? Omon-omon niku lho. Aku berdusta maka aku ada. Aku ngapusi mesti. Halo? Cocok mboten nggih? Mboten nggih? Ning kan remen nggih ngapusi niku nggih? Nggih. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, menika kathah lelamisan kita kasuwun supados mboten gesang menika, kasih itu jangan pura-pura. Awit menawi tiyang Kristen namung pura-pura, namung lelamisan, menika sinebat Kristen gadungan. Menawi sampun Kristen gadungan, emanipun nglampahi gesang, menika malah nukulaken batu sandungan. Tiang lamis menika pancen angel, tiang Jawi mastani kados dene nyekel. Nyekel napa to? Welut nggih. Nggih, lomba pitulusan kalau wingi enten nyekel welut. Mboten wonten? Oh, mboten, Pak. Niku judule mboten nyekel welut jane tulisi mawon. Lomba lelamisan ngeten. Nah, supados dipun emutaken bilih lelamisan menika kala mangsanipun malah mbebayani. Awit nalika dipun sawang ketingalipun ijo bareng dipun cedhaki jebule. Abang, ketingalipun abang jebule. Ketingalipun sae jebule. Janji-janji jebule. Njani. Nah niki nek ten brayat susah niki. Tenang, Dik. Kurangmu apa toh? Kakang bakal ndadani. Wah. Gelang, kalung gampang. Ayo budal. Lho, gelangmu cilik toh didol sik ya. Sesuk tak tukokne. Nah, sesuke lajeng padudon. Mergo namung lamis. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menika menawi ngrasuk ing tataraning pun para pemimpin temtunipun bebayani. Janji-janji nanging kasunyatanipun namung lelamisan. 19 juta lapangan pekerjaan kasunyatanipun dugi sak menika. Kula mboten mangertos. Pramila nalika menika kita gatosaken sangu utawi gamanipun tiang pitados, bahkan olah katresnan menika. Tiang ingkang saged ngolah menika sejatosipun tiang ingkang titis sanget, tiang ingkang wicaksana sanget. Awit sedaya wonten ing gesang menika senadyan to kala mangsanipun boten damel sekeca, kala mangsanipun awrat, nanging tetep dunung, tetep dalan. Kula kinten ngadepi gesang menika badhe nemu dalan padhang satemah dados tiyang Kristen mboten kelu omya ing jaman. Tarujuk nggih. Pramila tembung dalan niki kula remen, iki awis-awis dipun pidanget nggih. Nek riyen menika namung napa nggih nasihat. Nasihat niki menika pitutur tiyang Jawi. Kula tasih kemutan nalika tasih alit le sekolah sing dalan. Maksudnya napa niku wong kula bedina lewat dalan. Dalan menika ateges pancen sak mestinipun wonten ing patrap-patrap gesang ingkang leres supados mboten kebablasen. Kata tiang pitados boten dalan malah kebablasen. Kebablasen menika tentu badhe mbebayani lan menika tentu badhe nukulaken bab gesang ingkang saestu malah keporo awon ing gesang menika. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, selet salajengipun kita sinau pilih timbalan olah katresnan menika sejatosipun prasojo nanging cak-cakanipun boten gampil. Nanging monggo kita sinau sesarengan pilih timbalan menika nalika kita cakaken tiang ingkang kebak ing katresnan menika tentu badhe ngayomi malah keporongo wong agi. Menika elok sanget damel conto kemawon menawi wontening ayat kalih dosa menika dipun cakaken menika tentu badhe ngayomi lan malah keporo saged nguwongaken wontening ayat kalih dosa nyedhaken balik menawa satrumu keluwen wenehono mangan pitakenanipun. Sakniki nek jajakne niku gampil napa mboten? Halo. Kalau mangsanipun menika jane nek bab sakniki kula kinten nek bab pangan niku mboten awrat nggih. Nek tiyang riyen niku penyakite mergo kirang. Nah, nek sakniki. Lah nek enten ngeten nyambut damel wong paringi berkah niku mengke sesambetan raket kok. Wonten tiang ingkang mastani linangkung saya menika gesang menika pager mangkok tinimbang pager kula cariyo sekedhik mbok menawi menika namung kesaksian sekedhik panjenengan tentu pirsa GKJ Bambu kados pundi kahananipun nalika jaman semanten lan saderengipun pemugaran gedung gereja ingkang menika nembe dipun lajengaken dereng rampung Bapak Ibu ingkang badhe nyumbang nggih monggo niki kan kula ngudarasa ten tiyang sepuh kula niki mbok menawi disangoni. Nah, Ibu Bapak wonten sederek nggih mboten remen dumateng gereja menika kasunyatanipun wonten. Kula wiwit sekawit ing ngriku caturan men mboten. Dadi wis ditulurui monggo Pak Blas. Niku terus ngoten diperlakukan seperti itu terus niku Bapak Ibu. Monggo Pak Blas. Nek jenengan terus pundi? Wis rasah dilurui wae ngoten kan, penak nggih. Nanging kasunyatanipun Bapak Ibu, janganlah kalah terhadap kejahatan tapi kalahkanlah kejahatan dengan kados pangandikanipun Gusti. Kula pengin menika ngecakaken. Nggih, dangu mboten saged kula emut. Lah nek gur dilurui tok niku mboten mempan. Ditingkatne, dikirimi. Nah, dikirimi bancaan, dikirimi napa-napa ngoten nggih. Nggih. Awit Bapak Ibu menawi rerembakan wonten ing jemaat niku tiang Kristen niku nek andum berkah lan pas biston mawon to. Halo? Nggih, kamangka sederek-sederek kita itu 3 hari andum, 7 hari andum, 40 hari andum, 100 hari andum, 1000 hari andum. Enten sing tiang Kristen 3 hari mboten enten. 7 hari Paskah nggih mboten endum senek. Natal nggih mboten endum. Kapan ya nampa rotine wong Kristen? Kamangka nek olah soto niku ambune dugi. Kamangka nek tiyang Jawi riyen menawi masak niku sumupe ngantos dumugi tetangga Kedah. Kedah ndo milorian, masa apa to yu kok enak meni? Lajeng di ya, nek sak niki mboten tuku-tukono dhewe. Nah, kanthi mekaten ibu bapak lan para sedherek ing kinasih, kula lajeng rembakan ing Brayat. Bu, ketoke kudu terus aja mandek. Aja mandek. Tetep baik. Nah, pungkasanipun bapak ibu, nalika lairan anak kula niku kan bancaan. Lah bancaan menika kula sekalian kula nuwun. Pak, niki atur panuwun awit nembe kemawon nampi kabingahan. Baru saja kami mendapat berkah, tolong diterima. Awalnya, ya Mas, terima kasih. Wah, bon, lumayan, bon di. Nah, suatu kali niku bapak ibu, anak ibu menika dolan ten gereja, kesandung koprah-koprah. Pendeta mosok nyandukan nek sing kesandung lajeng ditokne kan mboten nggih. Lajeng kula obati, pun rampung wangsul. Lah, kenging menapa mboten mangertos ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, lajeng sontenipun menika bapakipun menika utusan anakipun menika. Dodok-dodok, assalamualaikum. Oh iya. Wah, lajeng mlebet ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, kula nampi mi Aceh. Niku sak umur-umur kula nembe maem mi Aceh buatan orang Aceh asli. Nah, kula ganti piringe, kula balekne roti genti. Gandeng pendeta niku kan kathah bestone to. Rumah niku kan kathah banget roti-roti niku. Wes lumayan niki nggihan. Pantun berkah. Nah, ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, dumugi titi wanci menika saling memberi menika terus berlanjut. Lan dumugi titi wancinipun kula sowan, Pak, gerejanipun ajeng menika ambruk, mila kedadipun rehab. Kula nyuwun palilahipun supados dipun pangestoni. Wah, sudah mau roboh ya Mas? Oh iya, itu zaman sejak saya zaman kecil loh, belum pernah diganti. Ya sudah diganti saja biar bagus. Loh, niku berkahipun Gusti. Satemah nalika sosialisasi malah menyetujui dibangun mawon, mengke nek ambruk malah bebak. Ya. Loh, ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kula namung kandhek, wah bales wae ora usah. Kula kinten menika malah dados runyam. Nalika badhe nglajengaken gesang peladosan, menika mesti kesrimpet-srimpet. Nanging nalika kula lan panjenengan tetep dalan, tetep kemawon nindakaken timbalan olah katresnan menika, temtunipun ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih, menika badhe ngribah kahanan. Malah kepara Gusti saged ngribah gesangipun manungsa awit nampi katresnan kala wau. Pramila ibu bapak lan para sedherek ingkang kinasih wontening Sang Kristus, kita sinau sesarengan pancen nalika kula lan panjenengan nglampahi timbalan katresnan menika awrat sanget. Kala mangsanipun menika malah kepara tombok, kala mangsanipun kula lan panjenengan dipun singkiraken. Nanging kados pundi menapa panjenengan mangu-mangu, lajeng menapa kelu ombyaing jagat kemawon, menapa tetep wantun jejeg, tetep kemawon dalan, tetep dunung minangka tiang pitados nglampahi timbalanipun anggenipun ngecaken olah katresnan. Awit nalika katresnan menika kababar, mesti wonten margi ingkang indah. Nalika katresnan menika ingkang dados laku utama menika, temtu karaharjan pinanggya wonten ing gesang menika. Pramila monggo bapak ibu lan para sedherek ingkang kinasih, ampun nilar anggen kita olah katresnan badhe menika kathah pepalang. Gusti tansah nyarengi, Gusti nyataken, Gusti berkahi panjenengan sedoyo. Amin. Wonten ing wedal ning menika wonten pisungsung pepujian ingkang badhe dipun repekaken sesarengan wonten kalih kekidungan kasumanggaaken secawis lan mugi kanthi kekidungan menika saestu ndadosaken berkah wonten ing gesang kula lan panjenengan kasumanggaaken.

Kalimantan, wonten ing NTT, wonten ing Papua, lan wonten ing pundi-pundi papan ingkang sapunika ngraosaken kahanan ingkang awret. Kawula nyuwun pitulungan saking Paduka, sedaya misi kemanusiaan ingkang wonten, sae menika pemerintah, sae sedherek-sedherek kawula kalebet gereja ingkang kul sinangkul ing bot repot ngenteng-ngentengi sedherek-sedherek kawula kinasih, kawula pitados menika ugi saking berkah Paduka. Milo kanti mekaten sedherek-sedherek kawula kinasih dipun kiyataken lan panglipur ingkang pinangkatipun saking Gusti ingkang kawula suwun supados sedherek-sedherek kawula kinasih tetep kiyat nglajengaken gesang lan Gusti tuing sumbering gesang menika paring pitulungan dumateng sedherek-sedherek kawula. Allah Rama kasuwargan ing wedal menika ugi kawula nyuwunaken berkah pasamuan Paduka Ki Kaji Gondo Kusuman. Ngaturaken panuwun awit sedaya kiprah sedaya ingkang sampun dipun lampahi sumebar sedaya tiang-tiang pitados ingkang saestu woh-wohipun menika endah sanget. Pramila ingkang kawula suwun sedaya ingkang dipun rancang pasamuan Paduka wonten ing GKJ Gondo Kusuman supados nggelar kraton Paduka menika sansaya ngrembaka, pramila kawula pasrahaken wonten ngarsa Paduka sae bapa pamulang, mekaten ugi pradataning pasamuan, mekaten ugi warganing pasamuan. Sami guyub rukun keketraket supeket jumangkah sesarengan, murih menika dados seksi-seksi Paduka ingkang sembodo. Allah Rama kasuwargan. Ing wedal menika ugi kawula masrahaken brayat kawula setunggalan setunggalipun. Kawula ngaturaken panuwun awit boten kendhat Paduka ngrimati brayat kawula kanthi mawarni-warni lelampahan gesang ingkang kawula tampi lan kawula lampahi. Nanging kawula pitados sedaya menika wujud Paduka nresnani. Pramila kawula milih berkahi lare-lare kawula, anak putu kawula ing pundi papan, tansah Paduka jangkung lan Paduka rimati, sae ingkang tasih wonten ing pawiyatan, sae ingkang sampun nyambut damel, sae ugi ingkang sampun gesang bebrayan lestari gesangipun, sae ingkang sampun pikantuk momongan saged gula wentah putra-putrinipun kanthi sae paring patuladan nut karso Paduka. Lan ewa semanten sederek kawula ingkang sampun gesang bebrayan dangu dereng pikantuk momongan nyuwunaken berkah Paduka piyambak ingkang berkahi kandutan sederek-sederek kawula kinasih, kawula pitados Gusti berkahi lan endah titiwancinipun nut karso Paduka. Allah Rama kasuwargan. Anggen kawula nyambut damel, anggen kawula peladosan, anggen kawula gesang sesrawungan, mugi sohipun katresnan menika sansaya elok wonten ing gesang menika kanthi mekaten sedaya ingkang kawula lampahi menika saestu ngener dunung dalan minangka para putra-putrinipun Gusti. Ing pungkasanipun anggen kawula matur doa, kawula ugi sampun nyatunggilaken manah ngaturaken pisungsung kunjuk wonten ngarsa Paduka. Kawula pitados bilih pisungsung menika badhe dipun tata kanthi wicaksana lan kanthi berkah Paduka, pisungsung menika badhe saestu jalari sedaya pasamuan peladosan ing kikaji Gondo Kusuman menika sansaya sae kawontenanipun. Allah Rama kasuwargan. Menika panyuwunan kawula wonten ngarsa Paduka. Kathah kaluputan, kathah dosa ingkang sumela, saestu kawula nyuwun pangaksama. Awit sedaya pandonga menika kawula unjukaken kanthi raos syukur tetales wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun memulang dumateng kawula wonten ing donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wontening swarga, asma Paduka mugi kasucèaken, kraton Paduka mugi rawuh, karso Paduka mugi kalampahan wontening bumi kados dini wontening swarga.
Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados

0: Pra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057105716. Sekali lagi, di nomor rekening 1057105716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wirobrajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam kebaktian di GKJ Wirobrajan. Pada bulan kebangsaan, Minggu 5, 30 Agustus tahun 2026, saat ini kita akan mengumumkan tema meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa. Mari kita memasuki saat teduh untuk mempersiapkan hati memasuki hadirat Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segenap kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, serta membuka diri untuk dibentuk oleh sabda dan kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 4, bait 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan.

Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu penutupan bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Wah istimewa, pakaiannya banyak merah putih. Juga di belakang bagi kakak-kakak remaja. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap lomba 17-an? Wah, kalau begitu sebelum kita bersukacita lomba 17-an dan kakak-kakak remaja yang juga akan persekutuan, mari kita arahkan hati dan kita berdoa. Bapa surgawi, kami menyerahkan anak-anak perjanjian, sebab kepada mereka telah Engkau beri tanda keselamatan, dan kini rahmat-Mu nyata. Iman yang bertumbuh untuk semakin mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan juga kelak akan berbuah menjadi pengakuan percaya. Maka berkatilah mereka, mampukan mereka bersuka cita, memuji, menyembah, dan hati semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Berkati kakak-kakak pembimbing dan urapilah mereka, supaya mereka sungguh dapat menjadi teladan iman dan menyatakan kebenaran rahmat-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup berjalan tidak selalu berada dalam zona nyaman. Hidup orang beriman pun tidak lepas dari tantangan yang kadang

Kristus kembali menyerukan panggilan untuk memikul salib dengan penuh kesetiaan, untuk meninggalkan zona nyaman menuju zona iman, supaya hidup menghadirkan kebenaran dan kedamaian. Di tengah kehidupan bangsa yang penuh keprihatinan dan keanekaragaman, beranikah kita meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa? Nyanyikanlah Kidung Baru 210 bait 1, 3, dan 4. Ku utus kau.

perintah Tuhan kembali dinyatakan kepada kita melalui Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, dengan bercermin pada perintah Tuhan tadi, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, perintah-Mu mengingatkan kami selalu agar kami senantiasa hidup taat pada kehendak-Mu. Namun, kami menyadari kadang kami justru mengikuti kehendak sendiri, memilih zona nyaman untuk kesenangan pribadi, hingga kami pun sering melepaskan iman, tidak peduli kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Di tengah kesempatan melayani bangsa, kami seringkali abai dengan kehidupan sekitar dan memilih menjadi penikmat zona nyaman. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, ya Tuhan. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 2, kasihanilah aku yang lemah.

0: jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
1: Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada kita yang sungguh di hadapan Tuhan dengan penuh kejujuran mengakui dan menyesali dosa pelanggaran kita, maka kini terimalah berita anugerah sebagai pengampunan dosa pelanggaran kita, sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
1: Kepada kita yang bersuka cita, rahmat pengampunan Allah yang menyucikan kembali kehidupan kita, mari dengan bangkit berdiri kita menyatakan kesanggupan, syukur dan kesetiaan kita, ikut di Kau saja Tuhan.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita bersama untuk menerima firman Tuhan. Dan karena itu mari sebelumnya kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama kita berdoa. Siapakah kami ini sehingga Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan? Sebagaimana hari ini kami boleh berbakti, bukan karena kami benar dan layak. Di hadapan kekudusan-Mu begitu nyata, cacat celah hina segala dosa dan pelanggaran kami. Tetapi rahmat-Mu begitu besar, Engkau memanggil karena Engkau berkenan untuk menerima dan memulihkan kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu yang telah menyucikan kehidupan kami kembali. Dan karena itu sekarang kami tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Tetapi biarlah sekarang hidup kami yang dikuduskan juga adalah hidup sebagai alat kebenaran sabdamu. Maka Bapa, sekarang lihatlah setiap hati yang terarah kepadamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami, mampukan kami sungguh-sungguh dapat mendengar dan mengerti, hingga kami boleh hidup berkenan sebagai pelaku-pelaku firman. Urapilah hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya hanya di dalam belas kasihan-Mu Engkau mampukan, dan apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus hari ini bersama kita baca menurut kesaksian Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang bersama kita dengar, saksikan dalam tayangan video. Demikian sabda Tuhan.

Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya."

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini minggu kelima di penghujung bulan Agustus dan menjadi penutup bulan kebangsaan. Tema kita meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa. Dan saya awali Bapak Ibu saged mirsani, sebuah kaki yang terlatih sudah terbiasa jalan bahkan dengan kaki telanjang. Bisa dilihat dari kulitnya, dari ototnya, bahkan juga sudah terbiasa jalan di air yang dingin, di bebatuan. Kita merasa ini kaki yang sudah terlatih. Bahkan kaki ini sudah langsung bisa berjalan tanpa alas kaki. Tapi Bapak Ibu, apa benar kalau kaki seperti ini terus menjadi kaki yang kuat? Bapak Ibu, kaki seperti ini pun juga bisa jadi pincang. Tidak perlu paku, tidak perlu sesuatu yang tajam. Justru kakinya sudah terlatih. Bapak Ibu paham kenapa dia pincang? Midak telek. Ambok sak kuat-kuatnya kaki, tapi kalau sudah midak lencong, Bapak Ibu mesti pincang. Pincang Bapak Ibu, lencongnya jan melenyek, neng yo tetap pincang, bahkan ada yang sampai engkling jalan dengan satu kaki. Maka Bapak Ibu, bahkan ada sebuah pepatah katanya begini, walaupun tidak sakit dan tidak berdarah, tetapi midak lencong bisa membuat kita pincang. Maka jadilah seperti lencong, walaupun di bawah tapi takut diinjak. Kalaupun orang yang berani nginjak, justru merekalah yang pincang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa saya beri gambaran demikian? Karena dari ilustrasi tersebut kita diingatkan, apapun yang tampak kokoh justru bisa menjadi lemah. Masih ingat kalau kita itu suit, pingsut bahasa Jawanya, konon jempol, telunjuk, dan kelingking ini kan juga ada lambangnya. Kalau kelingking itu semut, telunjuk manusia, dan jempol adalah gajah. Manusia dalam telunjuk mesti kalah dengan gajah. Uniknya gajah kalah dengan, kok bisa kalah, kenapa Bapak Ibu? Dulu waktu kecil kita diajari semute mlebu kuping ngono kuwi. Tapi laki-laki itu mengingatkan, bahkan yang tampak kuat, besar dan kokoh pun bisa menjadi lemah. Sebab demikian dengan firman Tuhan. Rasul Petrus disebut pada batu karang inilah. Semoga masih ingat bacaan firman di minggu lalu, di mana ketika Petrus mengaku engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang inilah aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus, batu karang, kokoh seperti kaki, neng bisa jadi pincang karena lencong. Si batu karang ini malah kemudian, firman Tuhan hari ini, tidak lagi batu karang, melainkan batu sandungan. Yesus sendiri menegur, bahkan dengan keras, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Si batu karang yang kokoh bisa berubah jadi batu sandungan. Kenapa Bapak Ibu? Menariknya, apa yang menjadi batu sandungan dijelaskan. Sekali lagi Tuhan Yesus bersabda, enyahlah iblis. Apa yang menjadi sumber batu sandungan? Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kita merasa setiap pikiran kita itu baik. Bahkan terkadang kalau tidak manut menurut pikiran kita,
semua belum baik. Semua belum seperti yang kita harapkan. Kita mengukur bahwa segala sesuatu itu baik kalau itu sesuai dengan pikiran dan harapan kita. Tetapi justru itu yang menjadikan batu sandungan. Hati-hati, betapapun tampaknya baik pikiran kita, tetapi itu justru bisa menjadi sebuah batu sandungan. Dan disitulah iblis bekerja. Bapak ibu, kita lihat sebagai contoh batu sandungan. Pendeta terkenal, sandingannya kitab suci, hidupnya untuk melayani, menyampaikan firman. Tetapi pendeta ini tidak dikenal karena pelayanannya, justru ia dikenal karena menyuap ustaz, Patrialis Akbar, sampai mimnya mengatakan, jika kamu tidak bisa bersaudara dalam iman, kalau iman kamu berdebat, nek masalah duit, cocok. Atau lagi, ketika sosok sudah dipercaya dengan jabatan, bahkan dia sendiri sebagai kepala divisi propam, itu berarti urusan profesionalitas dari Kepolisian Republik Indonesia, Verdi Sambo mengatakan, siapa saja anggota Polri yang membuat, yang melakukan perbuatan tercela dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat akan ditindak tanpa pandang bulu. Ibarat Bapak Ibu, kalau sudah jadi sapu, ya harapannya untuk membersihkan. Dan betapa kecewanya ibarat kalau kita beli sapu, malah sapunya kotor, kita nyapu bukannya jadi bersih, tetapi kotorannya jadi rata. Dan itu yang terjadi. Polisi, penegak hukum, tetapi justru memainkan kejahatan. Bapak Ibu, kita juga tidak perlu untuk memiliki kedudukan untuk menjadi rohaniawan. Tetapi ingat betapa mudahnya hanya karena keinginan kita, keyakinan kita, bahkan harapan kita, kita bisa jadi batu sandungan. Dalam bulan kebangsaan saat ini, saya mengingatkan orang Kristen bisa jadi batu sandungan. Pertama, ketika kita bersikap eksklusif. Kita itu tidak pede dengan identitas kita. Saya pernah matur dan Bapak Ibu mesti ingat mong belum lama. Dadi wong Kristen ora pede. Jadi kita lalu jadi eksklusif. Bapak Ibu pagi-pagi pergi ke gereja disapa tetangga tadi. Pak Bu badhe tindak pundi kok rapi? Pasar legi, jawabene ngono. Kita itu menjadi begitu eksklusif karena sekalipun kita merasa Kristen, kita tidak nyaman dengan identitas kita sendiri. Dan di situ masih ditambah menjadi batu sandungan selain eksklusif, kita itu kemudian menjadi karena merasa tidak aman, sekaligus juga tidak peduli. Ah, wis lah. Amo wis sithik malah mikir abot, engko malah tambah abot uripe. Kita itu makanya kemudian menjadi apatis, tidak perlu peduli dengan masalah sosial politik. Sudahlah. Bagaimana kita bisa percaya, mong sudah enggak ada yang bisa dipercaya, apatis Bapak Ibu dan eksklusif. Di situ orang Kristen bisa jadi batu sandungan. Kedua, di media sosial kita jadi batu sandungan karena kita terkadang bermaksud bersaksi tetapi dengan cara salah dan keliru. Benar kita punya sukacita kedamaian karena kepastian keselamatan, tetapi kepastian keselamatan tidak pernah berarti kita merendahkan agama lain. Masih ingat Roberto Carlos itu di media sosial, wah heboh. Itu dikabarkan sebenarnya itu bintang sepak bola tapi juga sudah pensiun. Era saya masih muda. Tetapi hanya karena diisukan mu'alaf dan kemudian menjadi heboh, padahal itu ternyata hoax. Lagi-lagi Bapak Ibu, terkadang banyak yang Kristen juga kemudian menghina, merendahkan. Dan disitulah kemudian kesaksian kita bukannya membangun tapi menciptakan perpecahan. Sandungan lagi. Maksudnya bersaksi Pak, maksudnya melindungi identitas diri tapi jadi sandungan. Satu lagi,
orang Kristen jadi sandungan. Karena terkadang untuk melanggar aturan, dan juga ini sifat karakter bangsa Indonesia, suka cara instan. Coba perhatikan Bapak Ibu, sudahlah. Ini karakter itu artinya, yang namanya manusia Indonesia, mau dalam level tingkat paling rendah sampai tinggi. Kalau yang paling rendah Bapak Ibu bisa lihat ya, sukanya lawan arah. Buh piye carane begitu. Ayo siapa yang tadi naik motor masuk gerejanya tidak muter dulu depan sakula. Ayo dari sana lawan arah isih ono, padahal ya tindak gereja. Nggih to? Lawan arah. Itu baru masalah yang paling sederhana. Nanti tingkat tingginya ya wes suap, korupsi. Itu seakan-akan menjadi karakter kita karena sukanya jalan pintas. Bagaimana jalan pintas untuk kekuasaan? Mani politik. Dan kemudian rakyat pun juga merasa, yowes, nek kamu cuma pengen suara dengan cara membayar, membeli dengan mani politik, ya sudah, rakyat juga tidak mau cerdas, rakyat juga ngakali. Ayo, makanya akhirnya Bapak Ibu, biaya menjadi pelayan masyarakat itu biaya politiknya sangat begitu tinggi. Bapak Ibu Saudara, semua ini menunjukkan orang menjadi batu sandungan. Seperti Petrus pun menjadi batu sandungan. Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi. Zona nyaman persoalannya. Dikatakan oleh kasino bangsa ini tidak kurang orang-orang pintar. Banyak orang cerdas. Tetapi karena masalah kenyamanan, orang kemudian tidak lagi jujur. Sampai wakil presiden pertama Muhammad Hatta bahkan mengatakan, kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, dididik. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan melalui pengalaman. Sayangnya kalau tidak jujur itu sulit diperbaiki. Karena itu karakter. Demi kenyamanan. Karena zona nyaman ini kita pahami. Betapa bahagianya kalau segala sesuatu menjadi begitu nyaman. Betapa enaknya kalau hidup itu segala sesuatu menjadi mudah. Kita merasa di titik nyaman itulah, itu menjadi sebuah perhentian dan tempat terbaik bagi kita. Padahal tunggu dulu. Ketika tempat terbaik justru Yesus tidak menderita, tidak ada anugerah, tidak ada keselamatan, tidak ada pemulihan. Walaupun tampaknya mudah dan nyaman, ada persoalan pertama. Titik zona nyaman itu justru tanpa perubahan dan titik perhentian, berarti juga itu titik tanpa pertumbuhan. Mandek dan pisah artinya mati. Jadi hati-hati kalau keselamatan kita tidak pernah membawa kita bertumbuh. Ketika keselamatan kita tidak membawa kita pada pembaruan budi, itu artinya mandek. Kedua, ingat bahwa zona nyaman itu titik perhentian, tetapi ketika belum sampai tujuan, itu artinya gagal. Bapak Ibu, pelari itu tujuannya finish. Maka Bapak Ibu, betapapun paling lambat, betapapun paling akhir masuk garis finish, itu yang dihitung angkanya. Tidak boleh, wah aku mesti kalah, minggir wae golek angkringan. Yora, tetap harus diselesaikan. Karena harus sampai pada tujuan. Maka ketika orang berhenti di zona nyaman, disitulah dia tidak sampai pada tujuan, dan artinya gagal. Tiga, betapapun rasanya mudah dan aman, tetapi di titik itulah orang kemudian kehilangan kesempatan, melewatkan dan menyia-nyiakan kesempatan, sehingga akhirnya dia sia-sia. Tidak ada lagi maknanya. Yo nyaman kalau kita tidak perlu berlari mengejar bis-bis gambarnya. Tetapi kalau enggak mengejar bis, betapapun dia nyaman, dia enggak kemana-mana. Dia malah enggak sampai kemana pun, dia di terminal sia-sia.
Dan justru ini yang paling berbahaya, keempat. Ketika demi rasa aman dan nyaman, tetapi sebuah kenikmatan tanpa tantangan, di situ manusia tidak tahan uji. Bapak Ibu, kalau pengen, kalau bisa ujiannya terus ba tambah bi, babi. Satu tambah satu, dua. Ya kalau ujiannya itu terus, ya berarti kita tidak pernah naik kelas. Ya cuma kelas satu terus. Maka coba perhatikan, ayam potong dan ayam jago, dua-duanya hidup. Yang satu dilayani, diberi makan, tempat istirahat nyaman, tetapi berakhir dengan beleh, potong. Tetapi ayam jago yang memang kadang harus minum jamu, harus latihan, tetapi di situ menjadi ayam yang punya kekuatan. Bapak Ibu, nilai hidup bukan pada kenyamanan, tetapi justru bagaimana hidup ini dibentuk. Maka Bapak Ibu juga ada gambaran yang lain. Ibarat kalau hidup itu seperti air direbus. Harus ada dua pilihan, mau jadi kentang atau mau jadi telur. Airnya sama, panasnya sama, tetapi pilihannya beda. Kalau hanya merasa nyaman, ya berarti jadi kentang, makin direbus makin lembek. Tetapi ketika sikap kita seperti telur, justru makin direbus makin keras. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sultan Syahrir bahkan mengatakan hidup yang tidak pernah dipertaruhkan. Berarti artinya juga bukan hidup yang dijalani, dan juga bukan hidup yang dapat atau tidak akan pernah dimenangkan. Bapak Ibu, maka sekali lagi lo ya, senang, damai, sukacita bahwa kita menerima karya keselamatan. Tetapi jangan artinya itu menjadi sebuah perhentian. Wes selamat, mandek, seneng, wes lo. Itu sama saja kalau kita sudah merdeka, berarti sudah 81 tahun, itu berarti kita sudah merdeka, perjuangan dan pengorbanannya selesai. Loh. Maka Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kalau tema kita meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa, barang siapa yang layak hidupnya, itu adalah yang tiga hal: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu gerak, bukan zona nyaman. Mengapa meninggalkan zona nyaman, menyangkal diri? Karena menyangkal diri itu kita justru setiap hari berani berkata tidak pada keinginan diri kita sendiri. Salah satu yang membuat orang gagal bertumbuh, karena pengennya memanjakan diri kita sendiri. Dan justru orang yang terlalu memanjakan diri kita sendiri, golek penak terus, ya tidak bertumbuh. Maka Tuhan mengatakan menyangkal diri. Beranilah berkata tidak untuk keinginan-keinginan kita, dan beranilah berkata ya untuk kehendak-kehendak Allah. Loroi Gusti, kehendak Tuhan apa? Mengampuni. Ya ampuni. Sibuk Gusti, kehendak Tuhan apa? Melayani, ya melayani. Justru itu yang membuat hidup itu berarti, ketika kita berani berkata tidak pada setiap keinginan diri kita sendiri. Kedua, memikul salib. Memikul salib karena ketika orang mampu mengalahkan dirinya, orang akan menjadi lebih berguna, lebih berharga, dan hidupnya jauh menjadi lebih mulia bagi sesama. Pikul salib adalah kesediaan untuk hidup menanggung pelayanan dan untuk pengorbanan. Sejak kita percaya Kristus, kita tahu kemuliaan hidup itu dengan cara berkorban. Kemuliaan hidup itu dengan cara melayani, dengan cara mengalahkan dirinya sendiri, dan mengikut aku. Apa artinya? Dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut.
Bapak Ibu, Tuhan bahkan mengatakan persembahan hidupmu yang sempurna, menyangkal diri, berkata tidak pada diri sendiri, memikul salib, yaitu meneladani Kristus dengan pelayanan dan pengorbanan, berarti nilai hidup kita itu tidak ditentukan dari jabatan, kedudukan, pekerjaan, hak milik, pelayanan. Sama sekali bukan. Nilai kehidupan yang mulia, persembahan yang paling sempurna, yang berkenan di hadapan Allah adalah ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Jadi ya, saya sebenarnya senang Bapak Ibu itu beribadah hari ini, saya senang, saya menghargai. Tetapi maaf, yang dilihat Tuhan itu bukan yang pergi ke gerejanya saja, tetapi yang taat melakukan kehendaknya. Di situ, karena pengenalan akan Tuhan itu bukan sekedar duduk mendengar Pak Yosef. Taat itu justru kualitas pengenalan. Maka Tuhan dengan jelas mengatakan, bukan orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi Bapak Ibu, kenal Tuhan itu tidak ada urusannya dengan kalung salib. Kenal Tuhan tidak hanya urusannya dino minggu ning gereja. Ya itu salah satu bentuk, tetapi yang lebih penting mengenal Tuhan itu adalah taat, bersukacita melakukan kehendaknya. Ada dua hal yang luar biasa Tuhan mau katakan. Bayangkan, kenyamanan duniawi adalah kehilangan terbesar dalam kehidupan. Maka Tuhan mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu perhatikan, mau punya alat itu namanya apa, gembor itu, alat siram yang pucuke malah melbu. Loh, ini rugi loh Bapak Ibu, ra kelangan banyu, neng tidak ada gunanya. Bahkan Tuhan mau mengatakan, kenyamananmu akan membuat engkau mengalami kehilangan terbesar dalam hidup. Sederhana, lilin Bapak Ibu nek utuh terus, gak pernah menyala, apa artinya lilin berharga, lilin awet? Oh enggak. Lilin kalau utuh, gak pernah dinyalakan, itu artinya mejen, gitu. Utuh, neng. Mejen, nek mejen gimana lilinnya? Ayo buang, toh. Korek nek utuh, mejen nek korek mejen, buang. Itulah kehilangan terbesar. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau mempertaruhkan hidup untuk Allah, di sanalah kita menemukan kehidupan yang sejati. Maka Tuhan berani mengatakan, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Selalu saya gambarkan Bapak Ibu, hakikat dasar kebutuhan manusia itu keselamatan. Saya selalu menggambarkan ibarat mengecat di atas jembatan. Pekerjaannya gak pernah baik, pekerjaannya gak pernah selesai, pekerjaannya akan lama dan bahkan kacau balau, karena dia tidak pakai sabuk. Ayo nek tiba, makanya ini ngecat karo keder, gak baik dan juga pekerjaannya lama. Alasan sebuah pekerjaan itu menjadi baik, diberi sabuk, diberi ikat, diberi pengaman, dijamin keselamatannya. Nek wis jelas aku ra bakal tiba, le ngecat paling apik, le ngecat paling cepet. Jadi Bapak Ibu, kalau kita justru mengaku kita sudah selamat, pekerjaan kita justru harus menunjukkan pekerjaan yang terbaik, yang tercepat. Kalau kita benar-benar selamat, maka Bapak Ibu berulang-ulang dan kembali saya akan tutup. Kreatif minority, kita tidak perlu berjumlah besar, tapi kita memiliki keselamatan. Ingat,
cerdik cendikiawan kaum terpelajar Indonesia tidak hanya memilih atau memikir atau memilih hidupnya hanya untuk memikirkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu tahu Dr. Wahidin? Dr. Wahidin itu Bapak Ibu terkenal mendapat bintang dari Ratu Belanda. Dia dihormati. Karena kenapa? Karena ketika ada sebuah wabah dan setiap dokter dari Belanda tidak berani, Dr. Wahidin itu berani. Terjun sampai desa melayani dan akhirnya dapat bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Bapak Ibu tahu, setiap ada bintang itu setiap orang Belanda harus menghargai karena itu bintang dari sang ratu. Dan Dr. Wahidin memasang bintang itu di mana? Pernah dengar ceritanya? Bokong. Dadi nek wong Londo weruh, nyo bokongku nyo. Dia tidak hanya mencari kemuliaan diri sendiri. Dia terpelajar tapi tahu yang diperjuangkan adalah kemerdekaan bangsanya. Para kaum terpelajar terdidiklah yang memiliki visi besar membawa Indonesia merdeka. Dan demikian jika kita sudah selamat, harusnya kita memberi kontribusi. Harusnya kita punya visi besar. Kalau Indonesia saja bisa dimerdekakan justru dengan kreatif minority, gereja pun harusnya juga mengambil peran, harusnya juga berdampak bagi kebaikan, bagi pemulihan, bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kurang apa wis selamat lho. Dan kita sepakat, keselamatan bukan artinya berhenti berjuang, tetapi justru menunjukkan harusnya kita memberikan kualitas kehidupan yang terbaik dengan pelayanan dan pengorbanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.

0: mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau pun telah menganugerahkan kami keselamatan, bahwa di dalam segala hal Engkau menjaga, melindungi. Bahkan di dalam kematian pun tidak dapat memisahkan kami dari rahmat dan anugerah-Mu. Maka biarlah dengan keselamatan ini kami memiliki keberanian meninggalkan segala kenyamanan dan keamanan. Kami berani untuk melayani, kami berani untuk berkorban, dan kami berani untuk berjuang. Engkau melihat keprihatinan bangsa kami justru setelah merdeka, tetapi begitu banyak pihak mementingkan diri sendiri, mencari kenyamanan diri sendiri, dan akhirnya menjadi batu sandungan yang membawa bangsa kami kepada jurang kejatuhan. Maka Bapa, biarlah kami boleh mengambil peran dan tugas kami seturut rancangan keselamatan-Mu, supaya dengan demikian kami juga menjadi bagian karya penyelamatan Allah untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, pulihkanlah Indonesia seturut dengan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Jemaat dipersilakan duduk.
0: Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kembali kita menyatukan hati, mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabdamu yang meneguhkan bahwa keselamatan tidak membawa kami berhenti pada zona nyaman. Maka gerakkanlah kami sungguh untuk hadir di tengah segala keprihatinan, dalam kegelapan dan di dalam situasi tawar, kami boleh benar-benar menjadi terang dan garam dunia. Dan bersama doa ini kami naikkan permohonan syafaat kami. Kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, maka karuniakan setiap pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan. Tuhan urapi dengan hikmat, dan bersama dengan segenap rakyat dan bangsa Indonesia kami mewujudkan kerajaan Allah, yaitu kebenaran, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu untuk berakar dalam kebenaran sabdamu, hingga bertumbuh, berbuah, dan jemaat-Mu pun mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati juga segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui karya jemaat-jemaat Tuhan, lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu dan percaya, hingga mereka pun mendapat tempat baptisan sebagai bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati jemaat kami GKJ Wirobrajan, kepada setiap pelayan-pelayan jemaat, yaitu majelis gereja, pengurus wilayah, dan pengurus komisi, biarlah kami sungguh mengenalmu, sehingga kami pun melayani dengan penuh syukur dan sukacita. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat, sehingga melalui karya pelayanan oleh pelayan-pelayan jemaat, Tuhan dipermuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Juga berkati bagi segenap jemaat yang saat ini lemah dan sakit ataupun dalam usia lanjut. Kami mohon lawatan Tuhan untuk menjamah, menganugerahkan kekuatan sehingga mereka tetap dapat menanggungnya, menganugerahkan penghiburan supaya tetap bersandar pada rahmat dan belas kasih Kristus, dan Tuhan karuniakan kelepasan, pemulihan, serta kesembuhan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja. Karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab sehingga dapat melewati masa studinya dengan baik, mempersembahkan hasil yang terbaik. Dan kiranya di dalam karya tangan anak-anak kami, nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Demikian juga bagi suami istri yang merindukan keturunan dan momongan. Kiranya Tuhan pun karuniakan supaya mereka boleh mengasuh mendidik anak-anak perjanjian. Dan dengan demikian, kami, anak cucu kami pun hidup di dalam rahmat keselamatan untuk setia berbakti kepada Tuhan turun-temurun. Akhirnya kami pun berdoa membawa segala pergumulan kami yang tidak terungkapkan. Karuniakan kami iman untuk tetap percaya dalam setiap pergumulan. Kami tidak sendirian. Karena di dalam segala pergumulan, bahkan dalam kelemahan dan kegagalan, kami tetap melihat kuasamu, bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala kerapuhan dan pergumulan kami untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga dengan bergumul, bertumbuhlah iman, kuatlah rasa percaya kami. Sekalipun Tuhan izinkan kami bergumul, Tuhan memakainya menjadi bagian karya tangan-Mu menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Maka ampunilah jika di dalam kami berdoa terselip dosa dan kesalahan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau akan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Hanya karena semata doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Saudara-saudara yang kasih, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Timotius 1 ayat 3a demikian. Aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3, hidup kita yang benar.

0: Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya persembahan yang tidak seberapa ini dapat dikelola dengan baik oleh para pengurus gereja dan bermanfaat bagi kemuliaan-Mu. Kini tiba waktunya kami undur diri dari tempat ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap bersama kami dimanapun kami berada, dan doa anak-anak-Mu ini kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, disubhanamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Bapak, Ibu, Saudara masih bangkit berdiri. Kita siapkan hati melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Kita masuki pengutusan. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
2: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
1: Jadilah saksi Kristus dengan berani meninggalkan zona nyaman untuk melayani bangsa, agar hidup kita memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama.
2: Roh Kudus menguatkan dan menolong kami.
1: Terpujilah Tuhan.
2: Ini dan selamanya.
1: Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.

Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

pasti akan ada hari yang lebih baik untuk negara kita, untuk semuanya, karena kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kalian percaya sama Tuhan, memang semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kalian, dan kalian harus amini itu. Amin. This one hope.

0: God bless you all. Selalu ada harapan di dunia ini. God bless.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
5: tebus murah,
7: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
7: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
8: Love Inspiration.
9: Petra 105.7.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Bapak Ibu, kita akan belajar untuk lagu KK 105 atau Kidung Keesaan 105, Masih Ada Waktu.

lagu ini ada dilandasi dari sebuah perenungan bahwa sesungguhnya hidup kita ini ada bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi itu semua karena pengorbanan, kasih, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran bahwa hidup adalah sebuah anugerah Tuhan meneguhkan kita bahwa Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Kita punya komitmen untuk selalu setia pada Kristus.

Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Baik dan luar biasa. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini. Dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah di GKI Ngupasan pada siang hari ini? Boleh angkat tangan? Baik, terima kasih. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dalam mode hening atau silent. Terima kasih. Akan saya bacakan warta lisan GKI Ngupasan hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Yang pertama, hari ini diadakan basar dari bidang kesaksian dan pelayanan. Dan seluruh hasil penjualan basar akan disumbangkan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Mohon partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang kedua, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Andu Sofyan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dalam usia 93 tahun. Alamat Jalan Purwanggan nomor 69, Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta. Jenazah disemayamkan di rumah duka Budi Abadi. Yang ketiga, kebaktian hari ini mengambil tema Berani Berkorban. Pelayan Firman, Pendeta Hadian Tanwikara. Pemusik Saudara Eldo dan Saudara Abim. Prokantor Kantoria, Ibu Ika, Ibu Erling, Ibu Ina, Ibu Yayu dan Penatua Suryani. Lektor Ibu Heni Wahyuning, pemazmur Saudari Korintia Gracia Maharani. Mari saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengingat bahwa di tengah dunia yang sering mengajarkan kita untuk mengutamakan diri sendiri, Tuhan mengundang kita untuk belajar menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Mari kita memuji dan memuliakan Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi kita. Terpujilah Allah.

bulan Agustus. Ini minggu terakhir bulan kesaksian pelayanan kita. Kita diajak untuk menjadi umat Tuhan yang berani berkorban. Menjadi umat Tuhan yang melangkah, meletakkan kaki langkah kita dalam jejak-jejak kaki Kristus Tuhan kita. Keberanian kita berkorban adalah perjalanan yang terus mengikut Kristus. Karena itu marilah kita menjadi gereja yang terus hidup dalam kesaksian dan pelayanan. Menjadi umat yang berani berkorban karena kita mengikut Kristus yang hidup. Inginkah kau ikut Tuhan? Kita pujikan.

Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi masih fokus mengutamakan keinginan diri sendiri. Di hadapan kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, marilah dengan rendah hati kita datang mengakui segala dosa dan kelemahan kita, memohon pengampunan serta pembaruan hidup dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepada-Mu dan kepada sesama kami. Seringkali dalam kehidupan setiap hari, baik di tengah keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam pergaulan di lingkungan kami, kami telah berbuat salah. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sering gagal mengasihi sama manusia

jati diri kami sendiri. Seringkali perkataan, pikiran, dan tindakan kami menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Di hadapan-Mu yang kudus, kami sadar bahwa tidak ada kebenaran yang sempurna pada diri kami. Kasihanilah kami, ya Allah, sesuai dengan kasih setia-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Sujud di altar-Nya.

0: Mari Bapak Ibu kita bersama berdiri. Di dalam kasih Allah yang setia, kita diampuni dan dipulihkan dengan berita anugerah bagi kita yang tertulis dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Salam damai.
1: Salam.

Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari wilayah Jogja Selatan. Saya persilakan.

0: Terima kasih untuk paduan suara Efrata, Jogja Selatan. Monggo derek Gusti supados ayem tentrem. Nggih. Bapak Ibu wilayah Jogja Selatan yang mungkin belum ikut paduan suara silakan bergabung. Tidak dipungut biaya, hubungi nomor di bawah ini. Ya, supaya semakin hidup wilayah Jogja Selatan dan juga wilayah-wilayah yang lain, mari Bapak Ibu bergabung di setiap wilayah dan bertumbuh bersama di dalam perjalanan kita sebagai gereja. Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan adalah perjalanan yang akan membawa kami pada damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam kehidupan kami yang sesungguhnya ketika kami hidup mengikut Tuhan, menjadi saksimu dimanapun kami ditempatkan. Karena itu Tuhan tolonglah kami, terus Tuhan tuntun kami di dalam perjalanan kami mengikut Tuhan, supaya perjalanan kami mengalami damai sejahtera dan menghadirkan damai sejahtera itu dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam kerendahan hati kami, kami rindu untuk terus mendengar, terus dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memperlengkapi, mengurapi hamba-Mu yang lemah ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
1: Pendasaran Mazmur berdasar dari Mazmur 26.

Firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada Matius 16 ayat 21-28 sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan manusia, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya apa yang aku katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

0: Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, mari kita membayangkan kalau ada seorang suami atau pasangan kita atau ayah kita di usia yang masih sangat muda, 40 tahunan begitu, lalu mengajak kita anak-anaknya, pasangannya duduk di meja makan, lalu berkata begini, sesuk nek aku mati. Lalu dia bercerita lanjut soal sesuk nek aku mati. Bapak Ibu, jadi pasangannya atau jadi anak-anak dari bapak yang berbicara di usianya masih muda, dia bicara sesuk nek aku mati. Bapak Ibu, kira-kira jadi anaknya gimana? Ngomong apa Bapak Ibu? Ngomong apa sih bapak ini? Gitu ya. Bapak Ibu akan mengatakan itu, wong orangnya sehat, segar, bugar, ndak sakit, ndak apa, tiba-tiba ngumpulin anak istrinya duduk di meja makan lalu ngomong sesuk nek aku mati. Kita akan berkata, ngomong apa? Sehat kok, enggak ada apa-apa, semua baik-baik saja ngomongi mati. Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang tidak mudah ketika kita membicarakan apa yang menjadi penderitaan. Teks yang kita baca dari Injil Matius pasal 16 menjadi teks yang sulit untuk para murid. Bukan teks yang mudah untuk didengar. Teks Matius pasal 16 adalah teks yang sulit untuk dipahami oleh para murid. Setelah mereka mengikut Yesus sekian lama, lalu Yesus di tengah perjalanannya, untuk pertama kalinya, dia membicarakan penderitaan. Ia harus ke Yerusalem. Ia harus menderita sengsara. Ia harus disalibkan dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Bapak Ibu, kita diajak untuk melihat apa yang menjadi pergumulan para murid, apa yang menjadi rasa empati yang kemudian rasa empati dan kepedulian itu menjadi salah. Loh, empati saja bisa salah loh Bapak Ibu. Simpati para murid, simpati dan empati Simon Petrus kepada Tuhan Yesus yang membicarakan tentang perjalanannya yang harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Petrus narik Yesus. Semua itu tidak akan terjadi. Semua itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Saya kalau jadi Simon Petrus, saya akan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu melakukan hal yang sama atau tidak? Selamat pagi Bapak Ibu. Ini susah turu kabeh loh ya. Ditakoni meneng ae. Ini ibadah loh Bapak Ibu, jangan tidur ya. Kalau Bapak Ibu jadi Simon Petrus saat itu loh, Tuhan Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu ngomong seperti Simon Petrus atau Bapak Ibu ketika Yesus mengatakan demikian bahwa aku, ia harus ke Yerusalem, ia akan menderita sengsara oleh pihak imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh. Bapak Ibu jadi murid kira-kira saat itu, jadi Simon Petrus atau murid yang lain, kira-kira Bapak Ibu menarik Yesus, tidak akan mungkin itu terjadi, atau Bapak Ibu mengatakan, oh yes, mantap gitu. Saya percaya Bapak Ibu dan saya akan melakukan sama persis seperti Simon Petrus. Oh, jangan sampai Tuhan itu terjadi, jangan sampai. Kalau itu yang terjadi, kami mati duluan, gitu kira-kira gitu kan. Nek sok jagoanan begitu kira-kira. Kan gak mungkin Bapak Ibu mengatakan, wuh mantap, keren ya Tuhan. Kan gak mungkin begitu. Perjalanan para murid yang berhadapan dengan apa yang Yesus beritahukan,
1: tentang perjalanannya adalah hal yang tidak mudah untuk diterima, untuk kemudian diikuti dalam perjalanan mereka. Kenapa? Karena mereka berhadapan seperti sebuah puzzle yang belum jelas bentuknya. Tetapi Yesus tahu, Allah tahu, mengerti apa yang menjadi perjalanannya dan rencananya yang utuh. Para murid, Bapak, Ibu, dan saya dalam perjalanan ini itu seperti orang buta yang diperhadapkan pada seekor gajah, lalu disuruh mendefinisikan gajah. Yang satu pegang perutnya gajah, yang satu pegang ekornya gajah, yang satu pegang belalainya gajah. Lalu suruh mendefinisikan gajah. Yang pegang ekor akan, gajah ini kaya pecut, kaya cambuk, gajah itu. Yang pegang badannya gajah, gajah ini kaya tembok. Gajah ini kaya tembok. Karena dia pegang perut gajah. Yang pegang belalainya gajah, gajah itu kayak pipa panjang. Gajah itu kayak pipa panjang, begitu. Tidak mampu mendefinisikan gajah secara utuh. Dan itulah yang menjadi persoalan, yang menjadi kemudian perenungan bagi kita. Apa yang tidak mampu kita definisikan secara utuh dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus. Lalu bagaimana saya bisa mengikut supaya saya melihat perjalanan ini menjadi perjalanan yang utuh dengan Tuhan. Ini yang persoalannya. Bapak, Ibu, dan saya gak pernah tahu perjalanan rencana Tuhan ke depan seperti apa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk mengikut Tuhan. Wong aku gak tahu. Saya mengikut Tuhan itu harus seperti apa? Wong saya gak tahu. Maka Bapak, Ibu, kita belajar apa yang kemudian ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam perjalanan Bapak, Ibu, dan saya yang tidak mampu mendefinisikan semuanya secara utuh dalam hidup ini. Mari kita lihat teks kita, Bapak Ibu tetap membuka Alkitabnya, kita akan lihat satu persatu bagian ini sampai kemudian kita menangkap apa yang semestinya kita lakukan. Pertanyaan mendasarnya adalah orang Kristen model yang mana kita ini di dalam mengikut Yesus? Berangkat dari pertanyaan itu dulu. Pemikiran Simon Petrus, murid yang sebelumnya dipuji oleh Tuhan, di Matius 16, perikop sebelumnya, perikop minggu lalu di dalam ulang tahun GKI yang ke-38, ketika pengakuan Petrus tentang Yesus, siapakah aku ini menurut kamu? Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ternyata pemahaman Simon Petrus tentang Mesias anak Allah yang hidup adalah pemahaman dengan isi yang berbeda dengan Yesus. Ngomongnya benar, isinya beda. Mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup, ternyata isinya dibalik pernyataan itu, isinya berbeda dengan yang Yesus maksudkan. Petrus membayangkan Mesias itu adalah anak Allah dengan mahkota, dengan kemuliaan tahta, dan akan menghadirkan kenyamanan, akan menang secara politik, mengembalikan tahta Daud. Orang Israel akan kembali berjaya, dan tidak ada lagi kerajaan yang mampu melawan kerajaan Israel. Itu pikirannya Petrus. Mesiasnya itu seperti itu. Tuhan Yesus membicarakan kemesiasan dari hal yang berbeda. Tuhan Yesus membicarakan kemesiasannya sebagai Mesias yang menderita dan jalan salib. Mahkotanya mahkota duri, bukan mahkota dan tahta. Tetapi mahkotanya adalah mahkota duri, tahtanya adalah salib penderitaannya. Sangat berbeda. Petrus berpikir Mesiasnya Yesus itu ya punya tahta, punya mahkota, punya kemuliaan yang gak akan ada yang berani melawannya. Tetapi ternyata sebaliknya, menderita sengsara, mahkota duri, mati. Perjalanan para murid menerima pemberitahuan pertama adalah perjalanan pergumulan yang tidak mudah. ekspektasinya para murid, merombak ekspektasi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ekspektasi mereka tentang Mesias itu adalah sosok raja militer yang memberikan, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, kemenangan politik dan militer, jangan sampai kalah apalagi mati. Tetapi yang dipikirkan oleh Yesus tentang rancangan Allah akan Mesias, yang menjadi janjinya tentang Mesias adalah Mesias yang menderita, menyelamatkan manusia berdosa, menderita penolakan, salib, mahkota duri, menjadi jalan kemuliaannya. Ini pergumulan awal yang harus diubah. Sehingga Bapak Ibu dan saya diajak melihat apakah yang kemudian menjadi perenungan Rasul Petrus. Dengan mengerti, melihat apa yang dijelaskan oleh Sang Guru Yesus Kristus. Mari kita lihat lebih jauh. Perjalanan Mesias itu kemudian menjadi perjalanan yang jelas dibicarakan dalam pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus. Dia akan pergi ke Yerusalem. Ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh, dibangkitkan. Ada tahapan yang akan terjadi yang menjadi karya keselamatan. Yang menarik adalah kata harus. Yesus bukan korban. Yesus Tuhan kita adalah kurban. Maka kata ini, kalimat ini, pemberitahuan pertama yang Tuhan Yesus sampaikan adalah kalimat yang penting. Ia harus. Yesus bukan korban sejarah, Bapak Ibu. Yesus bukan korban politik Romawi. Yesus bukan korban kecelakaan, accident, korban. Tetapi Yesus adalah kurban, sacrifice. Cuman beda satu huruf. Sing siji kurban, sing siji korban. Sacrifice, accident. Ayat ini menjadi pegangan penting dalam karya keselamatan. Ketika Yesus mengatakan ia harus, maka Bapak Ibu dan saya diajak melihat dunia ini membicarakan Yesus adalah korban politik Yahudi dan Romawi di masa itu. Tetapi Alkitab, kitab suci kita mencatat, dia bukan korban politik Yahudi dan Romawi. Ia harus. Ia adalah rancangan Allah, rencana Allah. Dia adalah kurban yang diinginkan Allah menjadi karya keselamatan. Orang dunia akan berkata Yesus itu korban politik karena radikalisme Yesus. Tetapi membaca teks ini, Bapak Ibu, punya pegangan yang kokoh. Sebelum peristiwa salib itu terjadi, dia sudah berkata ia harus ke Yerusalem. Ia harus menderita sengsara. Ia harus dibunuh. Ia harus bangkit. Bapak Ibu lihat, kita diajak untuk melihat sebuah hal yang penting, dan itu yang Yesus mau tekankan kepada Simon Petrus. Yesus tidak sedang marah. Yesus tidak sedang marah pada Simon Petrus yang ketika Yesus katakan enyala iblis, Yesus tidak sedang membenci Petrus. Tetapi karena Petrus tidak memahami puzzle yang besar di dalam rancangan Allah, dan Yesus mau mengatakan ia harus. Aku harus menjalani perjalanan menjadi kurban keselamatan. Aku bukan korban pemerintahan Romawi dan Yahudi. Ini menjadi simpul yang penting, Bapak Ibu. Menjadi perjalanan Bapak Ibu dan saya untuk mengikut Yesus dengan benar, dengan penghayatan untuk keberanian berkurban, keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Yesus bukan korban politik. Yesus adalah kurban, sacrifice. Brave to sacrifice. Beranilah berkorban. Karena Kristus adalah pribadi yang berkorban. Dia bukan korban. Maka terjadi benturan. Memang terjadi benturan yang hebat. Bagaimana pikiran para murid yang berhadapan dengan puzzle rencana Allah. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu dipikirkan oleh para murid sebagai sebuah sikap empati kepada Yesus yang membicarakan penderitaannya. Tetapi Allah ingin lebih dari itu. Mereka harus hidup bukan sekedar empati, tetapi mereka hidup dalam rencana karya keselamatan Allah.
0: Ia harus ke Yerusalem, menderita sengsara, dibunuh, dan dibangkitkan.
1: Teks ini membawa Bapak Ibu dan saya menyelami apa yang menjadi penting dari percakapan Tuhan Yesus dengan para murid. Ini pemberitahuan pertama, ini hal yang rumit, ini hal yang tidak mudah dimengerti oleh mereka. Kalaupun mereka merespon dengan empati, mereka harus berhati-hati. Karena mereka dengan empati belum tentu dan pasti mereka tidak sedang menghidupi rencana Allah. Rencana Allah yang lebih penting, karya keselamatan. Supaya apa? Supaya yang menjadi perjalanan kita, karya kita ke depan, menjadi perjalanan kita mengikut Yesus, menjadi perjalanan yang kuat, menjadi perjalanan yang benar, bahkan ketika segala sesuatu itu belum jelas, menjadi puzzle yang belum jelas bagi Bapak, Ibu, dan saya, kita mengerti, kita mesti ngapain. Maka hal ini harus dimengerti dulu. Ada karya keselamatan yang diselesaikan dan dikerjakan Allah. Bapak Ibu dan saya diajak ketika kita berhadapan dengan puzzle yang besar. Puzzle yang tidak pernah kita mengerti bentuknya seperti apa. Akhirnya akan dibentuk seperti apa. Bapak Ibu dan saya diajak untuk punya sikap berpikir dalam pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Kalau aku hari ini harus menjalani kehidupan dengan segala kesusahannya, kalau hari ini aku berjuang dalam kehidupanku, kalau hari ini aku tidak putus asa di tengah perjalanan hidupku, karena aku berpikir, aku menempatkan seluruh hidupku dalam pikiran-pikirannya Allah. Aku meletakkan hidupku dalam rancangan kebenaran Allah. Aku meletakkan hidupku dalam rancangan kasih karunia Allah. Bukan pikiran manusia, jalan pintas tanpa penderitaan, tanpa salib, sama seperti pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun dalam Injil Matius pasal 4. Tetapi kalau hidupku mengikut Kristus dan diperhadapkan dengan segala persoalan, aku harus tetap memegang perjalanan untuk berpikir dalam pikiran-pikiran Allah. Rencana Allah yang mulia, sekalipun jalannya adalah penderitaan, sekalipun jalannya adalah perjalanan untuk berani berkorban. Maka syaratnya menarik. Maka Bapak Ibu perhatikan apa yang kemudian Yesus katakan tentang tiga hal setelah dia memberitahukan penderitaannya untuk pertama kali. Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan, menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu bukan soal berpantang, gak makan nasi, gak makan daging. Bukan itu menyangkal diri Bapak Ibu, gak ngerokok. Bukan itu. Menyangkal diri bukan persoalan itu, gak mangan sego, cek kerkuru. Aku gak mangan sego, aku tetap lemu. Bukan itu menyangkal diri. Orang percaya seringkali membuat nilai menyangkal diri itu sangat remeh sekali begitu. Menyangkal diri bukan soal menahan diri dari hal-hal yang

fokusnya bukan pada aku, tapi pada Kristus. Itu hubungannya. Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa mengerti rencana Allah itu dengan utuh sekalipun Bapak Ibu belum lihat. Tapi Bapak Ibu akan bisa mengerti yang belum utuh itu. Kalau Bapak Ibu dan saya menempatkan seluruh pusat hidup kita adalah Kristus. Saya kan bisa jalan. Saya kan tetap bisa jalan. Pusatnya bukan saya. Pusatnya hidup saya adalah Kristus. Apapun yang saya alami, apapun yang saya derita, apapun yang saya jalani dalam hidup ini, saya akan tetap pilih Kristus. Karena Kristus menjadi pusat kehidupan saya. Saya akan tetap melayaninya, apapun yang terjadi. Dia pusat hidup saya. Itu menyangkal, Bapak Ibu. Aparneuma berarti mengganti diri, mengganti pusat kehidupan kita dengan yang sesungguhnya, yang terpenting, mengganti, mengambil alih, menggantinya dengan yang benar. Aparneuma, menyangkal diri. Mengambil diri dari tempatnya, mengganti dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Pemilik tujuan kehidupan ini dicipta. Itu kata yang dikatakan. Maka Bapak Ibu, kita diajak untuk menempatkan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Ini bukan sekedar menyangkal dalam hal-hal materi. Maka yang kedua, kita akan mengerti kenapa setelah menyangkal diri baru kita bisa memikul salib. Memikul salib. Bapak Ibu, gak akan pernah bisa memikul salib kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita. Gak akan. Gak akan. Bapak Ibu gak akan mampu memikul salib. Gak ada. Salib di zaman itu bukan kalung seperti ini. Zaman itu gak ada orang pakai kalung salib, Bapak Ibu. Salib itu kehinaan. Ini karena kita copot mergane yo tambangi GKI rawani yo. Gak ada orang yang pakai kalung salib di zaman Yesus, Bapak Ibu. Itu hinaan. Itu sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang menghina kehidupan. Orang diperlakukan dengan salib. Itu orang yang sudah tidak punya harga diri. Itu sama dengan binatang. Maka orang-orang tersalib di zaman itu, di zaman Romawi, Bapak Ibu, itu menjadi santapan binatang. Karena memang ditempatkan seperti binatang. Gak ada orang pakai kalung salib seperti Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu hari ini pakai salib itu kan karena menyadari bahwa aku mau berpusat pada Kristus. Apapun yang terjadi tidak akan pernah melebihi penderitaan salib Kristus. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu gak akan pernah memikul salib kalau tidak memulai dengan menempatkan Kristus sebagai pusat. Bapak Ibu tidak mencabut dirinya lalu menempatkan Kristus menjadi pusat hidup ini. Bapak Ibu gak akan pernah mampu memikul salib. Lalu yang ketiga adalah mengikut Yesus. Setelah kita menempatkan Yesus sebagai pusat, lalu memikul salibmu, mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus yang ketiga? Bapak Ibu, orang yang berpusat pada Kristus, orang yang menempatkan Kristus adalah pusat kehidupannya, lalu orang itu memikul salibnya. Maka ada yang ketiga yang gak boleh dilupakan. Yang ketiga adalah meletakkan kakinya di atas jejak kaki Kristus. Bapak Ibu tidak akan pernah punya tujuan yang kuat memikul salib kalau Bapak Ibu tidak pernah meletakkan langkah kaki Bapak Ibu dan saya pada jejak kaki Yesus. Bapak Ibu gak akan punya tujuan yang kuat. Memikul salibmu dan mengikut aku, meletakkan kakimu pada jalan dan jejak kakiku. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak

0: menciptakan jejak sendiri. Karena akunya sudah diambil, akunya sudah diganti oleh Kristus, akunya sudah diganti, dipindah dan diganti oleh Yesus. Maka Bapak Ibu, jejak kita tidak menjadi penting, jejak kaki kita tidak menjadi lebih penting dari jejak kaki Kristus. Gereja hidup Bapak Ibu dan saya bukan menciptakan jejak kaki kita sendiri. Gereja, perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya adalah menghadirkan jejak kaki Kristus di perjalanan hidup ini. Siapa sih Bapak Ibu mau ikuti jejak kaki saya? Apa ono? Wong jejak kaki ini hadian, wong sikile gede ombo kaya sikile unta kaya ditutke ngopo? Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk mengikuti jejak kaki Kristus supaya orang melihat jejak kaki Kristus, bukan jejak Bapak Ibu dan saya. Sesuk nek aku mati ya wis lali gak apa-apa, dilalekno gak apa-apa. Yang penting orang tidak melupakan jejak kaki Kristus, itu yang penting. Bapak Ibu di rumah juga harus begitu. Menghadirkan jejak Kristus di setiap langkah Bapak Ibu dan saya. Ini loh, lihatan Bapak Ibu mengikuti jejak kaki Kristus sehingga mereka melihat jejak Kristus di tengah rumahmu, bukan melihat jejak bapakmu, bukan ibumu, tetapi jejak kaki Kristus. Bapak Ibu dan saya itu kan enggak sempurna toh. Jadi bapak ya apa, bapak ibu, bapak-bapak sempurna di sini? Ngakui bapak paling apik sak dunia. Apa ada begitu yang mau mengatakan aku ini bapak paling baik di dunia? Ada? Angkat tangan. Tak lebokno wartagi kak ingupasan. Gak ono. Gak ada Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mari kita letakkan jejak kaki Kristus di dalam perjalanan hidup kita, keluarga kita, gerejanya. Letakkan jejak kaki Kristus. Gak usah ngikuti jejak saya, jejak kaki Kristus. Jejakku gak usah dicap duk lantai ini kayak ngupasan. Gak usah. Jejak Kristuslah yang penting. Maka Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang yang berani berkorban. Berani berkorbannya karena punya Kristus. Berani berkorbannya karena memikul salib seperti Kristus. Berani berkorban karena mengikuti jejak kakinya. Pasti berani berkorban. Nek enggak berani berkorban ya berarti belum. Kristus belum jadi pusat, belum memikul salibnya seperti Kristus, belum menginjak jejak-jejak Kristus. Pasti enggak berani berkorban. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu dan saya punya pikiran Kristus, Bapak Ibu berpikir seperti Kristus, melangkah memikul bagian kita seperti Kristus, melangkah seperti Kristus, kehidupan ini pasti jadi berkat Bapak Ibu. Gereja pasti jadi berkat. Tetapi kita tidak akan pernah jadi berkat kalau pikiran kita bukan pikiran Kristus, kalau jejak kita adalah jejak kita sendiri, kalau perjalanan kita tidak pernah memikul salib seperti Kristus, maka saya percaya gereja tidak akan pernah jadi berkat. Orang percaya tidak akan pernah jadi berkat. Berapapun umurmu, mengikut Kristus tanpa menjadikan Kristus pusat hidupmu, tanpa pernah memikul salibmu seperti dia, tanpa pernah meletakkan jejak kakimu di jejak kaki Kristus, tanpa itu semua, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah berani berkorban, tidak akan pernah berani untuk menjadi berkat. Urip untuk, hidup untuk dirinya sendiri. Bagaimana mau menjadi berkat? Bapak Ibu, hari ini di luar sana ada bazar. Di akhir bulan kesaksian pelayanan ada bazar.
1: Seluruh hasil penjualan basar akan kita kirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mereka yang masih membutuhkan biaya, dana, dukungan recovery pasca gempa bumi. Kita akan kirimkan seluruh dana penerimaan yang ada di basar. Mari Bapak Ibu berpartisipasi. Kita melangkah menghadirkan jejak Kristus untuk dilihat, bukan jejak kita. Jejak Kristus di dalam perjalanan kita bergereja. Ikutilah jejak itu supaya jejak Kristus itu terus dilihat oleh generasi demi generasi. Letakkanlah kaki kita pada jejak Kristus yang sudah diajarkan kepada Bapak Ibu dan saya. Kika Ingupasan juga akan membuka pelatihan elektun di bulan September. Kita akan melakukan pelatihan alat musik untuk elektun, gitar, dan piano. Bapak Ibu, saya ajak untuk Bapak Ibu yang punya alat musik di rumah, yang mungkin lama sudah tidak dipakai, yang masih bisa dipakai, boleh dipersembahkan ke gereja. Elektun, tahu elektun ya Bapak Ibu ya? Elektun itu nanti menjadi basic untuk belajar piano. Mohon kalau Bapak Ibu punya elektun di rumah gak dipakai, boleh dipersembahkan ke gereja. Kalaupun cik sayang dipersembahkan, ya dipinjamkan. Tak openane. Supaya bisa dipakai untuk pelatihan musik di GKI Ngupasan. Silakan menghubungi kantor gereja Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu tergerak untuk mempersembahkan atau meminjamkan alat musiknya. Nanti akan diampu oleh teman-teman full-timer musik dan KKMG untuk melakukan pelatihan musik di GKI Ngupasan. Kita sudah mendapatkan 2 elektron dari GKI Wongso Dirjan. Tidak dipakai, kami pinjam. Kondisinya rusak, kami pinjam dan kami perbaiki untuk pelatihan elektron. Kita akan beli 1 elektron baru harga 30 juta, 35 juta. Kalau Bapak Ibu punya elektron tidak dipakai di rumah, atau Bapak Ibu mau persembahan pembelian elektron baru, saya sangat bersyukur. Mari kita bersama meletakkan kaki kita pada jejak Kristus. Kita semua akan berganti, generasi akan berganti. Tetapi mari kita tinggalkan jejak Kristus dalam perjalanan kita. GKI Ngupasan akan berganti orang, akan berganti generasi. Bapak Ibu tidak mungkin meninggalkan jejaknya di sini. Tetapi Bapak Ibu bisa meninggalkan jejak Kristus untuk diikuti oleh generasi selanjutnya. Dan itu jejak yang lebih penting dari seluruh jejak kita. Jejak Kristus. Dan mari kita meninggalkan, kita melangkah juga di atas jejak Kristus itu. Mari kita berani berkorban. Kita diajak untuk menghidupi bulan kesaksian pelayanan. Menempatkan Kristus sebagai pusat, memikul salib kita seperti Kristus, dan meletakkan kaki kita di jejak kaki Kristus. C.S. Lewis berkata demikian, kalau dia bukan segala-galanya, maka dia bukan siapa-siapa. C.S. Lewis mau mengatakan bahwa kalau dia bukan segala-galanya dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, maka dia bukan siapa-siapa. Bapak Ibu tidak bisa separo-separo. Kalau dia bukan segala-galanya dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kalau Yesus bukan segala-galanya dalam hidup Bapak Ibu dan saya, maka dia bukan siapa-siapa. Marilah kita menjadi orang-orang, menjadi gereja Tuhan yang berani berkorban. Dan bagaimana bisa berkorban? Letakkan kaki kita pada jejak kaki Kristus. Tinggalkan jejak Kristus itu di dalam setiap perjalanan Bapak Ibu dan saya. Hiduplah menjadi murid Kristus yang melangkah dalam jejak kaki Sang Guru. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Ambil saat teduh secara pribadi. Berdoalah. Tuhan, aku mau jadikan Engkau segala-galanya. Aku mau hidup dengan keberanian berkorban, meninggalkan jejak kakimu bagi generasi ke generasi. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian di dalam saat teduh kita.
0: sembahan pujian yang akan disampaikan oleh tiga saudara kita terkasih. Saya persilakan.

Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lagu ini ada dari sebuah perenungan bahwa kehidupan kita ada karena kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan Yesus. Dan lagu ini menuntun saya, menuntun kami semua, dan juga nanti untuk kakak-kakak, teman-teman, rekan-rekan yang akan diteguhkan sebagai panatua, untuk tetap senantiasa berkomitmen setia pada Kristus, setia padamu.

Jemaat Jawundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.

0: Bapak Ibu, kita akan masuk pada pelayanan pengakhiran jabatan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan pelayanan pengakhiran jabatan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Mereka mengakhiri tugas karena telah menyelesaikan pelayanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya sebutkan penatua yang telah menyelesaikan tugas pelayanan, mereka sebagai penatua, sebagai anggota majelis jemaat. Saya mohon penatua masa pelayanan 2023-2026, namanya saya sebutkan, saya undang untuk berdiri di depan mimbar. Penatua Otniel Gani Wijaya, Penatua Budi Wahyuni, Penatua Anggara Kurniadi. Dengan ini, saya atas nama Majelis Jemaat GKI Ngupasan Yogyakarta menyatakan berakhirnya pelayanan saudara sebagai penatua masa pelayanan 2023 sampai 2026. Semoga kinerja saudara menjadi teladan bagi segenap anggota jemaat, memberi dorongan dan semangat dalam pelayanan di ladang Tuhan di GKI Ngupasan Yogyakarta. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan saudara-saudari sebagai penatua dan kerjasama saudara dengan penatua yang lain dan para pendeta yang lain selama masa pelayanan saudara. Doakanlah senantiasa kami yang masih mengampu tanggung jawab selaku penatua dan pendeta di jemaat Tuhan ini. Saya minta Bapak Ibu untuk menghadap jemaat Tuhan. Anggota jemaat sekalian, terimalah kembali penatua yang sudah menyelesaikan masa pelayanan 2023-2026 ini kembali melayani di bidang yang mereka minati di tengah jemaat.
1: Sukacita, syukur dan terima kasih kami menyambut mereka untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus walaupun sudah tidak berjabatan sebagai penatua.
0: Saya persilakan rekan-rekan penatua untuk menyerahkan piagam pengakhiran jabatan purna tugas jabatan penatua. Ya, terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke kursi jemaat. Mereka sebentar saja Bapak Ibu turun, cuman duduk sebentar dan naik lagi. Bapak Ibu, kita bersama sekarang masuk dalam pelayanan peneguhan penatua. Kita datang di hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan, dalam gereja Kristus Yesus. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gerejanya. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara, dimanapun gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah, sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita akan melaksanakan peneguhan 5 orang penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka. Menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, perjuangan, dan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita naikkan doa syukur kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau memanggil setiap orang dalam karya pelayanan gerejamu. Engkau memanggil setiap penatua dan pendeta di dalam tugas panggilannya untuk bersama-sama menjadi pemimpin umat, membawa umat untuk terlibat dalam misi Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang telah memberi dirinya menjawab panggilan Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk setiap mereka yang Tuhan terus perlengkapi. Kami bersyukur untuk gerejamu GKI Ngupasan yang juga terus Tuhan perlengkapi. Kami bersyukur untuk penatua yang telah purna tugas, menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik, dan mereka telah menjadi teladan iman dalam ketidaksempurnaan mereka, tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan, kami juga bersyukur hari ini telah terpilih dan bersedia untuk menjabat sebagai penatua dalam masa pelayanan 2026-2029. Tuhan memberkati setiap calon penatua yang telah terpilih supaya mereka boleh bersama-sama menghadirkan tubuh Kristus yang terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kini tiba saatnya saya akan meneguhkan penatua masa pelayanan 2026 dan 2029. Saya mohon jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua?
2: Ya, kami siap mendukung.
0: Mari kita pujikan, setialah, setialah.

0: Ibu jemaat silakan duduk, para penatua, calon penatua tetap berdiri. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Yang pertama, saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawaban saudara? Otniel Ganiwijaya.
1: Iya, saya percaya dan bersedia.
0: Apa jawaban saudari Budi Wahyuni?
2: Ya, saya percaya dan bersedia.
0: Apakah jawaban saudara Luciana Dewi?
3: Ya, saya percaya dan bersedia.
0: Apa jawaban saudari Niluh Ratih Maharani?
4: Ya, saya percaya dan bersedia.
0: Apa jawaban saudara Anggara Kurniadi?
5: Iya, saya percaya dan bersedia.
0: Saya meminta nanti penatua untuk memanggil nama mereka untuk diteguhkan.

penatua yang akan diteguhkan untuk masa jabatan periode 2026 sampai 2029 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Othniel Ghani Wijaya.

Yang kedua, Ibu Budi Wahyuni.

0: selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Budi Wahyuni ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Ketiga, Ibu Luciana Dewi.

0: Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Luciana Dewi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Yang keempat, Ibu Niluh Ratih Maharani.

0: Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Nilu Rati Maharani ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
1: Kelima, Bapak Anggara Kurniadi.

Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Anggara Kurniadi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Saya mengundang para penatua baru untuk berdiri di altar, berjajar. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyampaikan berkat dalam karya pelayanan saudara. Berkat Tuhan atas saudara, dan setelah berkat saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri dan memujikan nyanyian Pujilah Khalik Semesta. Terimalah berkat Tuhan atas pelayanan saudara. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Murah, yang penuh anugerah, memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat.

Jemaat dipersilakan duduk kembali. Para penatua baru Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara. Ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di Jemaat Ngupasan ini, maupun dalam lingkup klasis Sinode Wilayah dan Sinode GKI. Silakan mengungkapkan ikrar saudara sebagai penatua GKI. Boleh menghadap jemaat.

0: sekarang saya menunggu pernyataan dukungan jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini dalam karya pelayanannya?
1: Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami, menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan.
0: Saya minta penatua untuk menyampaikan piagam pada penatua baru. Saya persilakan kembali ke tempat duduk para penatua baru. Terima kasih. Selamat berpelayanan, berproses bersama di tengah jemaat Tuhan GKI Ngupasan. Terima kasih untuk keluarga yang mendukung para penatua. Terima kasih untuk dukungan keluarga yang sungguh sangat diperlukan. Mari Bapak Ibu kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini, bersyukur akan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk berani berkorban dalam hidup kami, meletakkan kaki kami pada jejak-jejak Kristus, supaya jejak kaki Kristus itu terus dilihat dalam perjalanan kami, perjalanan sebagai gereja, perjalanan kami sebagai pribadi. Di tengah keluarga kami, kami boleh menghadirkan jejak kaki Kristus bagi setiap keluarga kami. Mereka boleh melangkah di jejak kaki Kristus yang sama, sehingga kami boleh mewariskan iman dalam kehidupan keluarga kami, mewariskan iman dalam kehidupan gereja Tuhan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami semua. Tuhan, berkati pekerjaan usaha kami. Tuhan, berkati anak-anak kami dalam sekolah. Tuhan, berkati anak-anak kami dalam mencari pekerjaan. Berkati anak-anak kami yang sudah mendapatkan pekerjaan. Pakai mereka Tuhan. Biarlah mereka di dalam perjalanan hidup mereka juga boleh terus meletakkan langkah kaki mereka pada jejak Kristus, sehingga setiap orang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa, kami mohon kasih-Mu untuk setiap mereka yang sakit karena sakit penyakit atau karena lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Ani Susilwati, untuk Dr. Purnomo Subagio, untuk Bapak Sugiarto, untuk Ibu Sumira, untuk Oma Dirjo, untuk pemulihan Pak Unggul, untuk pemulihan anak kami Lila. Tuhan, berkati mereka dalam kelemahan tubuh, dalam sakit yang mereka alami. Tuhan, menjadi pertolongannya. Tuhan, menjadi kekuatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga dari Dr. Andu yang hari ini Tuhan panggil pulang ke rumah Tuhan. Tuhan, berkati keluarga di dalam melewati masa kedukaan ini. Kekuatan dari Tuhan, penghiburan yang boleh Tuhan berikan, menguatkan semua keluarga. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Kami terus mohon, biarlah perjalanan gereja Tuhan, perjalanan kami juga boleh melangkah dalam jejak kaki Kristus dalam perjalanan di tengah bangsa ini. Kristus boleh dimuliakan di dalam perjalanan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami terus percaya, kami terus berharap pada Tuhan di dalam perjalanan kami. Bahkan juga untuk rekan-rekan penatua yang baru diteguhkan, Tuhan, tuntun mereka, tuntun kami semua, penatua dan pendeta, sehati, sepikir dalam perjalanan memuliakan Tuhan. Kami percaya segala hal yang baik Tuhan kerjakan di tengah jemaat-Mu GKI Ngupasan ini. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengakhiri dalam doa yang Tuhan ajarkan.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur atas ibadah minggu ini yang dilayani oleh Pendeta Dian Tanwikara. Kita juga bersyukur atas kehadiran setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama di komunitas GKI Ngepasa. Marilah saat ini kita akan menyaksikan warta kegiatan sepekan.

0: anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai usianya. Ibadah Minggu GKI Mupasan pada tanggal 6 September pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani dengan tema Mulailah Dengan Kasih. Pada ibadah pukul 9 dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, Arrows of God Sunday Service pada tanggal 6 September pukul 4:30 sore dilayani oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dari GKI Peterongan dengan tema Start with Love. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun streaming. Katekisasi Baptis atau CD pada hari Senin 31 Agustus pukul 6 sore di Ruang Daniel, Gedung Kegiatan Lantai 2 dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia Pardosi. Untuk katekisasi Baptis atau CD kelompok baru akan dimulai pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 6 sore di Ruang Daniel dipimpin oleh Penatua Krishna Ariel Joseph Ba. Ibadah praremaja pada hari Minggu 6 September jam 9 pagi dengan tema Start with Love dipimpin oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dari GKI Peterongan, bertempat di Gedung Pertemuan. Buat kamu yang remaja, yuk gabung di Persekutuan Remaja pada hari Sabtu 5 September 2026 jam 5:30 sore di Ruang Horeb bersama dengan Saudari Griffith Mercia Pardosi. We want you at KR. Nah, untuk kamu yang kaum muda, join yuk dalam Persekutuan Kaum Muda dengan tema Brave to Sacrifice pada hari Sabtu 5 September di Ruang TK bersama Penatua Krishna Ariel Joseph Ba. Kami tunggu kamu di Kamu Minggu Depan. Persekutuan Orlansia akan diadakan pada hari Rabu 2 September jam 9 pagi secara hybrid, yaitu online dan onsite di Gedung Gereja, dilayani oleh Ibu Alemita Ginting dengan tema Damai dengan Melekat pada Kristus. Kami mengundang seluruh badan pelayanan di GKI Mupasan untuk bergabung dalam persekutuan doa malam pada hari Rabu 2 September pukul 6 sore bertempat di Ruang Petrus atau Ruang TK dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia Pardosi. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 5 September pukul 6 pagi dipimpin oleh Penatua Krishna Ariel Joseph Ba bertempat di Gedung Gereja. Pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan, GKI Mupasan mengadakan bazar setelah ibadah pertama dan kedua. Bagi jemaat yang ingin berbelanja dapat menukarkan uang di stand penukaran voucher yang disediakan oleh panitia. Selamat berbelanja! GKI Mupasan akan mengadakan pelatihan musik untuk instrumen gitar, piano, dan elektron atau organ. Kegiatan pelatihan akan dimulai pada tanggal 19 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau poster yang ada di papan pengumuman. Untuk mendukung pelayanan kita semua, telah terpasang videotron di dalam gedung ibadah dan juga sudah dilakukan penambahan kapasitas daya listrik sebesar 11.000 watt dengan total biaya lebih kurang 232 juta rupiah. Jemaat dapat mendukung melalui doa dan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan kode unik 002 di digit terakhir atau melalui amplop putih bertuliskan videotron. Bagi saudara yang membutuhkan warta jemaat dalam bentuk PDF, silahkan scan kode QR yang ada di layar atau akses linktree di Instagram GKI Mupasan.
1: Bapak Ibu, saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan khusus untuk saudara-saudari kita yang tertimpa musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Persembahan dapat Bapak Ibu masukkan dalam amplop putih yang kemudian bisa dimasukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan. Sebagai ungkapan syukur atas kasih dan pengorbanan Kristus bagi kita, marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan berlandaskan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian PKJ 265, bukan karena upahmu.

Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami meyakini setiap kehidupan kami Engkau yang menuntun. Apapun keberadaan kami, kami percaya hidup kami ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, kami membawa persembahan ini. Yang tentunya tidak sebanding dengan kasih yang Kau berikan pada kami. Kiranya Engkau suci kuduskan persembahan ini supaya bisa dipergunakan untuk memberkati sesama kami dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, Kau berikan hikmat supaya mempergunakan persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami juga berdoa supaya hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.

Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, usai ibadah ini Bapak Ibu akan dimohon untuk melewati jalan keluar dari samping, pintu depan akan ditutup. Agak sempit pasti, agak tidak nyaman, tapi Bapak Ibu kami ajak untuk boleh melihat dan terlibat di basar yang diadakan bidang kesaksian pelayanan. Dan biarlah kita kembali dalam hidup kita, dalam pengutusan Tuhan. Kita bersama melangkah, menempatkan langkah-langkah kita pada jejak kaki Kristus, sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan yang berani berkorban. Ikutilah jejaknya, Dia Allah yang sungguh mengasihi kita, Allah yang layak ditinggikan, ya Allah yang maha tinggi.

0: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
0: Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala yang baik, Allah yang melimpahkan damai sejahtera-Nya, yang melampaui akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah di dalam kasih dan karya pelayanan. Amin.

0: FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto dari GKM Yogyakarta dengan tema Tantangan dalam Mengembangkan Pemimpin, diambil dari 2 Korintus 3 ayat 6. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, malam ini marilah kita membaca satu ayat firman Tuhan dan merenungkan maknanya dalam kaitan dengan kepemimpinan. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam ini, menjelang kami beristirahat, kami membaca firman-Mu dan ingin merenungkannya. Kami mohon roh-Mu berkenan bertegur sapa dengan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami mendapat pesan Tuhan dari firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tantangan dalam mengembangkan pemimpin. Berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 6. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kepemimpinan Kristen yang sejati pada hakikatnya merupakan karya Allah. Allah lah yang menjadikan pelayan-pelayannya cakap, sanggup melayani. Oleh karena itu, membangun seorang pemimpin bukan semata soal mengembangkan kecerdasan, keterampilan, kewibawaan atau otoritas, dan kemampuan berorganisasi. Pemimpin-pemimpin Kristen harus dibentuk oleh anugerah Allah dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Kepemimpinan menjadi sangat berbahaya ketika menggantungkan diri pada ambisi manusia, teknik-teknik tertentu, aturan-aturan, dan performa atau kinerja lahiriah. Perbedaan yang tajam antara hukum yang tertulis dan roh juga menyajikan sebuah tantangan yang besar bagi pembentukan kepemimpinan. Seorang pemimpin boleh jadi mengetahui banyak aturan, doktrin, dan metode, namun tetap kekurangan kehidupan spiritual atau kehidupan rohani. Rasul Paulus tidak menolak kebenaran Allah, tidak menolak ketaatan moral. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa pelayanan perjanjian baru ditandai oleh karya Roh Kudus yang memberi kehidupan. Oleh karena itu, seorang pemimpin Kristen harus setia pada kebenaran Allah, Injil, dan selalu terbuka terhadap kuasa Roh Kudus yang mengubahkan. Membangun seorang pemimpin adalah sebuah tantangan besar karena membutuhkan lebih dari sekedar menghasilkan orang-orang yang cakap. Ini membutuhkan pelayan-pelayan yang menyerupai Kristus. Gereja-gereja dan komunitas-komunitas Kristen tentu harus melatih para pemimpin atau calon-calon pemimpin dalam pengetahuan Alkitab ilmu komunikasi, administrasi, dan keterampilan pastoral. Namun kemampuan-kemampuan ini saja tidak menjadikan seseorang sebagai pemimpin spiritual atau pemimpin rohani. Ada pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu apakah orang ini telah dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi seseorang yang memberikan kehidupan, melayani sesama, dan mencerminkan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, pengembangan kepemimpinan harus menjadi suatu proses pembentukan spiritual serta pelatihan praktis. Tantangannya adalah untuk mendidik para calon pemimpin yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi melayani dengan kasih, dengan kemurahan hati. Tidak hanya mencari otoritas, tapi menjadi pelayan seperti Kristus dan rasul-rasulnya. Tidak mengandalkan diri sendiri, tapi menyadari bahwa kesanggupan mereka berasal dari Allah. Saat kita membangun para pemimpin, saudara, kita harus terus berdoa agar Allah menjadikan mereka bukan sekedar pemimpin-pemimpin yang sukses, tetapi pelayan-pelayan yang memberi hidup mereka melalui kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk tegur sapa firman-Mu. Mengingat kami tentang pembentukan atau pengembangan seorang pemimpin yang dipanggil dalam anugerah Allah, dibentuk oleh anugerah Allah, dan dipimpin dalam melayani untuk menyatakan anugerah Allah. Pimpin kami, mengingat tiap-tiap kami dalam arti tertentu adalah seorang pemimpin, baik dalam keluarga maupun dalam berbagai bidang kehidupan. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh bersandar pada Roh dan firman-Mu, dipenuhi anugerah-Mu, dibentuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati-Mu, yang menjadi berkat dan kesaksian, yang memuliakan Allah dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami.

0: 3FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu, serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026. Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Love and Inspiration, Petra 105.7.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id. Mitra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Renungan hari ini berjudul Pengikat Kesetiaan. Orang banyak mencari Yesus, namun mereka mencarinya bukan karena merindukan sosoknya, melainkan ingin kembali menikmati roti darinya. Sesudah akhirnya mereka menemukannya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan." Yesus menawarkan memberikan dirinya bagi mereka, tetapi mereka menolaknya. Tanpa roti atau jasmani, banyak dari orang-orang itu mengundurkan diri. Hanya jika roti terus diberikan, mereka mau terus mengikut Tuhan. Singkatnya, berkat jasmanilah yang menjadi pengikat dari kesetiaan. Sepanjang ada berkat, sepanjang itulah akan dijalin hubungan dengan Tuhan. Saat tak ada berkat, segera jalinan hubungan diputuskan. Disayangkan hingga kini, Tuhan masih harus menjumpai orang-orang bertipe sama. Saat menerima hal-hal baik darinya, seperti kelancaran usaha atau pekerjaan, peningkatan omset atau gaji, kenaikan pangkat atau jabatan, mereka bersemangat beribadah kepadanya, bahkan terlibat pelayanan. Begitu keadaan berbalik, di mana mereka seakan tak menerima sesuatu darinya, ibadah pun tak lagi menjadi prioritas. Apalagi ketika juga bertubi-tubi masalah menerpa, tak sedikit yang memutuskan untuk menggeletakkan iman. Sebenarnya, kita sendiri akan rugi jika kita termasuk orang-orang yang mempergunakan berkat sebagai pengikut kesetiaan. Sebab berharganya Tuhan jauh melampaui berkat. Ketika dia berkata, "Akulah roti kehidupan," dia bukan tidak memberi apa-apa. Sebaliknya, dia telah memberikan dirinya, dan itu berarti mereka dapat menerima segalanya. Sungguh suatu kelimpahan yang tak tertandingi. Mengikut Yesus dengan memercayai dan menaatinya jauh lebih berharga daripada mengejar berkat-berkatnya. Maka saat ini, mari bertekad untuk seumur hidup mengikut Tuhan. Disayangkan, jika karena seakan tak menerima suatu berkat, kita meninggalkan Tuhan, padahal di dalam Dia ada kelimpahan berkat.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
4: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setiamu untuk

0: Karmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Laktona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
5: Petra, streaming.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.
1: One thing I have asked of the Lord, this only do I seek, to dwell in your house all the days of my life. Satu hal yang ku minta, Tuhan, inilah yang ku ingini, untuk berdiam di rumah Tuhan selama-lamanya. We thank you, Lord. Mari kita sama-sama.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.

0: sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya. Siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
1: Tebus murah.
2: Hadiah menarik.
1: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
3: Belanja kebutuhan harian.
1: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
1: Lebih untung.
0: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
0: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
5: Petra. Petra. Streaming.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan penjaga kita. Tuhan selalu mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Nya yang meminta tolong. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan 8.
1: Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu pelindung kita. Nyanyian Daud di Mazmur 121 juga menggambarkan Tuhan sebagai penjaga kita. Pertama, penjagamu tidak akan terlelap, ayat 3. Banyak orang takut kegelapan, tetapi bersyukur penjaga kita tak perlu tidur. Dia selalu siaga dan mendengar seruan kita, sekalipun perasaan kita mengatakan yang sebaliknya. Kedua, Tuhanlah penjagamu, Ia akan menjaga nyawamu, ayat 5 dan 7. Ketika para orang tua harus meninggalkan anaknya, mereka akan menugaskan orang yang dipercaya untuk melindungi dan menjaga anaknya. Betapa jauh lebih besar perhatian dan kemampuan Bapa Surgawi kita. Dia melindungi kita secara jasmani maupun rohani, dan hanya mengizinkan hal-hal yang Dia tahu akan membawa kebaikan bagi kita. Roh Kudus-Nya memberi peringatan-peringatan agar kita menjauhi kejahatan, serta memberi pedoman agar kita bertumbuh ke arah yang benar. 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8. Tuhan berkuasa. Dia selalu menyertai kita, melindungi, membimbing, dan mengajar. Dia menemani dan memimpin, bahkan dalam tugas-tugas kecil yang tampaknya sepele. Saudara pendengar, kemanapun kita pergi, tak ada tempat yang berada di luar jangkauan Bapa Surgawi yang pengasih, penjaga kita. Kasih dan pengawasannya yang berharga itu tetap, dan Dia memelihara kita lebih baik dari siapapun yang pernah bisa melakukannya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
11: Streaming Petra www.sahabatpetra.com

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Petra, streaming

Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami menjumpai Anda kembali dalam program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami sajikan menjadi kekuatan baru, menjadi inspirasi baru, dan juga menjadi penyemangat untuk siap langkah kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang Anda ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan menerima sajian firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui hambanya Bapak Pendeta Trinur Adi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan melalui Guidance for Living untuk kita. Dan Bimas Kristen, Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk Anda semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini dengan Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kali ini bersama dengan saya, Trinur Adi, pendeta di GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh kasih, pagi ini kami kembali mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih untuk malam yang telah kami lewati dalam naungan dan pemeliharaan-Mu. Di tengah tidur dan istirahat kami, Engkau tetap berjaga atas kehidupan kami. Dan pagi ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara, menjalani hari yang baru, dan kembali menerima kehidupan sebagai anugerah-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami memasuki hari ini dengan keadaan hati yang berbeda-beda. Ada di antara kami yang menyambut pagi dengan sukacita. Ada pula yang sedang memikirkan banyak hal yang harus dikerjakan. Ada yang mungkin bangun dengan hati yang berat. Ada juga yang sedang membawa persoalan dari hari-hari sebelumnya yang belum selesai. Namun apapun keadaan kami pagi ini, kami bersyukur karena kami tidak menjalani hari ini sendirian. Engkau hadir bersama kami. Oleh karena itu, ketika kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu, tolonglah kami untuk mengambil waktu sejenak dari kesibukan kami. Tenangkan dan lembutkan hati kami, bukakan pikiran kami, dan mampukan kami untuk mendengar suara-Mu di tengah berbagai suara yang memenuhi kehidupan kami. Bila pagi ini ada hal-hal yang belum kami mengerti, ajarlah kami untuk tetap percaya. Bila ada perjalanan yang terasa berat, ingatkan kami bahwa Engkau tetap menyertai. Dan bila hati kami sedang lelah, biarlah firman-Mu kembali mengarahkan hati dan pandangan kami kepada-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah mengikuti Tuhan, yang didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Kitab Mazmur pasal 17 ayat 1-15. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah.
Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada kalanya mengikuti Tuhan terasa begitu sederhana. Ketika hidup berjalan baik, kita mudah berkata, "Saya percaya kepada Tuhan." Ketika doa kita dijawab, kita mudah bersyukur. Ketika apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kita mudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Tetapi bagaimana jika keadaan tidak seperti itu? Bagaimana jika kita sudah berusaha melakukan yang benar, tetapi hidup tetap terasa tidak adil? Bagaimana kalau kita sudah berusaha setia, tetapi justru orang lain yang berlaku tidak jujur, yang tampaknya mendapat keuntungan? Bagaimana kalau kita sudah berusaha menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga hidup kita, tetapi tetap saja kita disalahpahami? Dan lebih jauh lagi, bagaimana kalau kita sudah berdoa berkali-kali, tetapi keadaan belum juga berubah? Mungkin pada saat seperti itu, persoalannya bukan lagi apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Persoalannya adalah, masihkah kita mampu terus mengikuti Tuhan ketika kita tidak lagi memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Sahabat Petra yang terkasih, Mazmur pasal 17 membawa kita masuk dalam pergumulan semacam itu. Pemazmur datang kepada Tuhan dengan sebuah keluhan yang sangat manusiawi. Ia merasa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Ia merasa sudah berusaha hidup benar, bahkan berkata bahwa Tuhan telah menguji hatinya dan tidak mendapati kejahatan dalam dirinya. Namun, di sekelilingnya masih ada orang-orang yang mengepungnya. Masih ada ancaman, masih ada ketidakadilan, masih saja ada orang-orang yang membuat hidupnya tertekan. Maka pemazmur datang kepada Tuhan dan berkata, kurang lebih, Tuhan, dengarkanlah aku. Tuhan, lihatlah apa yang terjadi. Tuhan, Engkau tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatiku. Seolah-olah pemazmur sedang berkata, Tuhan,
aku sudah tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan hidupku kepada manusia. Karena itu, sekarang aku membawanya kepadamu. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin inilah salah satu makna mengikuti Tuhan yang sering kita lupakan. Mengikuti Tuhan bukan berarti kita selalu mampu menjelaskan hidup kita. Kadang-kadang kita justru tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi. Kita tidak mengerti mengapa orang baik harus mengalami kesulitan. Kita tidak mengerti mengapa usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh kok tidak kunjung membuahkan hasil. Kita tidak mengerti mengapa doa yang terus dipanjatkan belum mendapatkan jawaban yang seperti kita harapkan. Kita juga tidak selalu mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kita berjalan melalui jalan tertentu. Dan mungkin kita sering merasa bahwa sebagai orang percaya, kita seharusnya mempunyai jawaban untuk semua itu. Seolah-olah kalau iman kita kuat, kita akan selalu bisa berkata, "Oh, saya mengerti mengapa Tuhan melakukan ini." Padahal tidak selalu demikian. Ada bagian-bagian kehidupan yang memang tidak dapat kita jelaskan. Ada peristiwa yang tidak segera menemukan maknanya. Ada pengalaman yang untuk sementara waktu hanya bisa kita jalani, bukan kita pahami. Dan di dalam keadaan seperti itu, iman tidak selalu berarti menemukan jawaban. Kadang-kadang iman justru berarti keberanian tetap melangkah, sekalipun membawa begitu banyak pertanyaan. Sahabat Petra yang terkasih, itulah yang dilakukan pemazmur. Ia tidak datang kepada Tuhan dengan semua jawaban, tetapi ia justru datang dengan persoalan. Ia tidak datang dengan kehidupan yang sudah rapi, tetapi ia justru datang dengan hidup yang sedang berantakan. Ia tidak datang dengan hati yang sepenuhnya tenang, tetapi ia justru datang dengan hati yang begitu tertekan. Pemazmur sungguh tahu kepada siapa ia harus membawa semuanya itu. Ketika ia mengungkapkan, "Dengarkanlah Tuhan," mungkin inilah salah satu bentuk kesetiaan yang paling sederhana sekaligus paling dalam. Sahabat Petra yang terkasih, dari sinilah kita kemudian dapat memaknai apa artinya mengikuti Tuhan. Ketika kita tidak mengerti kehidupan, kita tetap tahu kepada siapa kita datang. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, kita masih tahu kepada siapa kita berdoa. Ketika kita tidak mampu menjelaskan diri kita kepada manusia, kita masih percaya bahwa Tuhan mengenal hati kita. Dan bukankah itu adalah makna dari mengikuti Tuhan? Mengikuti Tuhan tidak selalu berarti mengetahui kemana jalan akan membawa kita. Kadang-kadang mengikuti Tuhan justru berarti, "Tuhan, saya tidak mengerti jalan ini, tetapi saya tahu kepada siapa saya membawa ketidakmengertian ini." Sahabat Petra yang terkasih, menariknya, Mazmur pasal 17 tidak berhenti pada keluhan.

Ya, aku memang sedang tertekan. Ya, aku memang belum melihat jalan keluar. Tetapi aku, ya, aku akan memandang wajah-Mu ya Allah. Disinilah kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Pemazmur tidak mengatakan bahwa semua masalahnya sudah selesai. Ia tidak mengatakan bahwa musuh-musuhnya telah pergi. Ia tidak juga mengatakan bahwa ketidakadilan sudah diperbaiki. Ia tidak mengatakan bahwa seluruh pertanyaannya sudah terjawab. Keadaannya belum tentu berubah. Tetapi yang jelas terjadi, arah pandangnya berubah. Jika sebelumnya matanya terus tertuju kepada apa yang mengepungnya, sekarang ia berkata, "Aku akan memandang wajah-Mu." Mungkin inilah salah satu puncak perjalanan iman. Bukan ketika semua persoalan sudah selesai. Bukan ketika sudah memahami seluruh rencana Allah. Bukan pula ketika kita sudah mendapatkan semua yang kita minta dalam doa. Puncak perjalanan iman justru ketika di tengah segala keadaan kehidupan yang belum berubah, kita tahu kemana semestinya kita akan mengarahkan wajah kita. Karena ada saat-saat tertentu dalam kehidupan, persoalan terbesar kita bukan lagi apa yang terjadi di luar diri kita. Persoalan terbesar kita justru adalah kemana kita memandang ketika semua itu terjadi. Kita bisa terus memandang masalah. Kita bisa terus menghitung dan mengingat-ingat siapa yang menyakiti kita. Kita bisa terus menghitung dan mengingat-ingat berbagai ketidakadilan yang kita alami. Atau kita bisa terus membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Tidak ada habisnya. Kita bisa terus bertanya, kenapa ya mereka bisa? Kenapa saya tidak? Kenapa ya orang yang berbuat tidak benar justru kelihatannya baik-baik saja dan seterusnya? Dan semakin lama kita memandang semuanya itu, semakin sempitlah dunia kita. Bukan karena persoalannya tidak nyata. Persoalannya nyata. Ketidakadilannya mungkin benar-benar terjadi. Lukanya mungkin sungguh-sungguh ada. Tetapi ketika seluruh perhatian kita hanya tertuju kepada semua itu, perlahan-lahan kita kehilangan kemampuan untuk melihat satu hal yang berarti. Melihat bahwa Tuhan masih ada. Oleh karena itu pemazmur berkata, "Aku akan memandang wajah-Mu." Bukan berarti ia menyangkal masalah. Bukan berarti ia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia hanya tidak mau membiarkan masalah menjadi satu-satunya hal yang memenuhi pandangannya. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam keadaan seperti itu. Kita sudah lama mengikuti Tuhan, sudah sekian lama mendoakan sesuatu, sudah berusaha melakukan yang terbaik, sudah berusaha menjaga kehidupan sedemikian rupa. Tapi entah mengapa, ada bagian hidup yang belum juga berubah. Mungkin kita mulai lelah. Mungkin kita bahkan mulai bertanya, untuk apa saya terus melakukan yang benar? Untuk apa saya tetap berusaha? Apakah kesetiaan ini masih ada gunanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu berarti kita sudah kehilangan iman. Kadang-kadang itu berarti kita sedang mengalami kelelahan dalam perjalanan iman. Dan Tuhan tidak sedang menegur kita karena kita lelah. Justru Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya dengan segala kelelahan itu. Maka, ayo bawa pertanyaan itu kepada Tuhan. Bawa kekecewaan itu kepada Tuhan. Bawa kebingungan itu kepada

pada Tuhan. Bahkan bawalah bagian dari kita yang ingin menyerah itu kepada Tuhan. Sebab mengikuti Tuhan bukan berarti kita harus selalu tampil kuat di hadapannya. Kita boleh kok datang sebagai orang yang tidak mengerti. Kita boleh kok datang sebagai orang yang sedang kecewa. Kita boleh datang sebagai orang yang sedang bertanya-tanya. Yang penting adalah jangan berhenti datang. Maka sahabat Petra yang terkasih, barangkali hari ini kita tidak perlu memaksakan diri untuk mempunyai semua jawaban. Mungkin kita tidak perlu buru-buru memahami mengapa ya hidup berjalan seperti ini. Ada hal-hal yang memang untuk sementara belum dapat kita mengerti. Tetapi kita dapat melakukan satu hal, menentukan kemana kita akan mengarahkan wajah kita. Biarpun hari ini kita sedang kecewa, mari tetap arahkan wajah kita kepada Tuhan. Atau ketika hari ini kita sedang bingung, sedang lelah karena merasa sudah berusaha hidup benar tetapi keadaan belum berubah. Atau ketika kita sudah begitu jenuh dengan berbagai keadaan dan tidak memiliki lagi kata-kata untuk berdoa, mari tetap arahkan wajah kepada Tuhan, datanglah saja kepadanya. Sebab mengikuti Tuhan bukan selalu tentang langkah yang besar. Kadang-kadang mengikuti Tuhan hanyalah berarti bahwa hari ini kita masih datang kepadanya. Saat kita belum mampu menjelaskan hidup kita, kita masih tahu kepada siapa kita membawanya. Ketika kita belum melihat jalan keluar, kita masih tahu kepada siapa kita harus menyerahkan perjalanan ini. Juga ketika keadaan belum berubah, kita masih dapat memilih untuk mengubah arah pandang kita. Karena pada akhirnya, mengikuti Tuhan bukanlah tentang selalu mengetahui kemana kita sedang berjalan, melainkan tetap tahu siapa yang kita ikuti, bahkan ketika jalan di depan kita belum jelas. Keadaan mungkin belum berubah, jalan hidup mungkin belum menjadi mudah, jawaban mungkin belum datang, tetapi biarlah kiranya kita seperti pemazmur yang pada akhirnya dapat berkata, aku akan memandang wajahmu. Dan selama wajah kita masih tertuju kepadanya, itu artinya kita belum berhenti untuk tetap setia mengikutinya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kami mengakui bahwa tidak selalu mudah mengikuti-Mu. Ada perjalanan yang dapat kami mengerti, tetapi ada juga perjalanan yang membuat kami bertanya-tanya. Ada doa yang segera kami lihat jawabannya, tetapi ada pula doa yang sampai hari ini masih kami bawa dalam penantian. Kadang-kadang kami ingin memahami semuanya Tuhan. Kami ingin tahu mengapa sesuatu terjadi. Kami ingin tahu kapan keadaan akan berubah. Kami ingin tahu apakah segala upaya kami ini sungguh-sungguh ada artinya. Tetapi hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak harus memiliki semua jawaban itu untuk tetap percaya kepada-Mu. Justru ajarlah kami untuk tetap membawa kehidupan kami kepada-Mu. Ketika kami tidak mampu menjelaskan apa yang sedang kami alami, biarlah kami tetap datang kepada-Mu. Ketika kami merasa tidak mampu membela diri, ingatkan kami bahwa Engkau mengenal hati kami.
Ketika kami lelah menghadapi keadaan yang tidak kunjung berubah, jangan biarkan kelelahan itu membuat kami kehilangan arah. Tuhan, kami mungkin tidak dapat mengubah semua keadaan yang ada di hadapan kami. Tetapi kami memohon, ubahlah arah pandang kami. Ketika mata kami terlalu lama tertuju kepada masalah, arahkanlah kembali kepadamu. Ketika hati kami dipenuhi kekecewaan, ingatkan kami bahwa engkau masih menyertai. Ketika kami mulai bertanya, apakah masih ada gunanya semua upaya ini? Teguhkan kembali hati kami untuk tetap berjalan dan memperjuangkannya bersamamu. Sebab kami tidak tahu seperti apa hari ini akan berlangsung. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Tetapi kami tahu kepada siapa kami menyerahkan semuanya. Karena itu, seperti pemazmur, biarlah kami pun dapat berkata, aku memandang wajah-Mu. Ya Bapa, sertai kami sepanjang hari ini. Naungilah langkah kami, jagalah hati dan pikiran kami. Dan ketika nanti kami menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan ini, mampukan kami untuk tetap mengingat bahwa Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya, Trinur Ati, Pendeta di GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Yogyakarta, bersiaplah mengalami mukjizat dan kuasa Roh Kudus. Persekutuan Doa Katolik Domus Dei bersama BPK PKK KAS mengundang Anda dalam kebangunan rohani Katolik dengan tema Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus bersama Benyamin Ratu serta dipandu dalam pujian dan penyembahan oleh worship leader George Ancelo Ganda. Datanglah dengan iman dan pengharapan. Bagi Anda yang menggunakan kursi roda maupun ranjang rumah sakit, dapat turut hadir dan mengikuti acara ini. Jika Anda sedang berjuang melawan kanker, stroke, maupun berbagai pergumulan lainnya, dan ingin mengalami jamahan kuasa kasih Tuhan, mari turut serta dalam kebangunan rohani Katolik ini. Catat tanggalnya, Sabtu, 5 September 2026, jam 5 sore, bertempat di Kamala Ballroom, Sleman City Hall, Yogyakarta. Donasi, umum Rp30.000, VVIP Rp500.000, VIP Rp250.000. Jangan lewatkan momen istimewa ini. Mari datang, berdoa, memuji, menyembah, dan mengalami kasih serta kuasa Roh Kudus. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp 0851-9901-7700. Kebangunan Rohani Katolik 2026, Mukjizat dan Kuasa Roh Kudus. Datang dengan iman, pulang membawa pengharapan.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra masih bisa menikmati setiap sajian yang kami sajikan di program Bun Pagi. Dan kami berharap sahabat Petra juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, bagi Anda yang hari ini sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk kuliah, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sahabat Petra selalu disertai oleh Tuhan dan mendapat keberhasilan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, dalam dunia kerja, biasanya perusahaan tidak menuntut pekerja untuk tahu semuanya tentang pekerjaan yang ada di kantor. Namun perusahaan akan menjadi sangat senang jika ada karyawan atau pekerjanya suka belajar hal-hal baru yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Kami juga yakin sahabat Petra, jika seseorang dengan rendah hati belajar dan tentu saja mau diajari, orang itu akan menuai kesuksesan di masa depan, karena bukan saja pengetahuan yang bertambah, tetapi juga pengalaman-pengalaman hidup dia itu juga bertambah. Kami berharap kita semuanya hari ini menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar, belajar dari Tuhan, belajar dari keluarga, belajar dari lingkungan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bijak dan berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang hari ini berulang tahun, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga terus menemukan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan dalam hidup iman sahabat Petra, dan kiranya berkat melimpah ada pada kehidupan sahabat Petra semuanya. Anda yang beraktivitas di rumah, kami juga ingin menyapa Anda. Selamat beraktivitas di rumah dan semoga kebahagiaan, sukacita mengiringi setiap aktivitas Anda di rumah hari ini. Baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi hari ini. Bagi Anda yang masih ingin request lagu-lagu rohani, Anda bisa merequest ke nomor 0856-0202-4567. Lagu yang Anda request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Bun Pagi sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Lima koma tujuh Petra FM.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau